0: Lagu Hari Finalis SSJ ke-9 Masterpiece menjadi hujung ke jam di Studio 5 Minit Udah Limpas hari pukul 8 pagi. Selamat pagi, Neil.
1: Ya, selamat pagi, Tun. Bagi sama 2 pagi Y. Kalau kita bisa topik 2 pagi Y.
0: Ya.
1: 2 pagi Y kita hari itu. Ianya topik kita bisa ada di post bahawa YFM Iban Facebook.
0: Ya, jadi topik tu saya tahu kamu ada. Itu bukan musian ya. Tentang kadang-kadang suah ke bala teringat maya kita ke randau ruai duduk berkedai kopi berkenang ke pas tentang perkara tu ianya pas tentang kita mesti tahu nak oleh nak hari ngatur pengerami mungkin ada pas kali dalam semua hidup
1: amat
0: dia berceritanya ya ke berkali-kali yang tadi lah mana sebut pengerami itu ya sensitif pengerami baik hanya pengerami mula pinang pengerami pengada anak atau ngatur nama anniversary entang dia tahu kita ya berarti bahas tentang pengerami itu kita badunya modern tu bisik dua option sekali tadi kita ngatur ba menua atau ke rumah kita pun tahu punya ngatur ba restoran ngau hotel jadi nanti baka ba dimpunil ni ya ke nyama ya gi ba di kelebih lagi nanti baka ngatur pengerami itu
1: ya okey ngambil ke terus jawabnya tun segi nyama gi ba rumah panjang ba ko lah Siti Tegal ya ke pemaduk besar ya point pemaduk besar tun jimat belanja.
0: Jimat belanja?
1: Jimat belanja. Maksudnya, kedua yang tadi, kita ada limit kak ngatur rutan itu, nanti bakal buat hotel, buat restoran yang tadi. Bisa 5 jam pukul 11 tadi, dah tahu dah badu. Nanti kan nambah jamnya tadi, ekstra agak. Nambah baru ke duit. Tajak pan buat rumah panjangnya tadi, tahu ke buat rumah kita impu. Kau mau bisik pro dengan kon, ya. Buat rumah dari impu, kita hanya berbasuk kutai tu nyo berkemas ke barang apa semua barang yang kita nyo kamer hanya pro ngekon ialah nyo tu tembak aku buat rumah derimpo hanya main lagi
0: entang aku kalau agak dengan penemu bala sekedak tu tadi deh mana dia mandiang ke lama je dua kali anak dua anak MC berami hanya ada tu berami dua package sama ya rumah panjang sama hotel lama ya ya kena ya kekak mat ya kira gagal siapa nak gagal kita boleh menantu
1: ya,
0: jadi aku yang mudah aku ti bersebut kebab belanja aku ya rumah punya hotel itu sama spek ya
1: sama aneh
0: belanja budget ke dikeluar ke laban siti ti hotel tu tadi amat dia mesti pakej deh nolong belanja nanti aku tahu punya ya apa mudah belanja lagi mesti ya ngadu ke rumah itu sama laban siti rumah punya penanggung mesti di dan limit orang datai. Utai tadi nak tekat jadi bahas tentang pemakai utai di ruap tu tadi. Pedia di kandang ni mesti kan kadang tu lebih ya.
1: Aman.
0: Udahnya adang lebih tadi tahu kurang enggak maya dini hari.
1: Ya. Ni agak Siti hari pengurang ya ba rumah panjang betul. Lepas kita ngangau ke kira lah kita ngangau 1000. Okey. 1000 nya tadi tentu ya mai anak ya mai bini ya.
0: Betul.
1: Olehnya di 2000 sedia ke pemakai 2000. Tang tadi hari 1000 nya bisik gak orang nak boleh datai kapak ko datai ko ya apa dia perut ko sarito
0: nanti yang mai sik sarito
1: kau semayang
0: kau ya semayang pergi lah yang kena datai mengelak ko orang bukai nya siti lagi grup ya ke nanti bak kami menua ko mai kami grup pang tu
1: namanya
0: grup pang tu kita pernah kita bisik jaku kelawang tu ko bala langau. Ya kena di kangau kelalan nak. Semua nak. Cuma dah tanya siapa yang entah aku nak menemu. Selalu yang ngasih keterimpu lagi biar tu pak. Kalau jadi orang jadi pang
1: dah.
0: Nanti kalau orang ramai ini ngeri tahu orang ramai cuma dah tanya kapan belayan ukai semua datang cuma dia aja jungok mau orang benar ramai.
1: Sama betul sama nutu pengeramai. Maya lagi bujang semua.
0: Maya lagi bujang semua. Maya lagi jadi pang.
1: Ini cerita lagi bujang sebab nama nak tahu ni ramai mimi tu.
0: Man
1: berhidup seramai ya akhir baik balap kaban
0: manahnya ya ke raminya balap kami sebab pak kak pengepang kan mudah datang orang rabat kusong mentang nak lala siapa kerabat
1: ramai banyak kan kena
0: ramai banyak kita nak meski ramai ya kena buat mana tahu serabat siapa nak nemu kira aja
1: kan yang mereka tolong
0: nemu menjadi pang tu nama penguat. Okey, jadinya tadi Randau kita ke pagi tu Nenel. Aku tahu anjuang komen kita ngagai Facebook YFM Iban 2 pagi udah di post kamu dia. Ada lagi macam komen kita. Ni nyama lagi ba ati ya kita. Baik kita tadi ngadu pengrami baru rumah tak menua rimpu sekali ke nyabar restoran tahu ke hotel.
1: Ya, terus pukul kami ba 2 pagi. Why?

0: Yang sama pagi kita ya, kemudian kami RTM Klik Radio Online RTM 34 stesen Radio RTM uliah di peniang kita dalamnya maga.
1: Jadi topik kita esar itu ngadu pengerami bak rumah atau ke bak restoran atau ke bak hotel ni bagi nyamai agi bagi kita. Kena tanya ke komen bak Facebook YFM Iban.
0: Jadi inilah cermin peningal kita ya pagi tu. Nanti bak yak ya. Rami dini-dini nadai ki ruah mi tahu aja janji bisi duit nanti bisi bak restoran ya atau ke hotel. Tentang penanggul ya, nanti kita ngatur ke pengawal atau bak restoran atau ke bak hotel limit. Bah tentang limitnya, ya. Biar nadai pan bah tiap ikut rombi dia, kita sebenarnya boleh main dua ikut aja. Nya laki ngau bini ya, balana. Kepada agak kena tinggal laban bah meja tu kita nemu deh. Selalu ya, biar main meja kalau pada aku si 15, nanya 10 ke 15 ikut dalam setiap meja. Ya kalau selalu pada aku deh Daniel.
1: Yeah.
0: Jadi kau pada limit ni, jadi nanti Maya ngagap pengerami baru mah panjang bunyi ke Angela cermin tu tadi. Nya Maya lagi balimitnya nada ditata. Kak ya ke nyaule langainya uleh baik tau kaya kaking rayapnya pan tau baik magang. Janji semua uleh hore-hore yang poe. Jadi setiap penyamai berumah penyalaman kita yang nemu kawan belayan kita yang lebih banyak besau berpintu ke pemakai benah ke hutai. Jadi semua itu nang ya nada ya limit magang. Hanya nge bak penemu enyelena cermin peringat tadi pagi tau.
1: Amat tu nak aku medak nyela cermainnya deh. Hari katim ada nih hari environment kita ke bar rumah panjang mai kita go toroyonya mai kita nyedia ke pemakai mai gawai mai meleh pinang ngau mai nama-nama pengerami mai bar rumah panjang aku rindu ngau Moni kerja aku Melayu suasana
0: Atmosphere
1: adik nono utai adik bukulah yang ada di sebeli aku rindu kau utai capuah berkenyak tuan
0: aman tang, nak nemu tang dipratik aku ni lah lebuah maya perami kita ke besawup itu perami itu tak punya baik perami baik kerja tadi maya rabat deh di nemu mensiaya ke pemadu berguna tak korek ke pemadu berbakti maya kita yang katakan mama tu ianya golongan pang daripada aku tadi.
1: Amat tuan sedap tu meh kira ke ngangkut opak
0: lopak
1: ngangkut ruas
0: orang ke suara danu orang kadang-kadang ne, kena tu maduk ni gaya. Selalu ya orangnya ke pegunaan dar meh tau
1: ya
0: sedap ya orang dia ke pemaduk kira aku pernah nemu dini menua pedak deh.
1: Amat
0: selalu ya kak ya kati orang tu oh sana tu nada itu entah liat mama kurang tang tiap bisi pelami belumnya orang ke danu nya meh orangnya meh beguna ya. Amat semua ya terubah duduk lapor ya meh ya lawan check out ya.
1: Nah, dari dia muda orang ke gawa pangkat besarnya. Nah, dari kau kerja pengawalnya ya.
0: Mama. Sikit balas sudah pang tu megang tengah pengawal lagi kerja utai ngupak baik katanya.
1: Ya, gimana sudah pang tu. Okey, hari demi ini untuk tutun. Selamat pagi ku ya. Sampai bak langit ku ya. Bak penemu ya senantan topi pagi tu mana nanti nyambut pengerami bak rumah panjai nanti nyama community atau karaban rumah panjai ni tadi berakut.
0: Ya.
1: Nak ngelak ke pangan diri. Lalu bisi megak nur bala temui datang dari jauhnya tadi bermalam eh. Ya ke jauh namanya tuan.
0: Ya, mama.
1: Ya, yang mana tu saya nanti bala kita iban nanti udah ngelanggak airnya tadi. Gak belala kau ya.
0: Mama-mamanya nggak nyebut orang nggak saya kumpul kan punya keindahan kunyau tumbuh akar yang tidak mudahnya
1: nasmayan.

0: tai ama yang tik tai berarti tiba restoran tu kan madah nak mana mana ke bari segi kita jumpa tu nuan datai tak amatnya dia ke diri kak berami ya lebih bagi kita kempung awak deh pria pala bulak kena pria pala lepas kita pun nanti datai tu kan kita nak nyapa bala tu muai ke datai jadi kita pun patutnya dia keru ke sama ke bakal berang panjang bisik ke keru kita baru tentang environment yang lain
1: amatun
0: lepas kita baru baru restoran tu nuan ngagai jam nuan belum bawa ngajam ke berarti kena
1: ya ni ke bakal sampai lama tahun yang kemarin nak salah aku pengerami kena tunggal aku lah pukul 6 dah start tu aku nak kalah aku start pukul 6 aku mainnya pukul 6 nya tadi pukul 7 pukul 8 start ke aku
0: 6 tu orang datai
1: nasib ke main yang datai tu mu 6 amat pukul 6 tu syak pukul 6
0: nanti semua pengerami tak main yang aku nanti bakal pengerami orang bawa pindang semua dah pama hari lagi siang orang dah pengerami lain dah sayang dah environment yang benar-benar malam dah terlain memang matang kita was
1: ini orang dah berjaku bedakah isi itu
0: Siti lagi nanti diperhati ke ba restoran tu deh ba tentang adat orang kebijakku ke adat hanya bisa nanggul mimet lebih maya nuan ngadunya ba hotel ngau restoran kita nemu kita berbuai ke jam jadi orang kebijakku ke adat tu selalu nak lama apa nak panjang entang nanti kalau dipuntang ke ba tentang kita berjaku ke adat siapa nanti ke siapa semua teh kenyak deh selalu ya utanya nak nyentua
1: nak datai
0: nak datai ba balau raya ke datai nya mesti penanggul ya
1: ya Siti lagi tuan bakal orang ke ngintu ba hotel atau ke restorannya tadi selalu ya lah udah habis ba hotelnya tadi bisi after party nyanyi dua agak budget kita buat dia ni tuan
0: hanya belanja baru punya kurang hanya spek deh amat punya deh walaupun kita tanya after partinya sih bisa nampak selalu after party itu kau besar lagi ya kuas ya punya Siti ya ke simbolik ya ketemu aku tu asyik aku semua ketaiban sampai sawak nemu megang pama sida kitre atau ke restoran yang ngenah buah ngadang mengasuh kita pulai jadi udah ngenah buah anak sesekali nanti kita lagi ke dia anak sesekali tinggal ke meja laban pama dah tinggal meja lu udah guluang orang
1: anggunung orang yang nyenyak sekarang
0: Okey, sama pagi megang-gagai peninggal kita ke pagi tu Inai Jangar Puncak Borneo. Utai tu mesti pro kontra magang ke tang. Si teh memunyikan ni teh ke budget derimpu. Tang personal teh bayar segi ba menua meh. Mana lagi kena pengalami laban semua kabar belayan jauh semak oleh di kangau datai megang.
1: Ya, si teh gitu narinya Will. Mamba muari di miri. Bela bisi penglebih enggak pengurang pro ngokons. Bakaya bisi anda meet nyamai lagi berumah atau ke ba menua meh. Nanti buat restoran atau ke hotel anaknya tinggal kasih agak mendak ku ya. Dan kita ingat ikutnya di request bangku genap diri sebilik aku ya segi adat kita yang di kangau nya tadi nya ditemuai aku ya amat gini ada
0: ya okey jadi datuk lagi tua bercerita lagi mayu kami peninggal kita nak kena tu mayu pro ngadu ba rumah panjang Daniel
1: ya.
0: Jadi siapa kita ya ke pro ba hotel je tau beri mega buah penemu kita ngambil ke ke kuzi kita pagi tu okey sebenarnya terima mai lagu hari ayak jam lubah pagi tu bujang rumah panjang.

0: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.
1: Wifan Pengerak pagi.
2: Pengerak pagi Wifan.
3: Ya, gimana yang pengerap pagi YFM kita pagi hari ya 2 tu komen hari ya peningkat kita Jonikel Juan pagi tu Anil. Jadi ya apa komen itu kaya fokus lagi hari segi ya, pengelantang atau kepenyamai lebuh maya ngerja setiap pengawak lebih lagi bak pengrami tu. Jadi bak ya nanti rami bautil tau ke restoran penyamai ya laban semua utai segi berpanggai bak bajet kita magang. Jadi kita itu tadi nang patut ni mah sebias dia ke mana lalu pian mengak nanda itu kiru ah ngaga tim lebuh maya ngerja pengawak nantu buna ketubuh ke mayu ah mepiak ku ya leban na balap ngabang ya ke datai itu tadi nang ya udah disediakan dua-dua magang udah disempekat kita dah nemu berapa ikut ya ke datai lalu pian mengak nanda itu irau meba pengawak kelebih lagi baka ba agu ke bersih cukup dah kenal leban kita nemu bawa restoran tanya nang ya cukup magang tambah mega ndurnya celap ndur kita yang ngatu pengrami nak bepuput nak berhirit ke kipas nyong nak kipas apa namanya kemietnya
4: kemietnya mobile fan kah namanya
3: ya kemietnya au lalu pia mega aku yanti lebuh maya udah temu pengrami pan ni bah pedih pala saya pasti sekarang tu pedih pala nyak di giga limpu tentang ya ke pedih pala terinya bab ngawa ya ke kak berkemas tu tang kadang-kadang saya tu bisik gak kontra ya lebih lagi bak tentang pengabang ya ke nak oleh di kangau kita mayu bisi limit magang tanya lalu pian mega kadang bisi mega tekat ya kita nemu restoran tokol to mbih lawan ya pukul 12 tengah malam lalu nanti ke lagi ke Brami kadang nyau mansot ke duit baru
4: ya
3: nya gak penanggul ya ndak bakal baru rumah penyai leban rumah penyai itu pengrami sikit nadai limit magang semua kangau magang ya kena di kangau pan datai lalu pihak mega ba pengawal ngerja tu tadi nak gantung irau laban serumah tu selalu kelebih gede nang ya kak datai gutu ruyong belak besaup ke pangan diri lalu pihak mega bala pengabang nadai irau ke nduar bermalam laban kita nemu baru mapanya itu nang ya dibuka maya semua nadai bila pan besi ruai nur kita ngali ke diri limpari merik tulung duit pengabang mega uliah kini betul tadi menolong bakal rezeki berbaik ke upa utai pakai kebukai air beras kopi gula pan bisi gak bala tadi nyangkuang mai ke kita nah pihak ke peninggal kita jenis ke juan ke pagi tu
4: ni meminta liti kita bantun nanti bakal nak di kangau ni tadi ringan kan nak di kangau kapak datang dengan kita sebab nak datang kangau ke
3: ya jadi sebab nak datang kangau tu ni agak penanggul kita ba restoran tu tadi ba kita yang ngejar pengawalnya ba restoran tau ke ba belah hotel dia lepasnya kita tu sensitif bisa mengat city case tu tadi ne? Tu amat kalah nyadi tu lepas bakal kita itu kan nak kesuah di kangen orang jadi MC kadang-kadang pengawal Abrami pengawal bisa city case tu laki orang ke bersandiang malamnya muar dua ribu ngepangan diri
4: laki ni
3: laki ngino
4: laki laki ngino pengantiannya lah
3: pengantiannya kerja dua ribu ngepangan diri ini mau kebuah hanya nyong lebih kebalai aja aku sih kok gak lepas kadang kita nemu nanti uliah bapak pengawal saya tu tadi bapak pengantian pun tak kebayang tentang bapak apa yang ngunai pengantian
4: ya hari ini ya
3: pressure-nya datang ke sini kadang-kadang bakal poin itu tadi bukian 10 meja ngkup kita ya sepianya minta bukian gak sepian tu minta bukian kadangnya kadangnya balah pengandiri deh jadi malam ya ke patut nur kita itu terlantang hati hari bahagia tu terjadi lagi bini tu jadi hari masa mua lepasnya pressure hari poin naik
4: bapak carut ke utai bukannya pressure hari poin naik kapan kita itu mayo hari tu balah bertunggah hari mayo
3: belah pai lagi bedau belah indah lagi bedau kata siku kena belah pai belah bedau indah lagi bedau sedangkan kadang-kadang mijau si 20 aja ketika magi lagi
4: iya lama limit dah belanja nakatnya aja
3: belanja aku bisa nakatnya aja kah jadi penangguh dah. Saya tu tahu jadi spoil mood kita ibak malam kepatutnya kita jadi raja sari.
4: Ya.
3: Yang jadi ulun sari.
4: Yang kita yang kepedih hati ingat pengen diri mainnya. Okey, itu bisa resis lusi sun. Nanti bayar lagi buat rumah panjang ya, ya. Dan nanti kan agak pengerami buat rumah panjang patut ngagak atur dulu ngau kira ke nombor ke EJK dulu ko ya. EJK pengelikun.
3: Betul.
4: Nak patut berlimit ngau ke kabang belayan ko ya. Jam pengerami ada limit dari pagi sampai pagi tahu meh ko ya. Ketiga ya ngerapat ke kawa ngau pangan diri. Kadang-kadang mayuh bala hari akhir ini nak dikelala nak kalah di pedak dikangau datang magiang ko ya. Semadi ke bisik pengerami begitu baru nemu diri nya tadi bisik sebala. Untuk skeman gitu.
3: Ya nak tu suat.
4: Keempat hari sukut belanja nya bisi oleh ngelimat ko ya. Bakal kita nya tadi oleh ngupak pantu, upak lengki, upak lengki itu jarang kita mudah nah.
3: Jarang orang nah gitu. Nah upak apa nanti orang kang upak gitu. Semua pasar yang nunggu upak.
4: Beri subkon aja ngagai orang ke.
3: Kita ada subkon pasar ni.
4: Dia tadi ada pasak cangkuk ni tadi boleh ngigak ba kebun ko ya. Ri suka penglikun anti namanya tadi pama bisi orang ke dah mabuk ni tadi anang gue ngasuh pulai ko ya. Anti bakal ba hotel ngai. Jadi kita naga
3: ana pulai di sana dulu. Okey kita management dia. Management muruh dia sana pulai. Tentang Siti Abah tentang pengelikuan tu aku kan amah mimet Daniel. Kadang-kadang Siti kan nantunya mai kita ngatur ba menua tu tadi tentang pelikuannya ba limit orang keletai. Munyi ketua nak semua ya ke dekat di kangau tadi di kangau tu magang. Bisi kamu gak balapang ya keletai. Jadi kadang ba tentang penyarut. Mereka kita ke berami tu tadi. Lepas, nak semua orang datang ngau tuju hati kesama kan kami ketua deh. Bisik ya ke datang kianang ya tuju tadi nyameh. Kita peri.
4: Ya.
3: Kan boleh aku makai jangan lah tuan nak.
4: Makai. Makai peri ngiru pan peri mainnya tuan.
3: Udah ngiru peri ada limit. Alu kang agak penyarut bah pampai. Hanya agak peri ya. Nanti bah restoran saya tu boleh diseliah ke kita Siti. Tuang lalas pada dekat ngau.
4: Ya mak.
3: Udahnya tadi kita nemu tiap restoran tahu kini dari hotel ya mesti security yang pu. Nanti bakal orangnya ya akhirnya sudah nemu cara mai turunnya keluar deh. Awak kena nyarut ke majlis suasana dalamnya. Beda yang kalau kita yang ngadu ba menua tu tadi ianya Siti ya tadi mensia kalau mayu nu anak lalas apa. Ianya siapa-siapa ulih agak hal mainnya.
4: Hanya
3: agak kontra ya.
4: Bahotel ngau restoran tu kita yang limit korang menyukai tadi bar rumah panjangnya tadi orang segi nadai boleh dikontrol kita. Mana kala aku dengan orang carut bahotel ni tuan?
3: Carut
4: pengantiannya tadi hanya hal pengantian. Ia carut bekawa ngau orang kedatainya tadi. Nadai kala dengan
3: mana? Bar dalam jarang. Bisik-bisik banyak kali bar luar dah habis tembuk ngau deh. Tempat dalam segi jarang. Bukan jarang. Nak kala
4: aku dengan.
3: Tang bar rumah panjangnya kita bar rumah kami bar menua. Aku sini suah pampai carut ya, kadang-kadang
4: matun ni ke berbuat ke Indo lapan udah pala udah nyamai magang
3: kan? Kita yang magang banyak megang tai kepeda ni carut ke Indo carut macam eh layak kadangnya meh Siti ari kontra ya kita yang ngadu bak menuanya bak tentang security tu lepas kadang meh megak menyuk kake sebab ngarap ke pegarnya ke makan padi ya. Orang kasih jaga nemunya orangnya ketika tembu tuju lepas meh udah ramai.
4: Siti hari cara sedaya kontrol pada agutun barma panjai. Nama orangnya udah nantu berapa? Anak nggak soh ngiru pak.
3: Anak tarik ya.
4: Tarik ke stack lah.
3: Tarik ke stack. Tahu punya tadi soh bala tadi ngumbuak mai pulai. Ia ke raya lagi, ia ke kasar lagi pada aku dah. Para pemain tadi nanya terlanjur, terlanggak, soh langgak yang biar. Awak kayak lu tinduak sekali.
4: Asok gol terus.
3: Saya nggak kenyal. Okey, lagi terus mulai kami berdua pagi dah tu lagi banyak utai kan dikenang berkawal ngau ni utai ke mana lagi rami di menua tahu ke rami bar restoran
4: terus mulai ngau kami berdua pagi YFM.

0: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya bawa YFM segulai sejalai.
2: Ya tentu ya, lagi sekolah sialan kami ya YFM pagi tu. Okey, jadi aku bisik kepada ke komen dari pendengar kita yang pagi tu Neil. Yang tadi cupua kira pendengar kita hari Sibu Hajaya. Jadi aku ya nanti bakal bak pengerami tu nya berpanggai ba si panggai ba rimpu bakal nikah di rumah panjai ngambil ke kamar belayan tadi oleh datanya ke guna kamar laban munyi ke sebelah tadi dia leh tusut kita baru kita nemu leh lebih banyak datanya ba pengerami sku sku bernemu nya kena kebala nya kena katanya tangan ti ba sekda hal kaya baka pengerami ngambil contoh ya kekena ngintu kita diri sebili aja ndak berguna ke ngawurang baka pengerami yang ngintu hari pengada takutnya tadi makai selamat ke pemujur pelajar atau ke pengawal kerja mana lagi diatur bak restoran namanya reward yang kita diri sebili mesti betul ke jaku
3: amat gini aneh
2: cepat kira tu tadi deh
3: ya laban diri sebili aja tadi nama yoh meja ya 2-3 meja aja ya, ke dibeli tadi kira lah siti mejanya
2: 10
3: bar restoran 10 ikut 30 ikut 3 meja setiap meja 500 dalam 1,005 pial lah
2: buat ya ongkos tadinya kena reward kita diri sebili laban ngan jadi gak kadang-kadang deh ngambil ke contoh aku deh contoh deh aku akan makan selamat ke pemujur aku dah gawa beranya aku ke nyumai dulu aku punya kerja
3: nyekiru agar
2: nyenyu stres ke terimpu juan lah lalu tanya reward juan lalu pihak mengga dia kan reward anak dia kedah mujur bak pelajar bak sekolah tinggi tempat kerja aku udah nyadi gak suhi nyumai mihun kena anak orang lagi nyuke reward ya
3: nyu anak gak suh beli kebarang lagi nah
2: nyu pulai ngulun kaya baru kena makan sama dia jadi betul kerja aku cepat kira tu mana ganti utai ke skill mit nah ni buah mai nantu guna aku orang mayu nak buka pengawak kita berbelah pinang tu segi restorannya mana no reward dan pun kau diri sepilih ya.
3: Amat tun leban nanti baka kita bunyi kecapok kira tadi nya baka kita yang reward orang kata dia ya, kita kira orang tanya apa segi mesti amat kaya
2: aku yang kukan reward dari nya orang boleh reward dari pun jadi hulun bapak yang reward dari pun.
3: Okey, hari mati di skini tu buat penemu ya pengawal rami bar rumah panjai meh ke madunya mai ku ya. Kita boleh duduk mana yang betul ngak beranda ngau bala ke datai lantang lagi mai rumah hanya tadi dua kita ngerejau pengawal ku ya. Kita pan kak pansud ngagi beranda hanya tadi nyamai lagi ngagi kaki lima nyamai penyamai ya ku ya. Maya ngagak pengerami besai bar rumah panjai hanya tadi nyamai lagi ngagak bak rumah panjang iku yang mai pengerami ke besar-besar hari watitis ni tadi
2: ya aman jadi ini kumang tu lain kan nanti nanti bak ya paling-paling yang mai sikit rami bak menua ke laban ya meh buka ke peningan buka ke suku juru uliah datai magang lalu piam ke kelimparnya jam nada limit bida ya nanti di ngadu bak perumahan ti kelebih lagi dia bak pasar kan nangin mimet kita ikan ngadu ternyata japan kita itu tadi kini nyebut tu tadi dia berluar bukan berkaut tentang bisik megak limit kita yang ngatur pengerami ya tadi nak tahu pukul 12 lebih yang limpah hari pukul 12 ngai ke orang komplain dan menangi ke siti kaya pernah rami-rami lagi sekali temu terang api berjalai
3: api ke merah biru
2: merah biru jalai lagi di kengau jadi nyapan susah gak kelebih lagi kita bak rumah bak pasar di tu ya jadi ya di kengau pan kadang-kadang kita itu mendah sekian ti urannya udah boleh-boleh nah dahin mulai miat lagi
3: ya pendirnya majak bengas-bengau kan
2: aman nanti bakal kita ke karaoke itu kadang-kadang nanti bap, kita ngadu bap pasar kan ku baru rumah dari pun pasar deh aku udah belah baru udah aku udah belah Allah song kan dan beberapa kali udah lah song aja 5, 6, 7 kali udah lah song aja
3: memulai slow lama selama nyebengas-bengau lah
2: nyebengas-bengau Allah lah song dah ya tadi udah kemudian langsung banyak biar nyamai ujung-ujung cerita lampu biru
3: Okey, hari ni kelas layau tibu. Selamat berjalan ke pengawak pagi tu, kuya. Apa penemu ya segi berumah terimpo, mah kuya. Ngadu ke pengawak pengerami. Siti kapal pelayan di Kangau nak dari besekat. Kedua, enti ba tempat bukainya tadi. Besar bajet, kuya. Bersuak ke peringkat kelebih lagi. Nanti bah hotel ngau restoran ko ya. Sigi berumah panjai menyamai ko ya. Nanti baka kita ba rumah panjai atau ke bah hotel detun. Bah rumah panjai atau ke hotel meh. Ri segi pemerik yang mega berkini ke bahkan tuan tu nentu ke pemerik pemesai pemerik ni tadi hari sukut di semak lagi ngau ya atau ke berkini ke ya kalau nolong tuan
2: aku nanti mayu nanti di menua kami tu tadi deh nil mayu kira ya pengawak berbalas deh berbalas retin tadi maka orangnya tadi maya non mesti pengawak dan kiranya pengawak senang tak ketusah deh ambil contoh yang merik nuan tu majoriti kita iban kita saya kena ya udah merik nuan RM50 jadi maya nuan nuruak ya baru nuan mesti malasnya RM60 selalu ya nanti bapak majoriti kita ya deh nama aku bapak majoriti pelawak kena nak putus kena reti yang bintang RM10 jadi sekali lagi nuruak lah yang merik RM70 nanti kawal tuan tadi nak putusnya. Bak tua bersawab ngawa pangan diri bak nengira me bak pengawak senang tokoh pengawak tusah lalu selalu yang ti 50 bala 50 selalu ya lu ambil setel lu kenyaja oh dah deh kau lagi kurang
3: kenyaja ya ne bisa ge logik ya kenyaja ne tem pada aku dia tu le tu entai ke enti bakal kita ke nak tu jawa nak tu semak ya deh minimum pada aku dia tu RM50
2: ya ya mata duit mari amanya pada aku RM50 nanti di kita ngadu di menua ndak ke 50 saya agi ke orang nyua 38 nya ada tak kita nak oleh nganu kalau kita nemu ke orang ke nada itu si pengawak kan nanti kan mereka orang nak duit tentang pemisik nak tetap
3: pemenatai pemisik siko-siko yang tadi nak sama
2: nak sama
3: nyap meh
2: nak konsisten ke kita negeri tau kita negeri tau tiap bulan mesti terima orang dia ngarap ke sawit dari anjuang aja baru bisa nyap ya konsisten konsisten dari bulan nak sebakal
3: maya ke sawit nak ditumbuknya tadi kira ke kurang ya meh
2: kira paham-paham benar man sawit tu ya jangnya mah limitnya pada aku 50 lah mainnya itu. Ya kau menjadi tira.
3: Average ya lah.
2: Average ya. Pukurata ya. Bisa orang mereka lebih akhirnya tang pukurata ya dalam 50 biar lah kita ke bersawab ngepangan diri itu tadi ni. Okay, jadi berpindah baru kita ke sekali tu menuju balaya kenyakannya agar historian malam tu. Makai selamat raya kepegila pemisah ini Niel.
3: Makai selamat di Malaysia.
2: Ya mat. Tiba-tiba lagu hari Malaysia ke pagi tu dunia emputua.

0: Safa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadu terbilang. Mak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut main mulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Ya, undi dah dibuka dia tu ngaji kita ikang undi lagu ya ke mandu terbilang ngopia mega artis mandu terbilang ba SSC satu mesti dua kategori ya.
3: Dua nah tuan.
2: Ah, jadi Siti ke baru itu coba kita undi ya penyanyi ke di Kerindu. Dia tu nyob lagu ti di Kerindu.
3: Ya.
2: Kategori baru. Okey, jadi ya tu apa nyob dah tiba penghujung 2 pagi ke pagi tu Anil. Tang aku rindu muda Siti poster ke di Kerindu ma peninggal kita ya 2 pagi kita tu kenang ke ba pengawal orang Rami tu ya. Jadi ya uteh tu ke ba poster tu mana Rami kawin orang putih orang di Kangau 100 kedatai 70. Pemeri tak hadiah diterima 7 politik utelnya Kusuang. Rami orang Iban orang di Kangau 100 ya kedatai 350. Hadiah diterima RM30 utelnya selipar pinggai gelas sudu baju sayur petengah laman macis insap kadang-kadang lenyau bini sekedar.
3: Sayur nyobe sendat. Nyobe bagasi. Baja kalau lebih.
2: Kalau bayo baja diberi. Entah nganya tadi semua tetong ngai ke madah kita ibannya semua mesti tanggul maka dalam society dah.
3: Aman.
2: Tanda ke semua ke pengrami kita iban pengujuangnya jadi bekatu.
3: Ya.
2: Nah, ya.
3: Ni agak ngasuh habis ke dicerita kita.
2: Ya sebenarnya aku tu ni aja ndak ke semua ya bekatu. Laban kita apa percaya kita ibannya majak lama runia punya majak modern
3: ya, kita. Ya, kita ipan nyo majak mayuh ke educator dah tu.
2: Nyo dah nemu galimian paman ni bukain dah ke kadang-kadang orang makai selamat deh orang ngau kita ke rumah deh tetap kita main lawak ke rumah ya
3: ama tetap main ambil nadai kita mai bisi butulnya ke baik kita ai ba butulnya lah
2: ai ba butulnya
3: baik
2: oh bisi ke sekedar mai butulnya ai nadai apa baru dah lebih menyentuh dek ya kita tadi dah nemu ubah dunia kita pernah nemu cara sekel dunia itu orang berbudi kita berbalas akhirnya ya
3: ya okey terima kasih ke komen kita semua nak kata aja 2 pagi Y hari itu 15 bulan pergi lah kita permisi Arim Malaysia
2: ya jadi mana ni ingat malam pergilah konsert Arim Malaysia dekat di Tabur Keterus Bah TV 1 lalu pihak mengat konsert tu naya dekat di Atur Bah BCCK di tu eh
3: di Kucian itu
2: kalai kita nemu tahun tu Sarawak nang ya tuan rumah tu kepalan alai ngatur Hari Malaysia ia ke tahun tu jadi anak ingat kita patut megah jadi anak Malaysia terus kita ke tambah jalur gemilang kita
3: ya selamat hari dua selamat Hari Malaysia
2: bertemu baru kita bari ke buka meza bos tutup kelang kita ingat lagu Daya Rock
3: bye bye.

0: FGV Holdings Berhad melantik firma audit bebas bagi menjalankan audit forensik terhadap perkara khusus membabitkan sebuah entiti yang mempunyai hubungan korporat dengan kumpulan itu. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan FILDA dalam kenyataan memaklumkan proses sama telah dijalankan terhadap beberapa anak syarikat lain. Langkah itu selaras dengan seranan Perdana Menteri SPRM dan jawatan kuasa khas Hala 7 FILDA 2030. Menurut FILDA, audit berkenaan bertujuan memperkukuh tadbir urus, accountability dan ketelusan selain memastikan kepentingan organisasi serta kesejahteraan peneroka terus dilindungi. Kadar allowance anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia RILA sebanyak RM8 sejam akan disemak kepada kadar lebih munasabah. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, semakan perlu dilakukan kerana kadar semasa masih rendah berbanding gaji minimum RM1,700 sebulan.
1: RM1,700 adalah kadar gaji minimum dengan mereka bertugas selama 24 hari RM8 satu jam. Kalau 8 jam sehari, 8 kali 8 64, 64 kali 24 hari bawah daripada gaji minimum.
0: Menurutnya lagi, Kementerian Dalam Negeri akan meneruskan rundingan dengan Kementerian Kewangan bagi memuktamadkan kadar allowance baru itu. Beliau mahu proses berkenaan disegerakan supaya kadar baru dapat dilaksanakan dalam tahun kewangan terdekat. Dalam perkembangan sama, kebajikan anggota Brigade Rela Siswa-Siswi Relasis di Institusi Pengajian Tinggi turut diberi perhatian. Menurut Dato' Sri Saifuddin, langkah itu melibatkan anggota relasis yang menjalani latihan ketika berada di universiti.
1: Saya mengumumkan supaya satu allowance diberikan kepada relasis di universiti-universiti. Yang itu kita segerakan. Jangan tangguh lagi. Dasar kepada peruntukan yang kita kena buat calculation, saya yakin ianya boleh dibuat.
0: Beliau berkata allowance itu akan diberikan pada kadar sama seperti anggota RILA dan dilaksanakan menerusi peruntukan sedia ada. Katanya jumlah anggota RELASIS di institusi pengajian tinggi tidak besar dan pemberian allowance itu dijangka tidak memerlukan peruntukan tambahan yang perlu diputuskan jemaah menteri. Generasi muda perlu memahami sejarah pembentukan Malaysia bagi memastikan keamanan dan perpaduan negara terus dipertahankan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, mereka juga perlu peka terhadap ancaman yang boleh merosakkan masa depan negara.
2: Alhamdulillah hari ini komunisme dah tak wujud dalam negara kita. Kita dah berjaya hapuskan dan selesaikan. Komunisme dari semasa ke semasa akan nampak bibit-bibitnya. Tapi kita berjaya untuk kawal. Tapi ada a third C, C yang ketiga yang sebenarnya paling bahaya dan bisanya sangat menyengat dan dia adalah bahaya yang bergerak dalam gelap. It is a danger that moves in the shadows. Apakah C yang ketiga? Corruption, rasuah.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Jiwa at Community Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 di Politeknik Kuching. Menjelang sambutan Hari Malaysia esok, persiapan akhir di Pusat Konvensyen Borneo Kuching kini berada pada tahap memuaskan. Dato' Sri Fahmi berkata, kemudahan internet telah dipastikan berada pada tahap optimum bagi melancarkan tugasan pengamal media. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan semua peralatan telekomunikasi telah siap dipasang dan berfungsi dengan baik. Kira-kira 5,000 orang dijangka menghadiri sambutan itu yang turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Nombor pendaftaran kenderaan istimewa Siri H bersempena Hari Malaysia dibuka untuk bidaan mulai esok hingga 20 September. Ketua Pengarah JPJ Dato' Eddie Fadli Ramli memaklumkan bidaan bagi nombor 1 hingga 9999 boleh dibuat menerusi aplikasi JPJ eBid. Keputusan bidaan akan diumumkan pada 21 September. Menurutnya Siri H istimewa kerana menjadi huruf tunggal terakhir yang ditawarkan JPJ selain melambangkan keharmonian sempena sambutan Hari Malaysia.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Eh, Eswan, kita dah kibar jalur gemilang.
1: Ai belum gi. Kena oh.
0: Hei, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera ya bukan sekadar kain.
1: Oh, benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
0: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
1: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibarkan.
0: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
1: Benar ya, sebab petrol TikTok bukan sekadar cakap aja.
0: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
1: Betul?
2: Jom, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta.

0: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Hai guys, dah follow si Miri FM pun Facebook. Kita orang boleh pergi Facebook. Kita orang boleh pergi ke Facebook Miri FM. Mau tahu info ataupun aktiviti di Miri FM ataupun di bahagian Miri, jadi kita orang boleh follow Facebook rasmi Miri FM. Dan juga kita ada konten-konten menarik untuk kita orang di TikTok Miri FM. Jangan lupa, jangan lupa untuk kita orang follow. Cepat-cepat follow rapat-rapat.
2: Frekuensi Miri FM
3: 95.1 FM di Suai,
2: 95.7 FM di Lambeh,
4: 98.0 FM di Bandar Lembing.
5: Jom layan Miri FM.

0: Oh, 3 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Untuk siaran hari Selasa 15 September 2026. Persamaan dengan hari ini berapa bulan LY?
1: 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah.
0: Ya, betul. Untuk siaran hari Selasa Fasa dan juga
1: LY
0: menemani anda 3 jam ke udara sehinggalah pukul 9 pagi. Sehinggalah pukul 12:30 hari.
1: Kalau 9 pagi kita balik lagi. Okay, dah bagi tak kita digabungkan kembali. Biasalah setiap hari Selasa kan.
0: Ya, betul.
1: Nah, kita berdua akan digabungkan kembali. Dan biasalah juga pakaian kita pun akan sama.
0: Ya, hari ini tema kita warna apa tak? Warna kodok.
1: Warna-warni kehidupan.
0: Macam warna kekelapi.
1: Benar, sebabnya ditajar.
0: Ditajar oleh siapa tak?
1: Siti Payung.
0: Okay, faham.
1: Yang di Sia.
0: Patut tak betul. Kan
1: ada warna-warni kan. Tapi memang suka pakai baju top fast.
0: Ya, sebab
1: sebabnya warna-warni kan yang buat keceriaan, menambahkan keceriaan.
0: Menambahkan keceriaan hidup kita sepanjang hari ialah.
1: Betul. Semua baju yang kita pakai kan fast, semuanya menambahkan keceriaan apabila kita konti ataupun on air.
0: Wow, biasanya macam dia kan. Kena pun cuaca hari tu cerah, jadi sekitar bandaraya Miri kan. Panas
1: hari tu. Betul.
0: Panas lek.
1: Ya, apa dalam bahasa kalau lorak.
0: Bahasa Kedah. Pagi-pagi kena nyorok dulu.
1: Nyorok maksudnya?
0: Kena sarapan dulu.
1: Nyorok sarapan.
0: Nyorok sarapan. Maksudnya lah.
1: Orang Kedah tak nak. Mesti lek pandai.
0: Okey. Dan juga pertemuan kita 3 jam ke udara. Kita ada segmen. Macam-macam kita ada segmen untuk hari ini. Kita harapkan DJ Syaz di jam yang kedua kelak kita ada sketsa kami. Kita ada Zonita. Di jam yang ketiga kelak kita ada info kesihatan kan.
1: Kita banyak segmen lah di hari Selasa atau sebenarnya kan fast seperti biasalah kan.
0: Okey, lepas tu pun kita ada nak singgah di Jabatan Meteorologi Miri untuk mengikuti ramalan cuaca kita sepanjang hari ini.
1: Sama adanya panas kasih hujan ke
0: salji ke.
1: Sidak madah tek malam tadi hujan. Di rumah kita hujan ke?
0: Si hujan.
1: Sama lah kita dua kan sebelah je.
0: Dapat lagi kami nanggap bintang lah tadi. Bintang di atasnya ada planet Zurah.
1: Kacau.
0: Cantik. Malam tu pun ada lagi.
1: Sebab handphone mahal. Ialahnya dapat zoom. Tapi nak benar.
0: Nampak. Sipai dulu 10 handphone buka pun. Nampak dengan mata kasar.
1: Alam. Tapi kacau fast. Nang kacau.
0: Malam tu pun hampir-hampir dekat dengan bulan malam tu.
1: Macam kita rasa macam di bulan Ramadan pula.
0: Sebabnya
1: ada anak bulan.
0: Anak bulan.
1: Okeylah. Okey fast.
0: Okey, jom kita nak dengarkan dulu sambil mul-mulah evetting. Sambil S1 ngereco dengan mul. Mulah evetting. Jangan sengitkan gambar. Jangan lukuskan gambar. Jom kita dengar dulu lagu ini. Dia Dancing Queen. Untuk Ibu Nata Natus, kekal mendengarkan kami di Geng Pagi.
1: Miri FM.

0: Miri FM na serabut maklumat.
1: Info cuaca di Miri FM.
0: Ya, 9.31 minit pagi ketika ini Fasa dan juga
2: LY.
0: Masih lagi menemani anda. Okey, LY. Rasa-rasanya cuaca hari tu adakah panas sehingga ke petang?
2: Ada lagunya tu, no?
0: Oh, iyalah.
2: Okey, kita pun sih tahu sebenarnya, Faz. Tapi iyalah, kita dah terima info daripada rakan kita tu dari Jabatan Meteorologi Malaysia Miri ataupun di Met Malaysia Miri.
0: Ya.
2: Suria tadinya.
0: Oh, kirianya. Suria menyinari.
2: Setiap minggu kita lain.
0: Tahu lah.
2: Ya, senyum.
0: Oh, senyum. Salah.
2: Suria.
0: Suria kan matahari maksudnya kan?
2: Yalah, Suria lah. Matahari.
0: Oh, okay lah, salah.
2: Cahaya. Okay, sebenarnya cahaya. Suria tadi, kita dah menghubungi Suria. Tapi ni si dapat dihubungi almaklum lah juga. Kawasan sidaknya pun sama juga, Fas.
0: Saya ada lain juga.
2: Macam kita juga. Nah, benar. Tapi ni benar, saya ada lain. Tapi siapa? Suria dah kirimkan dengan kita info cuaca kita untuk pagi tu, Fas. Kita kongsikan, Fas.
0: Ya, ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Untuk sebelah pagi ini, jerebu. Untuk di sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat. Di sebelah malam, hujan di beberapa tempat. Nah, maksudnya hujan tempuk-tempuk lah.
2: Oh, di satu dua kawasan.
0: Atas rumah LY, hujan atas rumah Kameksi.
2: Betul,
0: nah, benar-benar. Lepasnya, keadaan laut di perairan Sarawak. Keadaan angin dari utara iaitu 10 hingga 20 km sejam. Dan juga ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter. Suhu minimum untuk pagi ini di sekitar Bandaraya Miri adalah 24
2: darjah Celsius.
0: Dan juga suhu paling panasnya, suhu maksimumnya adalah 34 darjah Celsius.
2: Ya. Tok suhunya lah, Faso.
0: Betul.
2: Kalau amaran yang sedang berkuat kuasa tu macam ni, Fas?
0: Tiada amaran ditepikan. Tiada amaran. Saya dah lah. Tiada amaran.
2: Angin kencang pun saya ada juga lah.
0: Saya dah. Bisa-bisa je. Sebulan 9 tu biasalah perubahan. Perubahan monsun kan. Angin dari utara bertolak dengan angin dari selatan.
2: Oh, jadinya?
0: Jadinya
2: ada habalah.
0: Habalah, pergolakan lah. Yalah, jerebu. Yalah, jerebu. Ya, tak keliru. Dia nak pergi ke utara, nak pergi ke Sarawak kah? Nak pergi ke Pulau Jawa.
2: Apa orang Madah tak tadi, bang? Bang. Sorry bang. Guys.
0: Okay.
2: Oh, si pertembungan sebenarnya, Fas. Ya, memang Madah teh. Jadi sudah bertembung teh nak. Jadi pergolakan. Okeylah. Terima kasih untuk Siti. Bukan Siti, tapi Sis Mariam. Yang Madah teh. Selamat pagi, tak dua. Happy, suka dia meriahkan pagi tok katanya. Okey, terima kasih,
0: benar,
2: Sis. Jangan susah-susah hati bahasa so.
0: Benar.
2: Kita kena selalu yang paling penting, Fas, senyuman sentiasa hadir di bibir anda.
0: Betul tu. Jadi okeylah darling. Okeylah darling. Si nama lagu. Kami namakan nama lagu tu, Oh My Darling. Tersebut dah.
2: Okey, boleh dimaafkan.
0: Okey
2: darling. Apa tajuk lagunya?
0: Oh my darling,
2: I love you. Okeylah.
0: Sorry.
2: Salah.
0: Salah kata DJ Swan.
2: Okeylah.
0: Okey.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkongsian petua pada hari ini, hilangkan serak dan batuk. Jika anda dapati tekak anda gatal dan perit dan suara anda tidak terkeluar, anda boleh gunakan air asam jawa untuk melegakan masalah ini. Caranya sangat mudah. Ambil sebuku asam jawa, rendamkan dan ramas dalam air. Setelah itu, campurkan dengan segelas air sejuk, embunkan atau masukkan ke dalam peti sejuk. Minumlah air ini selama 2 kali sehari sehingga anda dapati suara serak anda itu hilang. Selain dari itu, banyakkan minum air panas putih untuk melegakan perit tekak anda itu.
1: Jom dengarkan macam-macam petua di Mir FM setiap hari untuk anda semua. Mir FM Mesra 912. Game pagi berdasarkan Fasta Era.
2: Ya, anda di tengah Bandar Raya Miri. Jelas lagi mendengarkan kami melalui frekuensi
3: 98.00.
2: Ya, betul. Dan juga jelas lagi mendengarkan kami melalui RTM Klik di aplikasi telefon pintar anda. Okey, ya. Elwan, hari esok semua cuti umum
3: hari
2: kan?
3: Hari itu hari Selasa.
2: Hari itu hari Selasa. Esok semua cuti umum. Hari betul. Apa esok?
3: Hari Rabu. Hari bersamaan.
2: Ialah hari yalah besarnya teh. Hari apa?
3: Betul lah, esok hari Rabu bersamaan dengan hari Malaysia.
2: Hari tiga.
3: Alah malas ya, Mek. Dan kita nanya esok hari apa? Hari besarnya hari apa? Esok kita akan menyambut hari Malaysia.
2: Ya,
3: untuk peringkat
2: betul.
3: Kebangsaan kan,
2: saya
3: pas?
2: Saya
3: anak Malaysia.
2: Saya
3: anak Sarawak. Wai pandai tak kita dua tu? Okey, sebenarnya kita bangga menjadi sebahagian daripada rakyat Malaysia. Lafaz kan?
2: Ya,
3: nah, sebab esok kita akan menyambut Hari Malaysia, Hari Malaysia lah. Untuk peringkat kebangsaannya yang akan diadakan di
2: Kuching.
3: Di Kuching.
2: Kita tengok kan, kita saksikan juga, kita nampak sambutannya dan juga raptainya semalam. Kata oleh Yang Berhormat Karim Hamzah tu kan, syukur alhamdulillah katanya, persiapan bagi sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pada tahap yang terbaik. Raptai penuh yang berlangsung semalam katanya itu berjalan dengan lancar dengan penglibatan pelbagai pihak termasuk pasukan teknikal, keselamatan serta para peserta persembahan sebagai persiapan akhir menjelang sambutannya pada hari esok, hari 16 September. Sebagai menteri yang bertanggungjawab terhadap sambutan Hari Malaysia 2026, katanya turut hadir menyaksikan perjalanan raptai penuh tersebut. Sepanjang raptai semalam juga, aspek koordinasi acara, susunan protokol teknikal serta persembahan pentas diteliti bagi memastikan setiap pengisian dapat disaksikan dengan teratur dan juga lancar untuk hari sambutannya. Bila hari sambutannya?
3: 16 September 2026. Untuk tahun tak lah.
2: Betul.
3: Okey, maksudnya tadi sambutan Hari Malaysia 2026 tu memasuki fasa akhir lah, tu fasa. Semuanya dah bersedia lah, maksudnya tadi kan?
2: Ya, betul.
3: Sebab esok kita akan menyambutnya nak.
2: Bertempat di Kuching lah. Di Borneo Convention Center Borneo Convention Center Kuching. BCCK.
3: Ataupun di Pusat Convention Borneo Miri. Borneo.
2: Orang dah madah Kuching dek. Masih juga yang madah Miri.
3: Kau memang juga Miri Bafas.
2: Dah pada Borneo Convention Center Kuching. Mau juga yang ulang.
3: Awal lah ba.
2: Okey, bermula pukul 7 malam.
3: Betul Fas. Kita pernah kah masuk ke BCCK?
2: Lalu je. Betul. Lalu di sini aja.
3: Kan tak sama. Kami sih pernah masuk tapi kami pernah pernah melimpas je lah kita madah tengok.
2: Pernah limpas saja lah sebab kawasannya apa mak
3: besar
2: kan. Berpagar juga lagi.
3: Ni tahu kalau satu hari nanti kita berpeluang kan Fas masuk ke sini, kau ada apa convention yang boleh kita sertai lah ha?
2: Sini kita dapat anggar tu sebenarnya bersama-sama hayati detik yang mengangkat semangat perpaduan, kebersamaan, keharmonian rakyat Malaysia. Saksikan kemeriahan menerusi RTM dan juga Facebook Live walaupun di mana jua berada. Menonton secara live di TV 1.
3: Di saluran TV 1 lah ya.
2: Betul lah.
3: Betul.
2: Ada jemadah TV 1
3: ada
2: tak? TV 1 kan TV 2 dia betul-betulnya TV 1.
3: Yalah, kita sebagai kecil mata.
2: Si, kan berinsut-insut.
3: Ni lari barang.
2: Betul TV 1, 8.15 malam.
3: Yalah, jangan lupa untuk, jangan lepaskan peluang. Sebenarnya Fasa, kita sih berada di tempatnya, tetapi kita boleh menyaksikan terus di apa ada di TV anda lah. Di television anda.
2: Okey, luar kita nak motivasi pagi dulu pagi ni. Sebelum tu, jom kita beri makan dulu itik-itik kita di dalam konti ni.
3: Lama. Si dengar lagu Tok Faz.
2: Itik gembo-gembo.
3: Macam itik pulang petang.
2: Dah lah kan.
3: Okey lah.
2: Okey. Terus kekal mendengarkan kami di Geng Pagi.

0: Positif Pagi, dulu lebih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Kita mulakan topik kita pada hari ini dengan tajuk Jangan Tangguhkan Kebaikan. Tuan-puan, hidup ini tidak lama. Pejam celik, sudah bertambah dan semakin bertambah usia kita kan? Dalam menjalani kehidupan seharian, kesibukan dengan pelbagai urusan menyebabkan kita selalu bertangguh untuk berbuat baik. Ada orang yang sudah berniat untuk menziarahi ibu ayahnya di kampung, perbelanjaan pun sudah cukup, tetapi masa sahaja yang selalu tidak menyebelahinya. Ada sahaja tugasan yang perlu disiapkan. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, sehingga dia lupa bahawa ayah dan ibunya sudah semakin tua dan uzur. Adakah dia yakin ayah ibunya masih ada untuk dicium tangan, untuk melihat senyuman di depan mata dan sebagainya? Tuan-puan, kebaikan yang kita ingin lakukan, jangan kita bertangguh. Apabila kita rasa ingin minta maaf dengan isteri, jangan tangguh sampai hari raya baru nak minta maaf. Takut ajal dan usia tidak menyebelahi kita. Apabila kita berhasrat ingin membelikan anak kita basikal baru kerana cemerlang dalam peperiksaan, jangan tangguh untuk beli hingga saat hari lahirnya. Khawatir kita tak sempat nak mendengar ucapan terima kasihnya lagi. Apabila kita bercadang ingin memberikan wang kepada kawan kita yang miskin dan susah, jangan bertangguh kerana masa depan tidak kita ketahui. Jadi, bersegeralah melakukan kebaikan kerana peluang tak selalunya baik dan cerah. Cukuplah buat kali ini, kita mampu mengubahnya kerana kita yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mirai FM, Mesra, Bermakluman.

Tahukah anda, seekor semut boleh mengangkat berat 50 kali ganda berat badannya? Fakta menarik yang mungkin anda tidak tahu hanya di

0: Ya, geng pagi bertemankan apa ni? Terkejut.
1: Geng pagi. Sabar-sabar
0: je. Bertemankan Fasa dan juga LY.
1: Ya. Kita pun dah mau pergi ke jam yang kedua. Sebenarnya Fas, ya lah nyasi sabar-sabar nak apa?
0: Sabar-sabar.
1: Betul.
0: Nyasi jom kita dua telakar kot.
1: Boleh lah sekejap je lah. Okay. Apa lagu kita lepas tu, Tek?
0: Bossa Nova.
1: Okay, Bossa Nova. Yang diminta oleh AF.
0: AF siapa AF?
1: AF yang namanya Afiq.
0: Afiq Mahdili.
1: Oh, dia nak tuju untuk maknya.
0: Sambilnya bergoyang. Sambilnya menunjukkan untuk S1.
1: Oh, sebenarnya kita dalam apa apa hari-hari yang kita lewati lah Faso, yeah. Yang kita apa datang apa kita yang kita lalui lah, lewati lalui sama lah, huh? Kita sibuk terlalu serius gila apa kita harus
0: kita mesti happy bah kerja kan dalam keadaan kita berusia macam ni
1: kami ke kita tu ngano kami aja kok
0: silah sama-sama lah kita beringat untuk
1: awalah benar-benar. Kita tak bukan muda lagi. Nang benar lah. Kita bukan muda.
0: Kita bakal tepat. Kita bukan muda lagi.
1: Betul. Kita bukan muda lagi. Jadi lagu tu istimewa untuk semua lah yang meminati. Betul. One. Lama kita sik dengar lagu One. Bukan S1, okay?
0: Bukan.
1: Tapi One. W-A-N-N.
0: Betul.
1: Lagunya Bossa Nova. Semoga Afiq tu terhibur lah. Sebab tu kita akan ke sini.
0: Ke Wisma Berita.
1: Ya. Radio.
0: Radio Akasapuri. Untuk okay. Mengikuti berita dunia.
1: Dunia 10 pagi. Okey, dan selepas akhirlah kita akan ikuti bersama. Okey, kita akan ikuti bersama ini kami dan Zonita yang diterbitkan oleh DJ Syaz.
0: Betul. Okey, jom kita line dulu lagu buat ini.
1: Kita boleh goyang-goyang juga lah.
0: Goyang-goyang dulu. Kita nak nangga DJ bukan kita nak nangga si Afiq bagi
1: dia. Orang medsos tu, orang kuat medsos tu.
0: Okey, hanya di Geng Pagi.
1: Direk FM.

0: tadi. Sederhana lah, tahap yang rendah lah sikit. Sederhana 50
1: sederhana.
0: Untuk kucing pun dah menurun juga dari bahaya jadi tidak sehat.
1: Betul,
0: lah.
1: Betul, betul.
0: 155, Semerahan 163, Serian 188. Jadi di Bintulu 59, di Limbang 57. Nampaklah makin kurang lah. Bolehlah kita membuat aktiviti-aktiviti petang santai kita kan.
1: Macam fast lah.
0: Macam petang semalam sempat fast. Pusin dekat taman tu. Pusin tahu lo. Pusin dekat perumahan yang nak dapatlah 50 minit.
1: Siapa? Basi kita beri alamatnya fast. Siapa?
0: Asin Don Eddy di sini tu. Asin Don Eddy. Jadi Marudi kata. Hari Marudi mana? Hari panas katanya. Larry dari mana Larry? Dia tak bagi tahu dari mana.
1: Okay, terima kasih lah untuk rekan-rekan kita yang sudi singgah lah Faso ke Mira FM official untuk TikTok kita untuk bagi tahu. Terima kasih banyak-banyak. Kalau ada komen, ada salam kah dan nak dengar lagu kah, boleh pada dengan kami orang.
0: Ya, lepas tu kita dengarkan lagu permintaan daripada Larry ditujukan kepada yang mengenali diri ini. Dan dengarkan lagu yang sedang-sedang saja dari Bakong katanya.
1: Orang Bakong.
0: Mm-mm. Tapi kita nak dengar dulu, sabar dulu Larry. Kita nak dengar dulu sketsa kami untuk hari ini berkenaan dengan bahaya dark web. Apa dark web?
1: No, kalau dark tu gelap lah.
0: Web
1: lah, laman web.
0: Gulak kami tanya dengan Sir dengan Dom lho.
1: Okay.
0: Apa dark web lah?
1: Okay lah.
0: Okay, hanya di Game Pagi
1: Mira FM.
2: Rindu hati dengau lah sidaknya. Bunyi orang kelari tapi berisik. Nang ada ajak bahan pakai lo ya sidak tu. Kadang nyuruh jai jua hati, kadang nyuruh kegam jua. Pun mau tahu apa ndakkah kisah sidak? Dengar aja.
1: Ini kami.
2: Dek, tahu tak? Baru-baru ni kan, akak ada terbaca berita pasal isu pornografi kanak-kanak. Seram betul. Macam manalah benda ni boleh merebak sampai ke dark web ya?
3: Memang merisaukan kak. Adik pun ada dengar juga. Sebab tu, sekarang community policy tu penting. Bila orang awam macam kita ni, perasan ada sumber yang sebarkan bahan ni, kita kena cepat-cepat laporkan.
2: Tapi nak lapor kat mana? Kadang-kadang tak tahu saluran yang betul. Itu masalahnya.
3: Banyak sebenarnya kak. Contohnya, polis diraja Malaysia, Cyber Security Malaysia ataupun Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Diorang perlukan bantuan komuniti untuk jadikan risikan lebih berkesan.
2: Oh, jadi komuniti pun ada peranan besarlah ni ya?
3: Betul. Macam kita, sebab kita tak boleh harap pihak berkuasa je. Dengan penguatkuasaan Akta Keselamatan Cyber 2024 pun masih perlukan kerjasama semua pihak untuk bendung masalah ni. Macam kita lah kak.
2: Logik juga. Kalau semua main peranan, risiko boleh kita kurangkan kan? Kita kena lebih peka lagi lah lepas ni nampak gayanya.
3: Betul. Baguslah kalau macam tu. Bukankah keselamatan ni memang tanggungjawab kita semua, kak?
2: Betul tu. Rindu hati dengau lah sidaknya. Bunyi orang kelari tapi berisik. Nang ada ajak bahan pakai lo ya sidak tu. Kadang nyuruh jahit jua hati, kadang nyuruh kegam jua. Pun mau tahu apa ndak kisah sidak? Dengar aja.
1: Ini kami.

0: Yes, 10.24 minit pagi ketika ini Fas dan juga LY masih lagi menemani anda. Ya, LY.
1: Dia tidak cantik, Mak. Apa lagi nak kita mada? Tina ketika tanah.
0: Ya, ya, ya, ya.
1: Sebenarnya bukan pada paras rupa kita melihat seseorang, ya kan? Untuk dijadikan teman hidup kah ataupun kawan-kawan kita kah, Fas?
0: Betul.
1: Yang pentingnya baik budi bahasanya.
0: Betul.
1: Apa kata orang? Baik semuanya lah. Gitu.
0: Gitu.
1: Okey lah, Fas. Tapi sebenarnya kita tak nak apa kata orang apa baik semua orang tu, maksudnya kita membantu adalah dari segi membantu kita sih dapat beri dari segi duit, tapi kita dapat membantu dari segi pertolongan kan Faz,
0: ya,
1: ataupun dari segi apa teh darah untuk menderma darah lah tu Faz, dari tabung darah kita tu ni nya tadi Faz
0: ni tadi ialah dah ter hilangnya teh
1: sinya dari stoknya nya si hilang sebenarnya Faz nya ada tu kita boleh kongsikan lah kita membantu.
0: Okay. Jadi perhatian stok darah, perhatian stok darah A semakin berkurang, penderma darah A sila tampil dengan segera di tabung darah hospital Miri. Jadi untuk esok hari, hari Rabu, orang kata bukakah esok kan hari cuti umum
1: betul-betul
0: Malaysia. Jadi esok yang akan dibuka di apa, bulan sabit kan?
1: Bulan sabit
0: bulan sabit kan,
1: di Red Crescent ya kan,
0: betul-betul
1: di iyalah di apa, bulan sabit Miri lah ya, jadi kita orang boleh lah yang kepada anda yang ingin membantu ataupun yang ingin menderma darah bolehlah kesialah Fasa.
0: Betul. Ialah dikongsikan kepada anda semua. Okey, lepas tu kita nak dengar Zonita, tapi tambahkan kita DJ Shaz. Tajuknya adalah Rumah Harum.
1: Oh. Rumah Harum.
0: Maksudnya rumah harum macam ni. Rumah
1: wangi.
0: Rumah wangi, rumah harum. Macam
1: rumah
0: mana?
1: Wangi Tok Fasnya mungkinnya ada apa teh, mungkinnya ada
0: dipasangnya minyak wangi,
1: Minyak wangi kah, ataupun rumah yang memang rumah minyak wangi kah, rumah apa?
0: Dipasangnya gaharu kah?
1: Ataupun lepas saya kelak kita mesti masang lagu ya.
0: Okey, okay.
1: tujuh mimpi.
0: Lepas tu kita masang.
1: Tujuh mimpi.
0: Sebelum tapi kita nak dengar duduk lagu tu.
1: Hai Abang Toib.
0: Aku bukan Abang Toib.
1: Bukan Abang Toib pun?
0: Bukan.
1: Bukan Abang Toib.
0: Iya. Okey. Hanya di Geng Pagi.

Adakah anda rumah yang harum bukan saja selesa untuk didiami, malah boleh membantu mood jadi lebih tenang dan gembira? Jom kita wujudkan rumah harum dengan bahan semula jadi yang jimat dan mudah. Assalamualaikum dan juga selamat pagi semua pendengar Miri FM, bersama dengan Syaz untuk Zonita Kapsul Inspirasi Wanita. Tahukah anda rumah yang harum boleh buat kita tenang dan gembira? Jom kita kongsi petua mudah dan semula jadi untuk rumah harum. Apa yang menariknya, untuk rumah harum, bau harum ini boleh mengurangkan stres dan meningkatkan mood positif. Bahan semula jadi lebih selamat, mesra alam dan juga jimat kos. Selain daripada itu, rumah yang harum memberi kesan pertama yang baik kepada tetamu yang datang ke rumah kita. Caranya bagaimana? Mari saya kongsikan. Baik, untuk tips dan juga kegunaan rumah harum tanpa pewangi mahal. Kita selalu beli pewangi yang ada dijual di kedai-kedai. Tetapi pada minggu ini, saya nak kongsi yang ada di dalam rumah kita sahaja. Yang pertama, kita rebus kulit limau nipis dengan kayu manis. Wapnya harum semula jadi dan juga menyegarkan ruang. Itu dia yang pertama. Kedua, kopi dalam peti ais. Kita letak kopi, serbuk kopi tu tadi, letak dalam bekas kecil yang terbuka. Kita letakkan di dalam peti ais dan ini akan menyerap bau yang tidak enak di dalam peti ais kita. Seterusnya, baking soda. Tabur sikit baking soda di karpet ataupun lantai. Lepas itu kita biarkan dulu dalam 15 minit begitu. Kemudian baru kita vacuum. InsyaAllah hilang baunya dan juga akan bersih nanti. Seterusnya, arang aktif. Letak arang aktif di sudut rumah atau almari. Ini adalah untuk menyerap bau hapak, terutamanya di dalam almari kasut anda. Dan yang terakhir sekali, bunga dan juga daun herba. Kalau di halaman rumah anda ada bunga yang segar, baunya wangi, anda boleh ambil. Adapun anda gunakan daun herba seperti daun pudina, daun rosemary yang ada di rumah anda tu, nampak cantik, wangi pun semula jadi. Yang herba tadi pun, anda kalau suka bau serai tu, anda boleh rebus juga, ataupun daun pandan untuk mewangikan ruangan kita. Nampak tak? Tak perlu pewangi mahal pun, rumah kita boleh harum semula jadi, selamat dan juga menenangkan. Selain daripada itu, menjimatkan poket kita, tak perlu keluar duit kan? Jom, cuba satu petua hari ini dalam Zonita. Kita cari inspirasi dalam setiap perkara harian. Saya DJ Syaz, jumpa lagi minggu hadapan. Stay cool, stay positive. Bye.

0: Fasa dan juga
1: LY.
0: Masih lagi menemani anda di Geng Pagi untuk siaran hari Selasa hari ini 15 September di pertengahan bulan
1: bulan ne
0: September.
1: Ya 15 hari lagi kan. Jadi pertengahan lah, betul lah Fasa.
0: Betul.
1: Pertengahan. Pada anda yang sedang memandu tu ketika tu sambil mendengarkan kita katanya best lagu yang baru saja kita putarkan tadi Fas. Apa tajuknya? Ada yang bertanya Fas.
0: Nama lagunya Tujuh Mimpi. Mary Kamala.
1: Best nak lagunya kan. Terbawa terbuai-buai rasa Fas.
0: Okeylah. LY. Semalam pun kita menyaksikan juga yang apa jenazah ataupun mangsa helikopter terhempas di Long Lelang.
1: Yang telah berlaku sebenarnya 8 September.
0: Dua yang telah dikumumkan juga semalam kan, di Lambir. Dan kita kongsikan LY.
1: Apa yang kita nak kongsi tu adalah
0: suasana hibah iringi penghormatan terakhir mendiang JC Payajok. Suasana hibah melubungi gereja BEM Canada Hill Miri apabila keluarga terdekat, rakan sekerja dan juga sahabat handai hadir memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang staff nurse JC Payajok. Jenazah mendiang tiba di gereja kira-kira pukul 12:30 hari sebelum diiringi suami Larry Bilong, dua anak mereka, keluarga terdekat dalam gereja dan juga upacara penghormatan akhir disusuli pujian dan juga penyembahan khutbah, persembahan nyanyian serta ucapan wakil pejabat kesihatan bahagian Miri dan juga wakil kedua-dua keluarga. Dapat kita saksikan juga di media-media sosial kan LY. Memang semalam sungguh viral ataupun sungguh tular kelima-lima ialah mangsa-mangsa helikopter. Betul. Ni kan dari kaptennya, dari doktornya, dari nurse dan
1: staff
0: juga nurse-nya,
1: staff kan?
0: Nurse-nya dapat liputan luas lah daripada media-media dan juga sampai ke luar negara kita dapat.
1: Betul.
0: Ikuti ya.
1: Ini merupakan satu berita yang amat mengejutkan sebenarnya lah Fas kan.
0: Betul.
1: Kita pun sangka tapi semuanya adalah takdir kan Fas.
0: Betul. Ialah kan kita dapat menyaksikan dan juga video tular yang kita dapat menyaksikan helikopter terbakar sebelum terhempas kan.
1: Betul. Yang kita selalu nangka lah di saluran TV 1 bila masa berita kan Faso. Kita nangka benda ya apa helikopter kan punya berasap. Jadi macam ni boleh berasap. Nasib juga ada saksi mata kata Omar Dah Tegno yang dapat mengambil gambar video
0: tu lah. Betul. Dan juga ada lima sebenarnya mangsa kejadian. Lima mangsa iaitu nahas helikopter, iaitu Kapten Zainul Afiq 30 tahun, Dr. Ainul Ba'ra'ah 33 tahun dari Kelantan, Alexan penolong pegawai perubatan, Debra Moset jurawat dan juga JC Payajok jurawat. Maksudnya lima dalam tu
1: dapat satu penumpang sebenarnya.
0: Dan juga menyayat hatinya dapat kita saksikan juga jenazah apa tu Alexan dalam keadaan tu anak dia baru kecil lagi kan, yang kecil-kecil tu
1: sidanya kita, ramai keluarga lah sebenarnya Faso yang ditinggalkan. Tapi anak-anak kecil tu macam seolah-olah macamnya faham.
0: Dia faham.
1: Dalamnya adalah bapaknya kan.
0: Diketuk-ketuk.
1: Apa yang apa yang tular semalam marik lah Faso.
0: Betul marik.
1: Kapten jenazah kapten anaknya. Seolah-olah tahu macam anak bapaknya di dalamnya.
0: Dan juga dapat kami baca juga thread iaitu isteri kepada arwah kapten tu nyemadah nyata tengah bodi 2 minggu bercuti. 2 minggu bercuti balik ke Kuala Lumpur lah, balik Kuala Lumpur. Lepas tu nak balik ke sini dia kata nanti telefon balik saya tengah boarding ni, nak masuk dalam flight ni. Masuk dalam flight lah maksudnya. Dah masuk dalam flight katanya sampai aja di Miri, landing jadi Miri, tiba-tiba semua rakan-rakan kapten ni menyambutnya di balai. Jadi di balai ketibaan lah, balai ketibaan airport Miri. Jadi heran lah kenapa. Lepas tu dia bagi tahulah bahawa kejadiannya bahawa ialah kehilangan. Dia kata dengan bawa dua anak, satu anak yang 9
1: bulan.
0: Tujuannya
1: tadinya nak pergi bercuti Fas.
0: Dia cuti, dia memang dah cuti dah. Balik cuti. Maksudnya nak balik ke sini nak jumpa sama suami lah kan. Itu Kapten Zainul. Jadi dapat dengar berita macam tu.
1: Yalah Teh. Macam ni rasa kehilangan yang
0: kehilangan
1: besar lah. Bukan bagi kita aja, bagi keluarganya lah yang paling besar lah.
0: Yalah memang sayu hibah lah rasakan.
1: Tapi yalah semuanya pun dah selamat dikebumikan.
0: Betul.
1: Kan, semuanya dah selamat. Semualah Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Jadi petugas-petugas yang telah pun sudah yang telah pun sama-sama sidak pihak bomba, pihak polis, bomba, hospital.
0: Dan juga penghormatan kepada kelima-lima mangsa ni memang boleh dikatakan memang ramailah.
1: Ya, tapi kita juga ucapkan terima kasih juga lah kepada rakan-rakan kita dari media lah. Oh. Dari kita sendiri, dari medsos Miri.
0: Macam Fas sendiri pun buat liputan juga di Masjid Taman Tuku, Taman Jelita untuk jenazah Dr. Bara'ah, Ainul Bara'ah dan juga doktor dan juga kapten lah, kapten tu. Dan juga nampaklah suasana hibah tu penuh dan masih penuh.
1: Kita nangga pun penuh kan fasa masa pagi. Walaupun awal-awal pagi ya Fas. Dah seawal 2 pagi kan dah ada disiarkan.
0: Boleh dikatakan ialah macam terkenanglah mereka kan. Yalah, pagi-pagi mereka pergi mencari apa tu macam rezeki, lepas tu balik dengan berita macam tu.
1: Jadi sekali lagi kita nak ucapkan tahniah kepada rakan-rakan kita di Base RTM Miri dan juga di Medsos Miri yang telah pun memberikan liputan dan juga info dari masa ke masa sepanjang liputannya.
0: Ya, dan juga kita ucapkan salam takziah kepada keluarga-keluarga mangsa nahas helikopter di Long Lelang. Okey. Dan juga Al-Fatihah untuk Dr. Ainul dan juga
1: Kapten.
0: Kapten Zainul. Ini dia lagu untuk sama-sama kita dengar lagu ni.
1: Lagu dari
0: Inau Fit Ali Lesmana, Sesi Potret.
1: Sesi Potret, kita mesti buat satu kenangan.
0: Ya, satu.

0: kita on di Miri FM.
1: Frekuensi Miri FM
2: 95.1 FM di Suai.

0: Ya, 11.10 minit pagi ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia. Mari masuk jam yang ketiga, Fas dan juga...
1: Hai, waalaikumsalam Fas.
0: Ya, menemani anda untuk hari Selasa 15 September 2026 hari ini. Okey, Alhamdulillah sejuk cuaca di luar, di sekitar bandar Raya Miri.
1: Yalah, patutlah rasa kaki tak sejuk tak Fas.
0: Sejuk.
1: Rupa-rupanya hujan di luar nona. Nasiblah rakan kita yang badah TL hujan. Rakan kita lah.
0: Betul. Tim Jet dari mukahnya kata hujan di mukah pagi tu katanya.
1: Oh, hujan juga.
0: Sama juga hujan no. Di Miri pun hujan juga tapi di bandar tu. Di bandar tu je lah kan.
1: Di bandar tu je lah.
0: Dengan di kawasan Lambe pun hujan juga kan. Saya lihat selamat apa ni? Salam selamat pagi Miri FM katanya.
1: Nur SM mau hujan tu DJ. Ajik Belun selamat pagi sok pagi kembali. Peter ada juga tanya beras selamat pagi. Terima kasih. Rakan kita Larry tadi madah lain sebab apa bagus katanya.
0: Betul. Syukur Alhamdulillah turunlah hujan. Sebab marik lupa saya jemur. Marik lupa saya siram pokok bunga.
1: Awaklah. Tapi syukur juga lah ada hujan kita nak. Dapat nolong kita juga.
0: Walaupun saya tahulah tempat saya hujan. Nama pun hujan tompok-tompok. Ramalan cuaca pun menyatakan pada tadi hujannya di satu dua tempat.
1: Betul lah.
0: Di atas rumah LY hujan, atas rumah Fasi hujan.
1: Kadang-kadang tapi kita di sebelah kita bersebelahan tu Fas. Kadang-kadang ialah benar juga Fas. Di sebelah kami orang si hujan, kita hujan lebat.
0: Betul.
1: Benar nang benar ialah hujan juga. Di apa betul tompok
0: nama ada tadi. Tompok macam mana kan.
1: Di satu dua tempat lah maksudnya tadi.
0: Betul.
1: Si semua tempat sama hujannya. Walaupun kita di bumi yang sama, tapi hujannya si sama.
0: Si sama betul. Okey, dan juga berlangsungnya juga iaitu pameran mini Hari Malaysia Medium berkesan dedah
1: sejarah
0: pembentukan pembentukan apa ni?
1: Malaysia lah,
0: pembentukan negara. Berlangsungnya juga selain daripada berlangsungnya apa tak Hari
1: sambutan
0: Hari Malaysia, pameran mini Hari Malaysia 2026 pun akan diadakan juga pada
1: di Sibu.
0: Di Kuching pun ada juga sebenarnya.
1: Ada juga.
0: Sebenarnya.
1: Semua tempat lah sebenarnya
0: tempat,
1: kan.
0: Betul.
1: Sebab kita nak menyambutnya pada esok hari Fas, tapi acara terbesarnya akan diadakan dilangsungkan di Kuching lah kan.
0: Betul. Ialah selamat bekerja kan esok.
1: Ada yang bekerja. Ni ada yang cuti umum kan, public holiday lah.
0: Public holiday lah.
1: Tapi kita sah-sah si kerja lah.
0: Public holiday so.
1: Tapi lah yang turun kalau public holiday tu nak.
0: Kita besok?
1: Kita dua esok public holiday.
0: Public holiday.
1: Walaupun kita hybrid, tapi jangan hybrid sebabnya sudah public holiday, nya si hybrid lah.
0: Jangan di-in je lah.
1: Jangan di-in. Rajin DJ Faster. Alhamdulillah.
0: Kita mesti jadi pekerja contoh walaupun cuti umum.
1: Tapi yang benar Fas, kalau dah tugasan kita jatuh pada cuti umum, kita kena datang lah Fas kan. Kita kerjakan satu ibadah kita pada tenang kan.
0: Hai Bujang, hai Lukas. Lukas tu ada juga tu.
1: Siapa Lukas kita?
0: Lukas.
1: Yina, hai Yina. Sigatnya kah?
0: Okey, lepas tu kita ada info kesihatan. Tajuk untuk pagi ni berkenaan dengan pencegahan kebutaan dan juga penjagaan mata. Ya, disampaikan oleh siapa tadi?
1: Encik Casper, Anak Elvis,
0: Pendalam Pegawai Perubatan Klinik Kesihatan Jalan Merbau.
1: Betul.
0: Pencegahan kebutaan dan penjagaan mata.
1: Khususnya kepada sidaknya ada kencing manis lah Fas.
0: Ya kah?
1: Kita semua lah kita sepatutnya si ada kencing manis kah, ada kencing manis setiap tahun kita kena periksa. Tapi kita simuk periksa kah?
0: Periksa mesti 6 bulan sekali. 6 bulan sekali periksa kan?
1: Kita simuk okey, salah soalan kami.
0: Jom kita lain dulu lagu dan
1: kita kan insan pakai jumat.
0: Yes. Okey. Kata saya nak suruh saya tu jadi macam kita orang semua di
1: budak kacamata kita orang tu di RN.
0: Semua pakai kacamata lah. DJ Shaz, DJ Leo, DJ S1, DJ Moon.
1: Oh lah, kita lagi belum.
0: Fas saja belum macam mata.
1: Si mau join kami orang kah? Okey lah Fas, kita nak dengar lagu apa sebelum kita ikuti bersama.
0: Kita nak lain lagu dangdut tu.
1: Lagu tu.
0: Lagu kesukaan DJ S1 kita tu.
1: Oh, lagu tak kah?
0: Betul. Punya dengan lagu tu. Layannya, goyangnya lagu tu.
1: Okey, jadi bunyi.

0: Biri FM. Mesra bermaklumat.
1: Geng Pagi bertemankan Fasta LY.
2: Geng Pagi bertemankan Fasta LY.
0: Ya, masih lagi bertemankan kami sehingga pukul 12.30 hari nanti. Okey, untuk hari Selasa hari itu.
2: Betul.
0: Kepada kita orang tengah memandu, berhati-hati di jalan raya, licin, basah, jeraya di sekitar bandar.
2: Ramai rakan-rakan kita di Titi, di FB pun yang ada hari hujan, Fasta.
0: Alhamdulillah, dapat cuci kereta kita orang.
2: Alhamdulillah kan. Harap debu-debu
0: ke kereta kita orang.
2: Okey, Fas.
0: Makin kereta warna putih, ya aduh. Hai Dom, kereta warna putih Dom.
2: Tapi kereta kami warna merah.
0: Merah menyala. Nasiblah kereta saya warna
2: biru.
0: Biru. Macam warna dalam konti tu.
2: Alah, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi si nampaklah si kereta kau.
2: Tapi nampak jelas nak.
0: Jelas
2: colornya nak.
0: Jelas.
2: Okey. Kita nak berkaitan dengan jelas-jelas lah Jotok Fas. Jadi kita nak terus bawakan untuk info kesihatan pada pagi tu berkenaan dengan pencegahan kebutaan dan penjagaan mata oleh Encik Kasper Ana Alvis dari Klinik Kesihatan Jalan Merbau.
0: Jom sama-sama kita dengarkan.
1: Info Kesihatan.
3: Salam sejahtera, saya Kasper Ana Alvis, penolong pegawai perubatan dari PKB Miri, ingin berkongsi sedikit tentang pencegahan kebutaan dan penjagaan mata, khususnya berkaitan dengan diabetes. Mata merupakan organ yang sangat penting, namun masalah mata kadang-kadang berlaku tanpa kita sedari. Salah satu contoh yang penting ialah retinopati diabetik, iaitu kerosakan pada salur darah retina akibat diabetes. Perkara yang paling penting untuk kita faham ialah penglihatan boleh terjejas, walaupun pada peringkat awal seseorang itu tidak mengalami sebarang simptom. Oleh sebab itu, pemeriksaan mata berkala sangat penting. Jika kita menghidap diabetes, langkah pertama ialah mengawal paras gula dalam darah dengan baik. Selain gula

0: darah, kita juga perlu memastikan tekanan darah dan paras kolesterol dikawal. Faktor-faktor ini dikaitkan dengan risiko dan perkembangan retinopati diabetik. Jadi, jangan hanya mengambil ubat apabila kita rasa tidak sehat. Diabetes ialah penyakit yang perlu dikawal secara berterusan. Amalkan pemakanan yang sehat, lakukan aktiviti fizikal yang sesuai dan berhenti merokok. Semua ini membantu dalam pengurusan faktor risiko yang boleh mempengaruhi perkembangan penyakit mata akibat diabetes. Seterusnya, ini adalah mesej yang sangat penting. Nampak jelas tidak semestinya mata kita sehat. Retinopati diabetik boleh berada pada peringkat awal tanpa menyebabkan gangguan penglihatan. Pemeriksaan fundus atau gambar retina boleh membantu mengesan perubahan tersebut lebih awal. Bagi pesakit diabetes jenis 2, pemeriksaan retina disarankan pada ketika diabetes didiagnosis. Bagi diabetes jenis 1, pemeriksaan pertama dilakukan mengikut tempoh penyakit seperti yang disarankan dalam garis panduan. Secara umum, pesakit diabetes perlu menjalani pemeriksaan mata secara berkala. Individu yang mempunyai kawalan gula, tekanan darah atau kolesterol yang kurang baik perlu diperiksa dengan lebih kerap. Apakah pemeriksaan yang dilakukan? Pemeriksaan boleh melibatkan ujian ketajaman penglihatan dan pemeriksaan bahagian belakang mata termasuk fundus fotografi atau pemeriksaan fundus dengan anak mata dikembangkan. Garis panduan Kementerian Kesihatan Malaysia menyatakan bahawa non-mediatric fundus camera boleh digunakan sebagai kaedah saringan retinopati diabetik apabila tersedia. Jadi, apabila doktor atau petugas kesihatan mencadangkan pemeriksaan fundus, jangan takut atau menganggapnya tidak perlu. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengesan masalah lebih awal sebelum penglihatan terjejas. Walaupun pemeriksaan berkala penting, kita juga perlu mendapatkan rawatan dengan segera jika berlaku perubahan penglihatan. Antara tanda yang perlu diberi perhatian ialah penglihatan tiba-tiba menjadi sangat kabur atau hilang, penurunan penglihatan yang tidak dapat dijelaskan, penglihatan semakin merosot atau gejala yang mungkin berkaitan dengan masalah retina. Dalam garis panduan, kehilangan penglihatan yang teruk secara tiba-tiba atau tanda-tanda retinal detachment memerlukan rujukan pada hari yang sama. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih teruk. 5 perkara mudah untuk diamalkan sebagai kesimpulannya. Pertama, kawal gula dalam darah. Kedua, kawal tekanan darah dan kolesterol. Ketiga, amalkan pemakanan sehat, bersenam dan berhenti merokok. Keempat, lakukan pemeriksaan mata secara berkala walaupun penglihatan masih baik. Kelima, jika berlaku perubahan penglihatan secara tiba-tiba atau ketara, segera dapatkan pemeriksaan. Pencegahan kebutaan bukan hanya bergantung kepada rawatan apabila mata sudah rosak. Pengesanan awal dan faktor kawalan risiko adalah sangat penting. Jadi, jika anda mempunyai diabetes, jangan tunggu sehingga penglihatan kabur baru memeriksa mata. Sekian, terima kasih.
1: Info Kesihatan.

0: Okey, geng pagi bertemankan Fasa dan juga LY masih lagi menemani anda untuk siaran hari Selasa hari ini 15 September 2026. Okey, LY. Bunyi apa ya?
1: Bunyi orang teh macam ni cara-cara DIY lah, mula sendiri lah Fasa.
0: Okay.
1: Sebab kita kena ajak naga benda ya Fasa, sebab kita dah berumah tangga teh nak. Jadi kita nak melakukan benda ya sendiri lah. Jadi kita belajar lah.
0: Okeylah kan. Okey, sebentar saja tadi anda baru saja mengikuti info kesihatan, tajuknya pencegahan kebutaan dan juga penjagaan mata.
1: Betul.
0: Okey, banyaklah makan. Banyaklah makan. Orang kata kalau rasa kabur-kabur dah mata ya, bagus kita makan
1: apa?
0: Carrot. Minum air carrot, juice carrot. Segar mata. Bak kata orang besar bagi ancah kita.
1: Tapi yang benarlah Fas, tapi ialah teh ada juga kata orang ada teh kalau kita nak mata kita cergas teh, kita nanggap benda yang jauh Fas.
0: Wow.
1: Dengan warna hijau.
0: Macam Fas lah. Fas dapat nanggap yang jauh. Nanggap yang dekat, aduh, kena si nampak tu. Si nampak Fas nanggap yang dekat.
1: Macam ni kita dua tu Fas. Kami beruntung sebab dapat nanggap dekat.
0: Okay.
1: Fas si dapat nanggap dekat. Tapi kami si dapat nanggap jauh. Fas dapat nanggap jauh kan?
0: Fas dapat nanggap jauh. Fas si dapat nanggap dekat.
1: Tapi kalau...
0: jangan mulakan dulu.
1: Kami suka Fas sebenarnya. Sebenarnya kita gurau je lah Fas. Kata orang kalau kita dapat nanggap benda yang jauh, kita si dapat nanggap benda yang jauh tak nak. Okay. Ya, perkara biasa. Tapi luar biasa.
0: Betul lah
1: paling luar biasa lah Fas.
0: Macam Fas si dapat Fas baca
1: nangga
0: macam buku
1: ada je senjatanya
0: baca kertas apa Fas mesti akan jauh
1: ya
0: ke
1: ya luar biasanya Fas.
0: Luar biasa ialah
1: luar biasa lah sebab dekat kita senampak keunikannya
0: ialah
1: kami mana bukan yang main dengan anak kita Fas. Kita tak malah je
0: nak madang saya tu dah tua lah
1: si.
0: Rabun dekat tengok yang dekat-dekat si nampak
1: yang special bah, special kan bila kita dapat si dapat nangga anak jauh tapi kita kita dapat nangan dekat nak kan ya perkara biasa kan pemadana luar biasanya bila nak jauh ya kita
0: tapi,
1: dapat nangga
0: tapi
1: nah.
0: Kira beruntung lah
1: beruntung
0: dapat nangga nun nangga jauh-jauh sideboard tu depan nun yang madah
1: ya beruntung
0: belok ke pujut 500 meter Fas dapat nangga
1: lepas ya nangga dekat si nampak tak nak ya luar biasa
0: Udah lah.
1: Bukan nak nganuk Fas. Nak gurung yang kita sebab masa aku serasa apa tu suratan takdir kita macam ya
0: adalah suratan takdir lah namanya suratan takdir
1: takdir ya.
0: Suratan takdir lah namanya apa boleh buat
1: boleh
0: kita si dapat
1: kan?
0: Tangga yang jauh Fas siapa tangga yang dekat
1: betul
0: sama
1: lah kita
0: sama lah kita ini dia Gersang hanya di Geng Pagi
1: Hit FM.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Info solat di Miri FM.
2: Ya, muslimin dan juga muslimat, disampaikan waktu solat untuk hari ini 15 September 2026 Masihi bersamaan dengan 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Bagi anda yang berada di Zon 2 yang merangkumi Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan juga Marudi, masuknya solat Fardu Zuhur tengah hari ini iaitu pada pukul 12.23 minit tengah hari, solat Fardu Asar 3.23 minit petang, solat Fardu Maghrib 6.25 minit petang, solat Fardu Isyak 7.34 minit malam dan solat subuh keesokan paginya 5.08 minit pagi 16 September 2026 bersamaan dengan 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Selamat menunaikan solat fardu kepada muslimin dan juga muslimat.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Ya, 11.51 minit pagi. Fas dan juga LY masih lagi menemani anda di Geng Pagi Hujung Minggu. Hujung Minggu!
1: Ya, kita madah teh. Kena kita kontek kah? Bukan hari tu hari Isnin kah? Sedapnya madah hari tu hari Isnin. Suka teh nyampun.
0: Alhamdulillah, hari Ahad teh fas kerja, bah.
1: Bah.
0: Jadi tersasa.
1: Oh, yalah, rasa lain
0: minggu,
1: kan.
0: Ada rasa lain.
1: Betul.
0: Rasa macam saya cuti. Sabtu kerja, Ahad kerja. Jadi, saya tahu bila cuti.
1: Alah, siapalah. Okeylah. Yalah, kita madah teh. Bukankah hari tu hari Isnin? Tak madah tadi dengan kami, kan?
0: Macam LY tanya tadi. Awaklah, LY seorang ngecat lah kerja hari tu. Katanya.
1: Oh.
0: Bukan hari tu hari Isnin kah? Kan hari Maret kami kerja, kan?
1: Okeylah, Fas. Sebenarnya, yalah. Sebenarnya, kadang-kadang kita tu, selalunya kita seingat hari, Fas.
0: Seingat hari. Betul. So, Ahad tak kami kerja.
1: Macam cepat juga lah berlalu, kan, masa, kan?
0: Jadi, macam keliru dengan hari.
1: Cuba kita fikir. Cuba kita bayangkan sejenak, okey?
0: Oh, bayangkan.
1: Bayangkan. Sebab apa kita bayangkan, Fas? Kita baru je macam menyambut tahun baru, kata kita pada tengok.
0: Okay.
1: Tak udah bulan 9 ataupun bulan September.
0: Buat nampak masa. Satu minit lagi.
1: Yalah, Teh.
0: Okey.
1: Okey. Ya, Teh. Sebab apa, Fas? Sebab kita, mungkin kita banyak mualah kerja.
0: Betul.
1: Bukan
0: jadi kita
1: sik
0: berasa lah.
1: Sik berasa masa ya. Okey, betul.
0: Okey, nampak rupanya lah berakhir di situ lah tugasan kita 2 LY.
1: Betul.
0: 12.30 hari kita akan ikuti berita YFM. Dan juga hari ini, hari Selasa. Betul. Hari Selasa,
1: betul.
0: Betul. Kita orang semua hari Selasa, kita.
1: Betul.
0: Dan confused tengah hari, kita nak singgah di YFM Bintulu hari ini. Dalam mengelak tengah hari, singgah pukul 3 petang nanti.
1: Ya. Okey, kalau kita pun tugasan untuk geng pagi tu memang berakhir lah, Faso.
0: Ya.
1: Tapi untuk hujung minggu tu, jangan lupa untuk bersama LY dan juga Amul.
0: Hujung minggu?
1: Mestilah.
0: Kerja.
1: Alah, bentar-bentar kita cuti. Tapi esok pun kita cuti, Fas.
0: Esok cuti juga. Kepada kita semua, selamat bercuti semuanya. Selamat Hari Malaysia.
1: Selamat Hari Malaysia.
0: 16 September 2026. Selamat Hari Lahir juga yang menyambut ulang tahun. Pada esok hari 16 September untuk anda semua. Dan juga terima kasih kepada rakan-rakan semua yang telah pun komen di ruangan TT kita dan juga di FB kita. Terima kasih semuanya.
1: Bye-bye. Kita jumpa lagi lah.
0: Okey, jumpa lagi. Belum. Dah merah ya?
1: Siada. Siapa? Kelak kita nangkan.
0: Okeylah. Jom. Ini adalah lagu terakhir untuk anda semua. Lagu permintaan daripada Anik dari Tukau. Dan dengarkan lagu Ifan 17, Jangan Paksa Rindu. Okay?
1: Jangan Paksa Rindu, okey?
0: Okey,
1: bye-bye.
0: Bye-bye. Jumpa lagi.
1: Assalamualaikum.
0: Salam.

0: Selamat tengah hari peningat, Dato' kami nabur ke berita tengah hari YFM. Perintah Sarawak keras dekat ngetan ke atur tindak nagang orang ngatur pengawak pengarap diri dikena ngetan ke penyerakup antara pupuk Raban Bangsa di Menuatu. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pengawak ti ngetan ke penyerakupnya berguna ke suku ngau kerjasama ari semua Raban. Ia madah pengawak ti numbuh ke unit bagi pengarap bukai tau ke Unifor dalam tahun 2017 subak nyak terang bendar ngayan ke perintah Sarawak udah berbendar dekat ngelati ke penyerakup antara pupuk Raban Bangsa ngau jalai pengarap. Sekumbang ke ditumbuh ke perintah Sarawak udah mendar ke agia belanja kebulih 685 juta ringgit dikena ngagak serta ngintu rumah sembiang ngau sekolah mission lalu tu udah ngangkat ke Sarawak nyadi model penyerakup di Malaysia. Premier Mansud ke Jakut tu bak pengrami makai selamat ungkup pengarap bukai ke dia tu berserimbai ngau pengawak ngerami ari Malaysia 2026 di Kuching demalam. Teks Jakut ya dibaca sapit ya Dato' Amar Douglas Ugambas. Duit 120 juta ringgit sudah diagih ke Perintah Sarawak ngagai unit bagi pengarap bukai Unifor dalam tahun tu. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke pengawak ti numbuh ke Unifornya ngayan ke Perintah Sarawak sudah berbendar dekat nentu ke rumah sembiang ungkup mayo macam pengarap sama nerima tolong ke patut. Ari semua penyampau agih belanja ke tahun tu 90 juta ringgit udah diagih ke kena ngagak serta ngintu pemanah rumah sembiang lalu 30 juta ringgit agihnya diberi ngagai sekolah mission. Enti dikira semua sekali Perintah Sarawak udah mendar ke duit 685 juta ringgit ngagai Unifor sekumbang Unifor ke ditumbuh ke dalam tahun 2017 subak. Dato' Amar Douglas Sugah mansut ke Jakut tu leboya ke berjadi pengrami makai lemai berserimai ngau pengrami Ari Paskah Long Atip 2027 di Amiri. Bak pengrami tu lebih 285 ribu ringgit muja digumpul dikena ngatur pengraminya dalam bulan 3 tahun baru tu ilak. Sarawak sekali lagi nyadi menua endur ngatur pengawak ngerami Ari Malaysia Renggat Kebangsaan tahun 2026. Berambai ke Jakut Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, pengeraminya kesekali itu dekat ngempuruk ke Bala Ketuai menua ngau rakyat Ari Pupu Raban Bangsa, ngambil kesidak oleh betati kereti penyerakup ngau semangat begulai. Vice Chancellor Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid, madah ke budaya ti sama nerima pangan diri di Sarawak, patut benar diambil nyadi kecuan kena ngayan ke diversity, ndangnya Siti Ari Pengering. Nyalai Raban Ari UNIMAS udah diasuh lebih belemati ke perkara-perkara ti sama dikunci lalu ukai bida antara sida. Tuk berguna bendar dikena ngelati ke penyerakup bangsa ngau gempung antara wilayah diulah nyaga penglantang semua rakyat Malaysia. 1,063 ekor orang ari mayo bengkak agensi ngau sektor bisi ngau masuk program Hub Kemahiran Kebombaan Upis Bomba Malaysia JBPM Sarawak. Bak sebengkah penerang JBPM Sarawak madah ke program tu diatur sidak ngena sawup ari gerempung lumba ngau main serta penglantang pendiau bomba Sarawak. Program tu diatur kena ngangkat ke penemu pemerhatiati ngau penglandiak sidaknya bekawu ngau penglikun ari penusah angus kelimpah ari tik ngasuh sidak bersedia nyatup penusah ngenyen. Pengawak ke diatur dalam program tu yang kaum berkunci ke penemu pasal undang-undang utai ke diguna kena nyeliah ke penusa angus serta pengawak kalai Raban Bomba ke landiaknya berkunci ke penelebak sidak. Sama bisik diatur ianya program simulation ngau latih praktika penusa angus endo nerang ke ngagai sidaknya pasal utai ke patut dikerja enti semak penusah ngenyen bisik nyadi. 247 orang bumai di Bukit Saban bisi nerima tolong racun Indutai Ari Service Center Sita Konsil Negeri Bukit Saban. Tolongnya diberi kena nyawup sidak tu nyedia ke diri bumai. Kaban Konsil Negeri Sita Bukit Saban Dato' Amar Douglas Uga Ambas madaka tolongnya berguna benar dikena nyawup sidaknya ngurang ke ungkus bumai serta nentu ke pengawak bumai ulah ditampung gau mana hagi. Atur bakat tumega ulah nentu ke sektor bertanam bak menua pesisir tau meruan cakah serta ulah merik pengelantang ngagi orang ke mayuah bak siti-siti indur kelimpah ariti nambah ke asil utai tanam. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari ungkup ke hari 2/15/2026. Hanya di berita tu tadi ditusun Ratna Saimin, hari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jadi bawa ngelah tengah hari kita terus bergulai ngau YFM Bintulung.
1: Bintulung 97.5 MHz.

Ya, selamat tengah hari, selamat bertemu baru kita bawa gelar tengah hari sehari tu. 15 hari bulan 9 tahun 2026. Guleng aku Cheryl Ludan bawa gelar tengah hari hari Bintulu FM. Berengkari pukul 12 nyentuk ngakai pukul 3 ngali hari tu lagi pendengar. Ya, terima kasih DJ Min dari YFM Iban Kucing ke beritanya tadi serta mega anti hari Bintulu FM. Kita sudah boleh ngau DJ Zana bawa rentak 97.5. Jadi tusun program kita ke saritu nadai berubah peningat kalai pukul 12.30 tu lagi. Dia aku berengkah maca pesan berat ke bisi diterima kami. Mudahnya pukul 12.45 kita boleh ngau DJ Ruth ampun buat program manmu kita. Pukul 1 kita boleh ngau DJ Flo ngau temu ayah ke minggu tu. Siapa nak temu ayah sama-sama kita nganti pukul 1 tu lagi. Pukul 2 bakal selama kita boleh buat program kini kita sari tu lalu setengah jam ke penudi. Dia aku berengkah maca pesan rindu hati ngau natai ke lagu peminta ke bisik dipinta kita nengah Facebook live tau ke nengah TikTok live Bintulu FM. Jadinya tadi tusun program kita sari tu peningah 15 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi lagu keterubah kena kita ngepun ke awak ngela tengah hari. Hari Bintulu, lagu hari Francis Ketegal Jaku Orang.

Ya, peningah kita baru dah mendiang ke promo Bekawul ngau pengerami Hari Malaysia 2026. Jadi anak ingat medak pengerami ngintu Hari Malaysia 2026 terus Hari Palan Convention Borneo Kuching BCCK pergila. Kita megak uliah medak ya nengah RTM klik ngau TV1 pukul 8:15 malam. Jadi bab pengerami itu dekat mantai ke mayu macam aktiviti yang kawam pengawak mai nyayin buku khas Declaration Malaysia. Si megak simbolik memotong pulut kuning. Ngawak mandang kebudayaan ngau konsep konsert tik ngawul artis baka Dayang Nufaiza, Stacy ngau Feza Tahir kelimparnya megak pengawak pemerintang teater musical Bekawul ngau penumbuh Malaysia serta segmen Begulai ngau Semenanjung Sabah ngau Sarawak megak dekatnya di antara batang pengerami seraya pengawak mandang ke Bungai Api tik di Perambu dekat diatur di waterfront atau ke tebing air Kuching. Jadi di pelabak ke lebih 5,000 ikut temuai dekat datai ngau pengerami tahun untuk ke dekat mantai ke penyerakup ngau Begulai rakyat Malaysia dengan mayu macam budaya ngau penatai asal sida setepak ngau semangat segulai sejalai. Okey, nyak Bekawul ngau pengerami Hari Malaysia ke dintu pergila. Anan ingat sama kita meda dengan TV1 pukul 8:15 malam biar megak dengan RTM klik. Jadi kena nangkan kena lagu ke situ kena kita berpindah lagu Rilinda Kemayang Pengerindu.

Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

Ya, ngau awaknya tadi aku terus ngenatai ke pesan ke bisik diterima kami. Jadi pesan ke Terbatuk datai Ari Steven anak tuan madah ke pemati menyadi ya, ianya insum anak tuan kena 14 hari bulan 9 tahun 2026 pukul 11:30 malam tadi. Ini yang dekat dibaik ngagai rumah Tuan Rumah James Udit anak tuan, Sungai Selulit Atas, sebatang buah tinjar beram lalu di sungai kena malam tu, ianya malam 15 ngau 16 hari bulan 9 serta dianjuang kena pagi 17 hari bulan 9 bak pendam rumah panyai di sebatang buah tinjar baram. Jadi pesan tu dituju ngagai bala di sungai sebatang buah, sebidang seputih lawang, kabang belayan di Bukit Limau, Teru, Long Teran, Tuyut, Bayin, Nad, Nipa, Selepin Atas ngau Selepin Baru, Entulang, Sungai Malang, kabang belayan di Tiris, Sungai Silas Bintulu, kabang belayan di Miri, Bintulu, Kapit lalu semua, kabang belayan di Lubuak Sayat ngau Setegin Lubuak Antu. Jadi penerang kesiliak kita tahu bertelefon ngegai lumur 013-758-218 tau ke ngagai lumur 019-875-8894. Jadi nangkan kenyak pesan ke Siti tu, pesan ngetas ulit ngupas entepalu ngau berantu datai Ari Seblin anak Fidelis Asan dekat madah ke pengawak ngetas ulit niang Julie Stephanie anak Fidelis Asan. Niang Julie Stephanie anak Fidelis Asan dekat diatur kena hari 6/19/9 tahun 2026 bak lot 1344 RPR Sebiu lorong B10 Bintulu jam pukul 9 malam. Pengawak dintu ngena jalan sembian tik dulu ke Ketekis Edwin Julai. Jadi pengawak ngetas ulit malamnya dekat ditampung ngau ngupas tebalu serta berantu. Lalu tusun pengawak ianya ngetas ulit ngupas tebalu ditampung ngau pengawak berantu ke niang Julie Stephanie ngau niang apai sedak ya, ianya niang Fidelis Asan anak Engki Mega. Jadi semua pengawak tu diatur ngah jalai sembiang magang. Lalu pesan tu dituju ngagai semua kabang belayan di Betungkat Tatau, Sebetung Tatau, Keladan Tatau, Jelai Sab Selitut, Serupai Mas Tatau, Maskat Sebawah, Tangap Niah, Penasuk Sibu, Miri Ngau Brunei ngau semua kabang belayan ke Ngelala. Jadi penerang ke siliak kita tahu bertanya Ba Ambrose Jo Ba Lumur 013-573-7085 tau ke ngagai Siblen Fidelis Asan Ba Lumur 019-489-5944. Jadi ke sini tu pesan pemati datai Ari Usun Jo Ari Rumah Banyang Nangat Kalit Tatau. Pesan pemati tu madah kelaki ya, ambau anak ayung. Ambau anak ayung udah nadai kena 14 hari bulan 9 bak hospitalnya bau Bintulu lalu niang tu dekat sungai bak rumah Banyang Nangat Kalit Tatau. Pesan tu dituju ngagai kabam layan bak Long Bedian Ulu Beram, Rumah Tiut Sungai Setulan Jalan Jepak, Kuala Tatau, Nanga Biban 4 buah rumah, kabang belayan di Rumah Pual Kibung, Nanga Sidang Tatau, kabang belayan di Pasir Nangkak Tatau, Nanga Kelebu, Nanga Kakus, Rumah Ros buat Nanga Buan Tatau, kabang belayan buat Sungai Sap Tatau, buat Tapang Dagang Anau Tatau, Sangan Tatau, kabang belayan di Rumah Jelia, Nanga Buluk Tatau, kabang belayan buat Rumah Nomi, Sayah Putih Niah, ngau semua kabang belayan kengelalan yang ambau anak ayung kita dipintak datai ngagai rumah banyang tatau lalu niang tu dekat dikubur kena 16/19 bak pendam sungai Begiau Tatau. Penerang ke siliak kita tau bertanya ngagai Sisilia anak Gerasi bak lumur 014-588-7123. Jadi kena kita menggal awak tu kita berperinah dulu ngau sitik lagu.

0: Ya, kita nampung baru pesan ke bisik diterima kami yang dinangkan kenyak pesan pemati ke sekali itu datai Ari Cikgu Iku anak merdan madah ke pemati apa ya merdan anak maran ni yang udah nadai kena hari Minggu 13/9 serta disengai bak rumah satu Malaysia Kapit kena 15/9 yang nyak sarito serta dianjung pagi hari 3/16/9 tahun 2026 bak pendam KDC Kapit. Jadi pesan tu dituju ngagai kabang belayan bak rumah mulai batu ninding, sungai melipis, rumah sigih, rumah acai, rumah mikai, rumah untat, rumah rambur di sungai melipis Kapit, rumah pengulu Robert nanga sebatu, kabang belayan bak nanga entangai ngawan nanga ibau, rumah remang nanga ramo sungai Gad Kapit, kabang belayan bak nanga sebetung baliah Kapit, serta semua kabang belayan sebarang oleh diau kengelalan yang merdan anak maran. Kita dipinta datai ngagai rumah satu Malaysia Kapit labahanan yang dekat dianjung kena pagi hari 3/16/9 tahun 2026 bak pendam KDC Kapit. Jadi nangkan ketuk pesan ke situ pesan getas ulit datai hari Douglas Cendan anak Willy madah ke pengawal getas ulit yang Indaya Ellen Chai Utak anak Api pengawal dekat Dintu kena getas ulit kena 19/9 ba lot 1907 lorong Kiambang 3 Tudan jam pukul 7:30 lemai pengawal getas ulit Dintu ngau cara semiang lalu pesan tu dituju ngagai kabam layan kengelalan yang Ellen Chai Utak anak Api semua kita dipinta datai lalu penerang kesilia kita tak bertanya ngagai Willy Jangbo ba lumur 019-891-9968 tau kengagai Douglas Cendan bak lumur 019-805-3858. Ya tadi pesan ke bisik diterima kami jam ke dia tu. Lalu udah tu lagi kita boleh ngau di Cerut Rampung bak program nemu kita.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Ya, jadi ya peningah selama tengah hari lalu ke sekali itu datai Maya kita antara gulai ngaku Rut Ampung buat program nemu kita em. Jadi nemu kita kita ke sehari itu peningah berkawal ngau siti pemedias ya. Kenyebutnya penyakit ukai gini peningah tentu kira ke laban lutur bedau tertemu ke nama punca nyala ngai disebut ngai nyadi dipadah ke penyakit tangtu sebangsa pemedias ya nyadi ngenang pemedias kedia saya ke siku nemia ya nyala kita terus ngau halu terus ke nemu kita ke sekelitu peninga ya ngambil kita sama boleh nemu mimit bekawal ngau nama teke medias nemia tu ya nyadi 5 tahun ngerendam diri bawa peguang. Ah, nyak ya. Ketegal pemediasnya tadi peningal. 5 tahun ngerendam diri bawa peguang. Nyalai pengelama lebih kurang 5 tahun. Dia ada penghidup Iqbal Sheikh. Umur 16 tahun. Ukai baka pendiau bala nembiak bukai ke Seramau ngau ya. Nanti bala nembiak bukai sidak bersekolah bermain. Tang Iqbal nak bakanya. Ukai ya diau di rumah ngurung diri ndak. Tang Iqbal diau bak peguang. Ya ngerendam diri bak peguang. Nyalai nama kebuah Iqbal tau bakanya peninga. Asal menua ari Murshidabad Bangala Barat India, Iqbal nadai tacat tubuh, nadai tacat barunding, Tang Iqbal bisik pemedis. Sebangsa pemedias ti nadai ditemu orang bukai badunya tu besik pemedias sama bakang Iqbal. Nyalai pemedias Iqbal ianya tubuh ya angat ke lalu angat. Angat luar ngau dalam ya ngasai ke seluruh tubuh ya nyau asai 4 api. Lalu pemadu pedias di asai Iqbal. Kulit tubuh ya cukup pedis. Nyau terit asai ke mertas. Kelalu hangat. Nyalai Siti ajak cara. Jalai ti uliah ngurang ke pemedis tubuh ya. Iqbal ngemasah ke tubuh ya. Terubah ya subak ya mandi belama tang makin umur nambah. Pemedis pengangat tubuh ya majak nyadi. Tubuh ya majak hangat. Yang ngasai ke angat ya majak balat. Nyadi ngucuang ke Iqbal nak tanagi. Ya nyau ngerendam diri berpeguang. Berendam majak oleh nulung ngasuh tubuh ya celap nak kelalu angat. Ukai lu celap nyetang ya ngurang ke pengangat ni peningam. Nyati ngujuang ke Iqbal nak uliah ngerejap ngawak bukai pandak jakuk. Iqbal nak uliah diau berdarat. Nak uliah diau berumah pan Iqbal. Nanti ya dia berumah pan, ya dia buat bilik mandi, bersiram belama, tangnya meh, ukai sidak ya bisi air payib, nak uliah ke apa yang ngainai atau ke sidak is bilik kebukain tadi, belum nyadi ya, nyawa air belama. Nyak ting ujung ke Iqbal, ngigak peguang. Lalu ngerendam diri berpeguang. Nasib ke bisi peguang ke dia, semak ngau sidak dia. Jadi apa inai ya, udah mai ya ngakai spital, siapa apa inai kendak sinuk ke anak ni peninga meda anak sakit tang menaka ke dia tu nadai ubat oleh ngerai ke Iqbal lutur pan bedau tetemu ke punca nama utai titau ngasuh Iqbal sakit bakanya jadi berubat cara menua pan udah nadai mega oleh ngerai ke Iqbal nyalai bertahun-tahun metudah Iqbal diau dalam peguang berendam. Sebedau berita ya tadi viral peninga, ya nang udah lama ya udah dia berpeguang berendam berpeguang. Jadi video Iqbal ti berendam dalam peguang bisi viral empai lama. Ti ngayan ke semina pala Iqbal aja ayan. Berengkah hari kuang ke baruah kan tubuh ya nang ya berendam. Inah makai pan ya danjuang ke baka kui ruti kerupu air iruap pan. Orang anjuang ke ya. Retinya tadi ya makai ya berendam. Nanti ya ke makai ya makai. Ya nang nak angkat. Nak pansut dari peguang. Ya. Nyak nunjuk ke pengangat tubuh Iqbalnya peninggal. Nang ya angat.
nanti ngasuh yang ngenggam teluk manuak pan. Teluk manuak pan mansau ke peningau. Empok pengangat tubuh Iqbal tu tadi. Angat luar, angat dalam. Nyalai video Iqbal ke viralnya tadi peningau. Pan di pedak siku orang dagang ti mucur di India. Ianya ke bernama Anand Ambani. Jadi Ambani ke ngasuh Iqbal tadi berubat ngakai hospital besar di Mumbai. Lalu Ambani nulung Iqbal nyendia ke belanja kena Iqbal ngau apai ngindaya nurun ngakai Mumbai. Jadi Murshidabad menua Nur Iqbal tu diau ngau meka Mumbai. Jauh ham, ukai terdampi-dampi ya. Ukainya semak, jauh hamat. Tentu megak ngenatai ke penanggul ngakai Iqbal. Laban Iqbal nak uleh jauh hari ai. Kita teringat ya, apapun berita ketusui ke tadi. Nak uleh jauh hari ai Iqbalnya tadi. Laban ai aja uleh nyelap ke tubuh ya. Tang laban sidak tiga. Iqbal apai ngau inai ya. Nurun ke Mumbai ngenak bilun. Tidik pelanja Ambani. Nyalai bisik nyamai lagi gak tudah Iqbal. Pejalai sidak nak lama peningan. Nyalai. Tajak pan nadai pemutus pemedis. Ia, ngi Iqbal tu tadi nadai jamin, nadai green tea, gerai. Lebuah ia ke dasuah berubat buat hospital di Mumbai. Tang berpegai buat jakuk anang nak nguji. Iqbal sanggup nempuh pejalai ti jauh nurun ngagai Mumbai. Ya, jadi buat sentang tu setuju amat aku ngau penemu Iqbal, ngau penemu apa yang winai maka anang nak nguci tajak pan nadai jamin, nadai green tea, nadai ditetap ke penyakit ya oleh gerai. Tamunyi bakal kita semua apa nengah? Amo kita dah sakit. Dini nur pan kita dekat nganjuan diri berubat laban kok gerai. Ya. Nyalai kenyak mega Iqbal ngau apa yang peserta mega indah ya. Anang kenyak udah di pelanja sikut radagang ke Mucur Ramad. Nyalai nadai nekul buat belanja sedak ya dekat nurun. Nganjung Iqbal tu tadi berubat ngakai hospital di Mumbai. Buat Mumbai ya. Jadi ke dia tu nyak peninga. Iqbal di perubat buat hospital Sir H. N. Reliance Foundation Hospital di Mumbai. Lalu nakak ke dia tu meka lutur pakar buat Mumbai benom jalai ke pansiak ngigak punca penyakit Iqbalnya peninga. Lalu ke dia tu nya tadi nakak ke dia tu bedau ditemu punca nama teka ngasuh tubuh Iqbalnya balat kelalu angat luar ngau dalam. Ukai sebenarnya angat dari luar aja tang meka dalam ya pan berasa angat. Kita semua saiku kalau ngasai angat dalam nepi ya. Jadi nyak mutai ke dasai ke Iqbal nyalai pedias amat tu dah tuai. Nyalainya ti kujuang kiang lama tau ia ngerendam diri ba peguang. Nyak pan ka pena nanti kita yang ke nyawasai ke nanti kita lama berendam bawa air kini tau ke jari kita lama bawa basuh tentu nyong ngerjut tunjuk jari tapak jari kita ini ya peningam jadi dengan Iqbal tu nadai nama kita nyong ngerjut jari baik kita lama pakai kait tau ke basuh semua ini nunjuk ke kita yang tadi tubuh kita nak nakal celap jadi dengan Iqbal tu laban tubuh ya ke kelaluangan nyalai tubuh ya kulit tubuh ya kulit jari semua nadai nunjuk ke yang tadi bisi ngeriut ketegal celap ke aku tadi ukai tengeriut tanya nyalai nyak meh penanggul pemedias ke diasai ke Iqbal lalu kita ngarap ke Iqbal tadi boleh gerai lalu mereka boleh nemu nama punca tau bangsanya ya jadi ke dia tu ke siku Iqbal ke bangsanya bisik pemedias bangsanya bisik orang bukai mereka bisik tang ukai seluruh tubuh lalu nyangka ngi Iqbal tu ndak sebab leban bisik sekedap mereka depan siap madah ke bisik orang yang tadi nanti yang ingat tapak kaki aja angat amat bukannya sekedap ya tang Iqbal tu ndak seluruh tubuh ya nyalainya meh penyelai pemedias ke bisik buat dunia tu ke diasai ke sekedar atau ke siku orang. Tak semua orang
ngasai ke pemedias ke sama. Lalu ndak semua penyakit ke pemediasnya sama. Bisik ke nyelai, bisik kena kalau ditemu kita. Inah anang ke kita, inah orang ke landi, orang ke pakar, bela sintis, saintis mereka. Nanti tanya nyelai baru ditemu pansida ya. Ndak nemu kena ke cara ngerai, nyelai sedap jalai ke pansi, ngiga ubat kena ngerai. Nyelai udah nemu kita peninga, jaga runding, jaga mata, jaga hati, mua tampak perincian tucum ketawa berari. Lalu dah tu lagi kita terus bergulai ngau DJ Yon, bak ngelah tengari YFM Bintulu. Celap angat pengerindu Ari Roslina.

Ya, ngau lagunya tadi ngujung ke jam kita dia tu datai bak pukul 1 ngali hari. Jadi munyi kaku bak tusun program tadi pukul 1 kita boleh ngau DJ Floor ngau program temuai kita ke minggu tu temuai at YFM Bintulu. Jadi kita terus mendiang ke randau DJ Floor boleh ngau temuai ke minggu tu.

0: Ya dulu mulai selama ngali hari ngagai peningah bakal selama jam kedua ngala tengah hari YFM Bintulu mai kita bulai ngau kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu tau ya tentu ya nanti temuai kami datai bisik megak topik ke dekat di kerandau tak ke dekat di kunci lebih lagi ngambil ke penemu ramah kita semua ne jadi ke ngali hari tau peningah bulai ngau aku bak konti YFM Bintulu tau ianya Puan Michelle Edith Usong nyak siku juru pulih fisioterapi ari klinik pengerai Jepak. Jadi meri sama ngali hari ngagai nuan Puan Michelle.
1: Selamat tengah hari.
0: Awak nama berita na?
1: Mana? Nama berita?
0: Mana mangga berita tu Puan Michelle okay. Terubah ya tu neh radio talk tu ya, terubah ya. Aw nang awak udah tahu ilak suah gitu neh Puan Michelle na.
1: Okay,
0: uli aku ya. Awak agak kesal ya peningan neh. Okay. Jadi seberapa tua berengkah tak ke seberapa tua nerus ke randau tua ke ngali hari tu Puan Michelle. Aku dekat nanya bala pening ngah tok lah peningah ke bisik bulai ngau tua bisik mending ke radio pakai ke ngali hari tok dekat nanya sidak ya nama pengawak sidak ya jam ke dia tok benung duduk atau ke siapa orang tu tadi ya ke duduk bersari-sari lebuh ke gawa tok Puan Michelle laban nak dibuat bala peningah aja tok Puan Michelle bakal pengawak kami pun sebakar ni bakal nanti kami gawa pukul 12 ngagai pukul 3 amat tak 3 jam ya amat terduduk nah. Nanti bila peningau bisik bakanya angkat ke jari kita ni atas jawapan tua Puan Michelle nak medak laban munyi kaku tok peningau bisik kawa ngau topik ya kedekat dikunci ke Puan Michelle ke ngali hari tu kelebih lagi sidak tok hari fisioterapi tok nama penyadi ni nanti kita itu ke lalu duduk lama. Jadi minta nuan nerang kenyak ngau silik agi tau Puan Michelle kelebih agi ba gaya penghidup kita ya ke nak regas tau ke nak aktif tau ya ke duduk suah duduk lama tu ne.
1: Okay, gaya hidup tinda aktif tau mai reti orang ti kurang bergerak tau ke kurang ngereja pengawal fizikal tau disebut sebagai sedentary lifestyle. Contoh ya duduk lama ba opis daripada jauh medak TV tau ke ngena handphone dalam awak ti panjai.
0: Berapa lama di kategori ke ba lama tu ya bisa berapa jam ya?
1: Lama dalam 30 minit pun dah dikira
0: oh,
1: lama.
0: Oh, dah kira setengah jamnya pun.
1: Setengah jam pun 60 minit sejamnya pun lama.
0: Yang disebut segi temu lama neh. Reti ya tadi nak angkatnya tadi dalam tempoh 30 minitnya tadi nah. Jadi tanya kedua aku ngagai nuan tu. Okey, jadi mayu orang ngumai tu tadi Puan Michelle ne. Aku tu nak selesai, aku nak selesai nak ngawak ko asal aku tu nak sakit. Betul tak kena jakok munyinya?
1: Okeynya adalah mitos.
0: Aku tak kena betul munya ne.
1: Ya. Kita di pedak gerai, nadai apa nama tang agi besi risiko kena penyakit anti kelalu lama nak bergerak.
0: Anak ngumai kita itu nak boleh penyakit ni nanti ya. Kita itu tadi nak menyekura nak ngebut nak bergeraknya tadi nah au okay. Lebih lagi nanti nyari sesayis jadi tanya ke bukai ku ngagai nuan tu okey to mitos tau ke fakta nanti aku sesayis 30 minit dalam sehari aku udahnya boleh duduk tau ke boleh nak mindah sepemanyari
1: nya adalah mitos.
0: Mitos ke?
1: Mitos.
0: Okey.
1: Tak jawapan kita exercise, kita lagi perlu ngurang ke pengelama kita duduk. Okey, kita sepatut ya angkat lalu ngaga exercise kendak berat tiap 30 ngaga 60 minit. Jadi nama penyadi nanti kita duduk lama.
0: Okey.
1: Ya boleh nambah ke risiko obesiti, diabetes, penyakit darah tinggi, penyakit jantung. Sakit belakang, ngau sakit pegu.
0: Nyak risiko ya atau tadi mainuahnya. Tadi sebut tadi tak semuanya Tai ke suah di dinga kita penyakit ke disebut nuanya tadi ni Puan Michelle. Lalu tanya bukai ku ngagai nuan tu ya kira pandak je tanya ku tu ne. Sawut nuan pun munyi kurang lagi pun pandak je ngambil ke nyamai gidi dinga bala peninga tu ke ngali hari tu ne. Jadi ada kademu tu Puan Michelle. Ni pengelama tak ke maksimum kita itu tadi boleh duduk nak angkat tu tadi nak minah ke bukai.
1: Manage angkat lalu exercise setiap 30 hingga 60 minit.
0: Okey. Udahnya berdiri mana lagi tau ke bunyi kurang berdiri mana lagi hari keduduk?
1: Berdiri mana lagi tang kebut lebih mana hari seminak berdiri.
0: Okey. Nama exercise tau ke sesayis ya ke pemaduk mudah tau ke ya ke pemaduk nyamai di kerja kita itu.
1: Okey, exercise yang paling mudah adalah berjalan kaki je.
0: Berjalan kaki. Dalam tempoh berapa lama ah?
1: Jalan kaki dalam tempoh 5 ke 10 minit pun jadi. Ya, okay. Untuk menggerakkan segala otot-otot sendi-sendi kita.
0: Okey.
1: Dan ya, tip mudah untuk merik dengan para peninggal ya, boleh kita kena bergerak dalam masa sehari iaitu nurun nikik kena tangga, berjalan lebuh, berandau kena telefon. Simple stretching aja, tau keregangan yang mudah buat tempat kawak. Set pengingat dalam handphone, ngambil ke kita angkat, lalu berjalan tau ke melingkup ke tubuh. Yang kelima, target sekurang-kurangnya 150 minit pengawak fizikal dalam seminggu.
0: Okey, nak genya nanti diperhati ikut tadi disebut nuanya tadi Puan Michelle nak genya utai ke tusah tangkap ngerejanya ke
1: oh, kerajinan ke orang
0: betul ada yang bunyi kenuan tadi berjalai lebih berandau ngenak telefon ada jalai nanti kita selalu bunyi kurang berandau ngenak telefon suage duduk atau ke gegari yang tadi orang ke berandau bertelepon oh, jarang kita mendak orang ke nanti berandau ngenak telefon tu ia berjalai tau ditunak kata ne
1: salah satu cara baru
0: cara baru kita beranau ngena telefon yang pernah ada nama ulah sikoknya korang nak ngawak lebihnya ungkup pengerai kita ini Puan Michelle awak nyadi tau pun udah ke ninga randau tu atau Puan Michelle ne ngarap ke bala peninga ngambil kesidak ya uli munyi kurang ngambilnya Siti Ari challenge tau ke cabaran ngai kesidak ya tok tadi tadi ne ngambil ke kita sama-sama nanti udah lama duduk kelebegi kita ke benung ni ngai radio jam ke dia tau kita tau angkat berjalan aja nurun ke tangga nanti bisa tangga di rumah tau ke ba opisnya tadi ne Puan Michelle paling kurang pun dalam 5 minit jadi kena ngujung ke randau tua ke ngali hari tu nama jakuk ke dekat ditinggal kenuan ngagai bala peninga tua baka ke ngali hari tu
1: ingat pengerai ukai seminar exercise saja tau megak pasal engkebut ke tubuh sepanjang hari.
0: Nak genya tusah anang tak duduk aja ne. Duduk nada salah, bukan nada salah. Nanti pengawal orangnya sikit terduduk. Nada ku ngau tang nanti uliah udah 30 minit yang munyi ke Puan Michelle tadi angkat kita berjalan dulu, mindah dulu ne ngambil ke nyak utai ke pemaduk mana ne kena kita nyeliah ke penyakit kebisik disebut Puan Michelle tadi risiko penyakitnya tadi mayuahnya tadi obesiti diabetes darah tinggi penyakit jantung pedis belakang atau ke pedis pegauk tu tadi ne. Okey jadi sekali lagi terima kasih mayuah genuan Puan Michelle lama udah berkongsi ke penemu ya ke amat berguna. Ingat ke jakok tau duduk tau tadi boleh tau kurang-kurang ke mayu lagi kita ke bergerak tau ke engkebut ngambil ke kita itu semampai gerai tau ke ngemeran ke penghidup ke berpengerai ne. Okey sekali lagi mari terima kasih mayu hangga Puan Michelle.
1: Terima kasih.
0: Bertemu bari ke bukai.
1: Okey.
0: Jadi apa ni akhirnya nak kak mic kita berlainan kami buat dalam program temuai kita untuk minggu tu selama ngali hari ngagai semua.

Ya, ya tadi peningah lagu Ari Gwen sanggup aku ditangkan ke ngau promo berselimbang ngau pengerami Hari Malaysia 2026 berkawal ngau pengawak pemandang pengerami Hari Malaysia Renggak Nasional. Hati berambai ke lekat jakuk koridor zaman pembentukan Malaysia yang sudah dipercayai ke oleh Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil ngau Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Persembahan serta Menteri Nembiak Lumba ngau Main Sarawak Abdul Hamzah ba Plaza Merdeka kemari. Jadi exhibition tu berengkah hari 10 hari bulan kebenar ya peningah ngagai 16 hari bulan 9 mandang ke kerban bekaul ngau sejarah penumbuh Malaysia nyengkawem dokumen penerang pasal komiti ngau dokumen serta megak tokoh ke bisik kawul ngau dalam proses numbuh ke menua tu. Jadi pengawak mandangnya dibagi ngagai 5 segmen besar ianya garis masa penumbuh Malaysia si megak dokumen penumbuh Malaysia komuniti ngau Suruhanjaya penumbuh Malaysia galeri tokoh ngau galeri kebangsaan jejak identiti Malaysia. Lalu kelimpah hari kerban pemandang peningah mayu macam aktiviti megak bisik disedia ngagai temuai pemanjai timpuah program tu yang kawam kuis nasional habisik megak pocket talk pekit gambar kreatif pengawak pemerintah budaya pentara mangau demonstration ngintu dokumen. Lalu mini exhibition megak peningah bisik diatur bak 10 bagi menua di Sarawak di Tuk Megak serta palan tambah di Sabah ngau Putrajaya sepanjang timpuh pengawak pemandang. Jadi intik ba Sarawak di Tuk getai bisik pengawak tu di Suriaman Sibu Miri Limbang Serikai adanya Kapit Bintulu Mukah Betuang ngau Serian. Jadi intik ba Bintulu di Tuk Peningah dia kita ulang natai kediri ngagai lobby Bollywood Mall Bintulu laban utai tu dah diatur sidak yang berengkah hari 10 hari bulan tu kemari nyentuk ngagai 16 hari bulan. Lalu ba dia megak kita boleh medak mayu info berkawal ngau keni ke penumbuh Malaysia. Okey, nyak berkawal ngau pengawak pemandang pengerami berserimbai ngau Hari Malaysia Renggat Nasional 2026. Agak tu sebelum perinan kita ngau siti lagu hari Haraban Masterpiece menyadik.

Ya, menyadi hari Raban Masterpiece. Siti hari tau ke Raban ke finalis sama mengau masuk bak Anugerah Carta Sapa Juara SSJ ke 9 ke dekat diatur kena 3 hari bulan 10 tahun 2026 di Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalung Ningkan Betong. Jadi peningah berkongsi ke sitik program untuk peningah program kendang yang diatur nanti minggu untuk ianya program jualan Ramah Madani ke diatur ba MDS Mat Sungai Pelan Bintulu itu kena belabuh hari sari itu kebenarnya 15 hari bulan yang itu agen 16 hari bulan 9 tahun 2026 jam pukul 8 pagi yang itu agen pukul 2 ngaliah hari. Okey, yang berkawal dengan program jualan Ramah Madani ke diatur di bagi menua Bintulu itu. Agak terus peperinan kita yang ngau sitik lagu tu. Lagu hari Mary Camilla, Tujuh Mimpi.

Ya, lagu Ari Edmund Lim Kelanjur Saya Suba Mai Jam kita itu ngagai pukul 1.45 minit ngali hari. Lagi boleh ngaku Syara Ludan nyentuk ke punca program pukul 3 ngali hari itu lagi. Jadi itu peningat berkursi ke program atau ke pengawal merik darah kediatur sida Ari unit tabung darah Hospital Bintulu bulan 9 tu. Kalai 19 hari bulan tu ilap peninga hari 6 dekat diatur pengawal merik darah ba The Spring Bintulu berengkari pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari. Udahnya hari Minggu ba Boulevard Shopping Mall pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari. Lalu 24 hari bulan 9 ianya hari 4 minggu baru. Dia pengawal merik darah dekat diatur ba klinik pengerai Bintulu. Jadi orang mayuh, manusia mayuh di perancang datai sama ngau merik darah tu berengkari pukul 9 pagi nyentuk ngake pukul 12 tengah. Apa megak kena 30 hari bulan 9 megak peningah ba Balai Bomba dan Penyelamat Bintulu. Pengawal merik darah dekat diatur berengkari pukul 9 pagi untuk ngagai pukul 12 tengah hari. Nyak berkawal ngau pengawal atau ke program merik darah hari unit tabung darah Hospital Bintulu bagi bulan 9 tu. Okay, terus berpindah kita ngau lagu hari siku megak finalis SCSJ ke-9 Winnie Albert Aku Ukai Lulung. Nangkan ketuk lagi kita boleh buat program kini kita sehari itu.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.

Ya peningah, bertemu baru kita buat program kini kita sarituk buat episod ke-37. Jadi kini kita sarituk peningah. Nanti kita berarti ke menua Sarawak tu. Nyangka tebal lagi kita udah ngelala lagi negeri industri Tik Rica. Kuci yang tik bersejarah tau ke palan dagang temuai tik terbilang. Baka Taman Negara Bako, Mulu, Ngaunia. Tajak pihak jauh dalam barat daya pedalaman Sarawak atau ke menua pesisir bisik kandang dur tiga duang tik besai. Sari tu bak program tu aku mai kita berjalai ngau imagination kita nengah kampung tik nyadi sebagi hari utai tik tau dikemegah ke kita ianya Taman Jelu Siga Lanjak Entimau. Bak tebal lagi ngage kita nama Lanjak Entimau engka jarang didinga dalam kandang randau kita besari-sari. Laban ndur tu ukai taman recreation ke biasa ya. Ya nyadi kandang ndur dilindung sepenuh ya. Ti mungkur pemesai lebih ya. 168,000 hektar ti udah di GZ. Kenyau hari bulan 2 tahun 1983. Kandang ndur tu peninga ditutup ngoteriat ngagai aktiviti dagang temuai baka selama. Nadai util, nadai jalai alun, nadai jalai atau kenadai sambung internet. Jantung Lanjak Entimau dijaga tanah di balat ekstrim. Bukit di Umbasya, curam serta kasar serta pendaik bukit di tajam lalu tucung bukit ya di pemaduk tinggi. Bukit Lanjak bak peninggi 1,284 meter ari tikas tasir. Ketegal penanggul ari asal tu, kampung tu udah mujur ngetan ke pemersia. Ari pasang moden, dunia luar. Bisi sekedak peninga engkau bertanya, dini ndur ke benar ya, Lanjak Entimau tu. Ketegal pemesaya ti balat bendar besai garis antara menua tu dijaga kebendaraan mungkur serta meraka empat itik bagi menua ti besai di Sarawak tu. Garis antara menuanya neguk bagi menua Seriaman bak kandang menua Lubuk Antu, bak bagi menua Serikai bak kandang menua Julau, bagi menua Sibu bak kandang menua Kapit, ngau bagi menua Kapit bak kandang menua Suang. Ari suku geografi ia berpalan betul-betul bak tengah bukit tik nyerarak. Kandang dur sistem Sungai Batang Lupar ke selatan, ngau sistem Sungai Batang Rajang ke utara. Kebenar ya peningah, bak selatan ngau tenggara, garis antara menua Lanjak Entimau bisik kawal terus fizikal ngau garis antara menua antarabangsa Kalimantan Barat Indonesia. Kena datai bak garis antara menua zon ke dijaga tu, nadai jalai tetap. Dua batang jalai tamak kena bala pemansi ianya sekali ke meraka tasik hidroelektrik. Batang air di Lubuk Antu tau ke depan perahu panjai ari Suang. Pemar nguliah ke akses tu meh pelinduang tip pemaduk mana tip diberi rampak menua ngagai renta terkira tu. Tau dikumai kampung dara tuk bekerja bakas pan besai, lebuah musim monsun datai lalu hujan bangat muntuang Sarawak. Kenopi kampung tik tebal ngelawan keempas air hujan, seraya urat kayu bekerja dikena megai struktur tanah bukit. Tik nadai Lanjak Entimau, air hujan dekat muntang, hapus ke tanah bukit maik berjuta tan lumpur tau kelutak ngagai sistem Sungai Rajang. Kampung tu meh tik napis air bersih tik dikena kita ini tiang hari nyadi kia aset penglikun rampak menua tik nda boleh dibeli tau ke dijual. Lalu berjaku pasal Jelu Siga tu peninga. Lanjak Entimau dikelala barenggat global nyadi kubu kepenudi pemaduk likun ungkup jelu orang utan Borneo tau ke mayas. Dipelabak ke bisik sepenyampau
1,400 ikut jelu orang hutan liar ke diau bak kandang dulu tu. Lalu hidup ngau bebas nare di kacau mensia. 8 bangsa burung kenyalang ke bisik di Sarawak. Nying kawan burung kenyalang bertanduk. Kenyadi kelai negeri kita. Hari sukut botani ia dikumbai Green Library of the World. Laban numbuan beribu utai tumbuh endemik. Ngau herba tradisional TBC potensial nyadi penawar penyakit kronik modern. Basukut di jauh gi bak pemanja sungai Ketibas dalam kandang dur tu dijaga bisik palan operation ti berguna benar. Kedikumbai stesen Pansir Nangat Kalit. Dipejalai ke bak pebadanan Kampung Sarawak, stesen tu nyadi pintu penamak saintifik ngagi bala saintis ari serata dunia. Itu mendur bala pemansi ari Unimas ngau bala pakar tau orang Kelandia. Kau ngau botani antarabangsa berkumpul. Sidak ya, sanggup dia berminggu-minggu bak tengah-tengah kampung tindu nitia ke dinin luar atau ke pemanah rampak menua seminak dekat nyidik berjalai orang hutan niri ke perangkap kamera dikena nyidik jelu kampung lalu ngumpul sampel botani baru ke tegal pemanah rampak menua saintifik global. Siti gi perkara tik ngalit kati bekaul ngolanjak antimau. Ianya berkeni kampung tu ulih nyerakup kedua bengkah menua. Ekosistem kampung nak ngelala nama utai ke dikumai pasport. Bakal kuda disebut ku tadi, lanjak dimau di Sarawak. Bisik kawa terus ngau taman negara Betung Kerihun di Kalimantan Barat Indonesia. Penyamu untuk dan nampak koripto, ngintu lintas garis antarabangsa keterubah di Asia Tenggara. Di mungkur pemesai urung yang berjuta atau ke sejuta hektar. Dengan kerjasama rat antara Malaysia dan Indonesia, hari baru pegai gerempuang kait tropika antarabangsa, ITTO. Raban penyaga kampung hari kedua menua suah berjalai ke pengawak matau bergulai, dikena nagang aktiviti ngasu menebang kayunya nadai pemendar buat garis antara menua. Koridor gadun tu berguna amat dalam mengendar ke jelu bakau rautan mindah kin kita ngigak pemakai ngau nada sekat garis antara menua. Kawul diplomasi rampak menua tu balat dikerinduk ke renggat global. Yentu ke kandang lur lintas garis antara menua tu udah dicalon kenyadi palan pesaka dunia UNESCO. Tu ngayan ke Sarawak barintai mua dalam pengawal nyelamat ke reta tengkira bumi. Ya peningah, kita sudah nemu cerita bekau ngolanjak anti mau sehari itu. Kita sudah sedar ke penyuluk sesebengkah negeri UKES minat disukat hari pemansang tik jampat. Bak kandang dur industri tok ke peninggi pengguna fizikal. Penyulut kebenaran yang nyak lebuah kita ke ulih ngetan ketimbang antara pemansang ekonomi ngau pengawak ngintu reta tengkira asal. Lanjak anti mau nyadi kelai komitmen Sarawak tingintu pemanah kampung ke dijaga. Kita dah datang ya, bak penghujung program kini kita saritok peningah bak episod ke-37 minggu baru. Kini kita ana ingat semaya kita minggu baru ngonya aku Cheruludan madah kediri mupo dulu ko bye bye.

Ya peningah hanya tadi lagu hamai kita ngagai jam pukul 2.16 minit ngali hari. Agi boleh waku nyentuk ke pengunjung program pukul 3 ngali hari itu lagi.

Okey, peningah berkongsi ke Siti Info untuk peningah. Ianya berkawal dengan program Rhythm Ritma Kehidupan Harmoni dekat diatur di Dewan Seri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak Kampus Bintulu kena 20 hari bulan 9 tu elak hari berengkari pukul 8 pagi. Jadi aku berkongsi ke sekedar hari atur pengawak kalau dia bisi muak ke pagi bisi senaman langkah harmoni.

Ta ke diadang menjadi penguat nutup tu ianya Yang Berhormat Johnny Pang Leong Ming dun N68 Tanjung Batu. Ini antara program ke dekat diatur kena 20 hari bulan 9 tahun 2026 di Dewan Sri Kenyalang, Universiti Putra Malaysia, Sarawak, Kampus Bintulu. Okay, lagi terus berperindang kita, sudah tu lagi aku maca pesan rindu hati ke bisik dikenati ke kita. Nangiranya banyaknya hari TikTok live, tau ke hari live Facebook RTM Bintulu. Badul kiruah hari helih.

Ya, ngau lagunya tadi ngujung ke jam kita dari pukul 2.31 minit ngali hari. Kita lagi bisi awak 29 minit lagi bulai bawak ngelah tengah hari. Hari YFM Iban Bintulu. Okey, aku terus maca pesan rindu hati ke bisi dikenatai ke kita. Aku berengkah hari Facebook rasmi RTM Bintulu dulu au. Hari Dayang juga minat nyapa. Selamat ngali hari DJ ku ya. Udahnya Tup Bennett, selamat ngeliari Mambam Ngau Guntur. Hari kami di Supi baru awak pakan itu. Nanti bisa minta lagu Hujan Ngaliah Kelemai. Hari Jackie Incun kau ya, dikena yang merindang dirimpu. Ngau kaban muabub ngau semua ke ngelala ngarap ke terperindang meh kau ya. Udahnya Andrew Ibi. Hari Tatau minta lagu Mawat Tungkat Semangat. Dituju kia ngegai Jambai, Fabian, Jadam, Mumung, Indai Rin, Indai Siti, Indai Ilu Mbak Rumah Awin. Ngarap ke gerai Belama. Ngau mujur dalam semua pengawak.

Okay, Nadia Ma, selamat berjalan ke pengawak kue hari lambir miri minta lagu hari Ricky Anderson. Bungai Pinang dituju lagi orang ke Ngelala. Lebih lagi Cikgu Raymond Merayang, Bak Long Lama, Albert Ayum, Nelson Empati sebilik di muka. Runin sebilik, Lasah sebilik, untuk sebilik di Bintulu, ngau sidak serumah megak kue yang harap ke terperindang. Setelah cerita selamat berjalan ke pengawak di konti. Okay, terima kasih ya Kennedy Ama. Buri nyalu minat nyapa bak Facebook. Lim Asyu, terima kasih sudah mutar ke lagu Edmund Lim Kelanjur Saya Suba. Okay, sama-sama Lim Asyu. Bulan Pegari, selamat ngelihari serta sama berjalan ke pengawak minta DJ nebah lagu dari Ricky Anderson Bungai Pinang dikenai merindang diri empu ku ya. Ngau bala kaban Facebook ngau semua peninga tu DJ ku ya. Okey. Hanya hari bulan Pegari. Mas Diana hari sekitar Limbang minta lagu hari Nelson Nehru berai ke luar negeri dikenai merindang diri empu ngau siapa tu tadi ni ngau Gai Indaya ngau Jang Bak Sabah Din Edwin Win di Negeri Sembilan Stanley Anthony Bak Thailand Wati Koni Bak Melaka Mariana Bak Hospital Kedah Christina Anthony ngau Juliana Bak Paris Ibu Ayat Bak Lawas tuan rumah Clarence Midan di Pakan Peter di Sekuau Rudy di Marudik ngau pesan ya nama berita kita kuya ngarap ke kita semua terperindang ngau lagu ke bisik dipinta ya tu tadi. Okey tu Rose Liao selamat berjalan ke pengawal minta tebah ke lagu dari Roslina Dinga Medara dikenak merindah dirimpu ngau semua kaban Facebook ngau WhatsApp ko ya. Udahnya apa lambai minatnya apa selamat berjalan ke pengawal. Puna Selapuk hari agi sebun kami di gedung Datuk ko ya. Minta pasang lagu Utai Orang hari ini. Okey, aku nguyang ngegai TikTok Bintulu FM. Hari Tiara Putih, selamat ngali hari DJ. Boleh mutar ke lagu hari Mawat ku ya. Terima kasih DJ. Ujoh Cawung, minta lagu hari Alex Wan, Merampau. Eric, selamat ngali hari ku ya. Boleh masang lagu Berai nganti hari Anderson Ngalai. Ujoh Cawung, madah ke... Kak labuh baru hujan dia tu bak sebawah dia tu ko ya tadi nak lama jadi madah megak sebun kira dah okey di sebawah dia tu ko ya lalu Philip T minta lagu Edi Sigat Apai Orang udahnya siapa tu Rini Sabai hujan di Serikai DJ minta lagu Seminak Kelulu. Okey, baru dah berlagu lagu Seminak Kelulunya tadi. Okay, kita terus berperindang. Ngau lagu ke bisik diminta peninga kita dengan live Facebook RTM Bintulu. Lagu hari Kelemayang Band Nuan Berulah.

Ya, lagu Kelemayang Band Nuan Berulah Ngujung Kejam kita dah tu pukul 2.42 minit. Ngali hari kita lagi bisi awak 18 minit lagi mulai bawa. Ngelah tengah hari-hari YFM Bintulu. Okey, lagi terus maca pesan rindu hati hari page rasmi Facebook RTM Bintulu hari James Pengiran yang madah ke hujan di Sibu ko ya. Udahnya Boniface Ipi selamat lemai hari selepin minta lagu hari Joni Aman Belalak Nanggam Pengerindu dikenal yang merindang Rengga Sangga Friend News Solomon Pagang tu rumah Igang apa yang mok ko ya. Ngau bala bak rumah Christopher Gayet Nia ngau sidak serumah megak ngarap ke terperindang ke ngalih hari tu. Rita Philip seminak nyapa hari Kapit. Okey, Ibra Mat Akib selamat berjalan ke pengawal hari Bandaraya Petaling Jaya Selangor. Orang Selangor tu jauh hari penatai tau kendur ya kejam ke dia tu. Rica Unuk selamat berjalan ke pengawal panas hari kami di tu bak jalai simpang semunjan minta lagu hari Kelemayang Band Nuan Berulah. Dikena merindang dirimpu kaban Facebook ngobalap tunggal ngau pesan ya ngarap ke terperindang. Ibas Libin tau ke Badum hari semunjan minta sebarang lagu dituju ke semua ko ya. Okey, haudanya. Jengeng Dudum, selamat ngali hari, selamat berjalan ke pengawal minta lagu Bungai Pinang.

Okey, hari ini tinggi. Selamat berjalan ke pengawak. Bisik kurang gaya sebun bab menua. Kami di Tok, ya. Angkanya bab betung. Lalu yang minta putar ke lagu Ari Suelin. Serarai api dendam dikenak merindang Syasha Amanda, Bulan Pengerinduk, Mami Sulu, Ros Liao, ngau semua ke Ngelala. Okay, terima kasih aku ya. Stemos, Devi Stelov, selamat berjalan ke pengawal. Ungkup Saritok minta lagu Sulu Sapa Aku, Ari Frankie Will. Okay, Alex Delta Bina Wata Barau, Ari Rumah Joiners Laja Pentik Baru. Selamat ngali hari, aku ya, selamat berjalan ke pengawal. Minta tebak ke lagu Ari Igu Anthony, Meligai Pengerinduk, Dikenai Merindang Animate di Selulap, Bulan Pengerinduk di Batu Nia, Ripin Nyandang, Gawat Alexis David Biju di Betung, Wellington Imai, Richard Unuk di Simpang Semunjan, Gawat Mayu lagi bala kaban ke bisik di tag ya, bak Facebook di tu. Jadi aku ngueng ngagai live TikTok Bintulu FM. Jadi ke siti tu. Ya mada, selamat lemai ku ya. Amin nak nyapa. And selamat ngalari ku minta pasang ke sebarang lagu ja. Okey, lagi masang ke sebarang lagu. Okey, dunia dangih jamin minta DJ nebah ke sebarang lagu Arya Chan. Catherine minta lagu Dikenak Yang Merindang Jerimpu ku ya. Tiara Putih Hari Kucing minta lagu Hari Mawat ko ya. Okey, nak ngasak ke peningat kita ke mai minta lagu Hari Mawat. Kita terus berperindang ngau lagu Hari Mawat tungkat semangat.

Ya, peningah nak berasai dengan lagu hari mamatnya tadi, tungkat semangat ngujung ke kita bak program ngelah tengah hari-hari Bintulu. Nak berasai 3 jam kita boleh bak awak ngelah tengah hari. Nah. Okey, terima kasih ngagai kita ke bergulai dengan kami 24 jam bak YFM Iban. Okey, datang lagi kita kita dekat bulan ngau pula program kami hari YFM Iban Kuching. Bawa rentak ngali hari ngau nya kena ku ngangkat diri hari konti ditu. Lagu ke bisik dipinta siku hari peningat kita ini jang. Ia minta lagu ngapung lalu aku hari Juyaya. Okey. Ngau nya bertemu baru kita ba awak ke bukai. Mumpo dulu ku. Bye bye.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Kelahinah Radio Kayan Miri FM.

selebih sengarah mitam lima lantek lenghi radio kayat Mir FM Jakani kerani tu suminit lalau pukun telok lebih unak lo ke barasa kena men DJ E nerepa DJ Husu nalang upah panita atau men pukun 22 blok daudi atang pukun telok lebih ini hati ngejelo segmen ngelarah ngeluan dahin hapan kerani tak alam segmen tamalan kedua hati segmen PDK peji dahin kelo peji dahin kelivan do ni 25 de bulan pitan duman 2026 megak tek do 2 atau men pukun telok ani atang pukun nama lebih na. Nendengar kalau bakai-bakai le malang tek kelenghi radio kayan. Ya mau saya kena pelahu habin upeji dahin kami radio kayan matau man pukul 22 di atang alasi nak program tam tek pukul nama lebih na. Ya menita malang teh kucing samarahan serian lunduk bau Sri Aman semata nonan pelahu jelang beng abananan itam dang pecah peji ngejelo frekuensi FM G06.G dahin FM G07.2 telok alang teh ha miri jakani nonan pa jelang manpasan miri dan kelanghi redo kayan ngejelo frekuensi FM 65.2 dahin 50.0 telok alang teh alam kelarah telok dahin dah huang amin telok dahin dah nak telok ka sau telok ka ya dang on Astro telok tih antelo on tepala channel saya tu suji mentelo alang hipun my TV norepa my free view rana di ya dang kelenghi redo kayan ngejelo channel tu suji kusong lah bi menitam le malang amdang kelenghi ngejelo TV ka norepa radio telok ka pakai telefon telok padang hati ngejelo RTM klik YFM BK norepa YFM Bidayuh kayan arana matoman pukul 22 atang pukul 6 lebih putung-putung dau. Okey, menita malang tek lenghi men ngaban telo miri ka nuti ya nurepa lam kelepeng telo jakadih ka dang nyenang Facebook telo lo telo nyenang ha Facebook page Radio Kayan an kelo bara nuno to ge lundau ngaban kelo jakani anun hadi kelo lebih ni ka nurepa dang bara ke hino ha ano kelo te lebih ni ngejelo Facebook live telo ha page Radio Kayan. Ya nonana alasan nurepa frekuensi alang dengan telok pala peji dahin Radio Kayan Mire FM lebih aneh ya. Ya marung ano program tam pukun telok junang naai tam pejo peji tak alam program surat dengah menu surat dengah kelenghi lung do ane alam sejarah pukun pa levin ang larah jaki kelenghi dohon kelunan ayak lang mayak daleh tam pukun 40 minit do ni do dua itam pejo peji tak alam program age. Pukul 4 junang ke kelenghi dengan lebih alang anpah mau man Radio Kayan Mir FM ini. Pukul 4.45 minit aku sang bara dengah menawang daleh nurepa dengan usun tanam. Pukul 5 lebih kita melangdang kelenghi Radio Kayan atang pukul 5. Itam pejuh peji dahin tali dia kenyah menuhanan atang pukul 6 lebih na. Bi mentelok alangdang kelenghi Radio Kayan atang pukul 6. Itam pejuh peji kelenghi dengan lebih alang anpah mau man amin dengah. Angkasa Puri Kuala Lumpur matoh man pukul 5 na. Pukul 5 junang ke peji tak alam dengah sukan dahin bis on air. Ya, program Radio Kayan lasi tek pukul 6 lebih. Matoh man pukul 6. Itam pejuh peji ngeluak dahin dalok YF FM Bidayuh halangan pahmauman RTM Kucing. Ya nunana, lunana program tam, nyina dang palau papan kenap tamlim, nunana palau dang maok dengah, maok info lang maring, menitam lim halang tek kelenghi Radio Kayan Miri FM Love Yani. Okey, tam pejok larah tamnaan, kelenghi ji lagu alang kenan Florence Bulan, lagu alang kuma halam alang tapah. Tak menhang telok alang na tek tapah halam, telok tek kelunan alang antelok nyalam, bisa datang ya. Lagu ni antuju man kelok bakeh.

Okey, RTM teman setia anda, perlu vitamin lalu pukul telok lebih. Ya, mau selebih sang larah, jangan ngeluak menitam lima lang tek lang hiri dua kayaan. Hidup tak pengawan kelok tek jaka ni, ginah hitam lima lang batong alang mageh. Kenapa lang meludih denak sayu tu atik alam hadui alang an telok nado ni lah. Okey, mentelok alang tek ujung alang alun lah. Ginah atang dahin sayu, panau dahin sayu tak alam hadui-hadui lang an telok nati. Dahin aku inginah lah hitam lim. Lapa tek jauh keselamatan tek ujung alang alun api anak mentelok alang geri kelita ti telok kalang nyinang tanyong telok nyian telok te ujung alang alun manglalo tanyong kun hadiah widah kuma 60 km jik jam 60 onanan manghate tang saya 10 pitampulo ni awite speed trap ka kamera halirin alang nandike gak na telok nan ho nunan pelahu mentelok alang tugung kelita ti manghadau pake jet keselamatan telok te alam kelita ti lahu jasi maok sayu mentelok lim kati lahu abin jaka dah te break kejenan nuti ke sini tak pu atau na dalam kelita ti nampak ho jaka ta te te awita tenup ta sang te belok rentam ni ke te nun belok ni dah te ngalui te dalam sipang nuti ke no sini tak lang tugung ti pian nun ta payang dalam kelita ti lo okey ananji dah lawat paan menitam lim kati jasi tampaan lawat hino ta pah ngawan telok te lo. Okey, haman telok lim na tini aku ingin bara te joh lun kio dao lang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mandaleh Tam Sarawak matoh danih atang dao pana. Doni jih madi usan ha kuri-kuri ngawan ha dale hudik lewin a bahoy belare ha kuri-kuri ngawan ha dale hudik malam ke an kio sang usan ha kuri-kuri ngawan ha dale hudik loka biar kita nyenang doni dike hamiri ni teka usan Oklahoma. Jima ada telok 26 dah belum pitan ya. Dau Malaysia Jima ya. Sayu dau Malaysia mengkelok lima. Bake-bake. Jima-jima angkiok sang tek usan. Hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik. Levina bahui belare. Hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik lahu. Malam ke angkiok sang usan. Hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik. Dopan a pulu tusu dah bulan pitan jihma dopat an kiok sang te usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik levina bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam an kiok sang usan pelaan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik. Okey, dan kita lundau lang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita nyinang ke hagan na usan malam ya. Nunan palahu jihma, mentelok alang panau su, nunan palahu panau ha alan hudik, te alan alang jelurah ti, mangka telok tengayat sang tima-tima, bi alana ha pelihai tua aru kenap te alamanau lang te alamanau telok ti, nurepah te alam hadui telok lahu. Okey, tini aku ingin nabara tejoh status marung indeks asap di alang teh hak Sarawak ni alang anusang teh alang pukun telok levi anidi 25 da bulan pitan alang paan teh tahap alang am sayu menageh di alang am sayu menageh ihati hak Kuching je atuh puluh tusuk sama rahan je tu 55 hak IPD Serian nurepa hak Serian ke je atuh 74 tebedu je atuh 35 lubu antu je atuh telok pulu saya alang masak ke alang habis ti masak limka piah nak hak Sri Aman 74 serikai 50 telok na sibu 74 mukah 54 hak kapit 66 bintulu 62 sama laju 55 hak miri 50 saya ILP miri nerepa mentelok lang teh hak Permajaya ni ihati 52 limbang 55 lunduk 70 ji Kenawit 74, Lawas 64, Hak Bario 50 G dahin betong 70 pitan. Ya, alam minggu ni ke saya pasak nah indeks asap di alang an kalung tak alam dalih tam Sarawak. Okay, ngina atuk ni saat ni sayu jam ok sayu man age hitam lim alang tak tak alam dalih tam Sarawak ni. Ya, menurut ni nah, hitam peji tak alam program surat dengah. Ji lagu naring, lagu alang kumak pasi. Lan pelagu ni kumak pasi, biar aku seku kena telok pasi-pasi jakak lebih daun ni. Dan aku ingin nah, hitam paan melu tak alam nun tu apa. Tuk alang an telok, telungak tak alam murib telok. Ya, lagu alang kenaan jalung wan hati pasi. Saya Jalong Wan Francis Jalong.

0: Menteri Corporation Pitok Lona Bangu te yo tu sah baya wina petap atahunge bawang bae hunge dahin bahe banget hitok pa anyo dahok tebara te yo keselamatan asundu mese norepah ngejana tugu do herap asen jelang halah baya dahin pa anyo riap te yo dahok bara asun te mese dap labat batong tam deng muat turun aplikasi Sarawak Clockwatch dahin menubunganan kalau seng jam atah awan bayak nyemo kalau lahu seng jam tips keselamatan 3M dahin temoh deng nadah buka pala SFC ake tulung lawat hiriak dahin makuna keselamatan dahok petokanih nei mana Sarawak Forestry Corporation.
1: Aku irut ngap lahina Radio Kayan Miri FM.
2: Saya kena manhadui kalau lim. Nakui hanya ngerom.
3: Hello, aku Devan.
4: Hi, aku Daniel Ding.
5: Hello, aku Usun.
4: Usia adalah man telok pendengar radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Paan sukung radio Kayan, hai not buat telok teh dahin. Cayong radio Kayan, all the best.
6: Kelihinah radio Kayan, utong-utong do. Jaga-jaga age. Jaga SOP Mang Tai Tai Hado Radio Kayan ngabdi itam ngaluan dahin halo sayo kenap man akoy John.

0: doanya.
1: Jangan ngelarah ku doa ni. Lailah liang ku.
0: Jam kak cerita mariangnya.
1: Bah, nun cerita deh.
0: Eh, jam kak ya. Tak lebih nen. Ya upas kula. Ya seng larah ku nak teh. Oleh seng ilo hadui. Api ke pihak kere. Seng telok do mana ihak melok tua humani. Jangan hak teh ilo hadui ya.
1: Di meran pikak ni. Jangan sayu kak dua nunan. Apa habaik ilo hadui pejakan ni.
0: Dia. Ajak seng duya kah teh.
1: Alang ikak sendiri. Dok, aku hinggang ke merum melok rumah. Jangan kata rumah ada ni ya. Puni kata lah kuko kak. Ikak ni, hama dua yang kelunan tu. Ikak sendiri jenjam. Pegak lah hu ke gaya.
0: Hihi, teh ku natangoh areng. Jan payan natangoh. Duya perli yang kusang natangoh ni.
1: Kumpa sekeh. Duya hati. Pidoh kuman. Hama tu dua yang kelunan. Sendiri jenjam.
0: Jan sayu ngerebang kelunan hak beh. Avin hitam sendiri, paan pekale marung urip. Daho ani, nemen YFM, kayan.

0: saya kena.
1: Okey, mau saya kena mitam le malam pan peji te alasan radio KN Mira FM. Hidup tak apa, ngapan telok te jaka ni. Mau saya kena, bahawin pan pilih radio KN jadi jibake, jadi juuvu, ngapan telok pahlaw papan kena telok lahu. Ya, mau saya lebih man Andy Ngau, Sutuyut, Petrus Wan, Raja Muhammad Fazli, dahin Aros Tarang lah. Alang utik naik peji dahin tam, ngejeloh live Facebook tam lebih ni. Dan pelahu mau saya lebih man Asfian Mahyu Salang Bara, man mempawah Kalimantan Barat di Jelivan. Saya lebih ceria selalu, salam petang buat sahabat di Radio Kayan Mire FM. Ya, saya kenap DJ sayu nyadui lebih ni kena. Okay, saya kenap lah manika Asfian Mahyu salang kelanghi Radio Kayan men Kalimantan Barat ya. Okay, 45 minit ni aku sangat pejoh peji dah hentam. Lebih ni dalam program Long Dok Ani Halam Sejarah. Okay, Long Dok Ani Halam Sejarah dah ni hati marung Tok Alang Jadi Teguh 25 de bulan Pitan alam Duman 10 Pitan Pitan 10 Telok Tino Hotel Holiday Inn Miri Tino Hotel Holiday Inn ni awi pernah dah ku jam ni awi sida ku ke nyinang nak kerai ni ke alang belegah 35 juta uan pejadi kena ketua menteri Sarawak Jakanan Teguh 25 de bulan Pitan Duman 10 Pitan Pitan 10 Telok dalam dahun nak jakak pejadi hotel ni ihak bara alang awang pembangunan te alam sektor hadupi waihak miri dahin tutam Sarawak hati layang. Iha lahu nyuhu ala bahat te joh kepentingan dahin sedia men kelunan alang te te alam miri ni ja terima atang nak dah akai menhawang dahin alam daleh tam. Avin kenan industri hadupi wai hipun potensi ja sedia kahum naan awang hadui men masyarakat ha alam daleh tam. Te alam penganan tino pengarah operasi worldwide Asia Pacific Holiday Inn hati Mr. Jen Mark Carpenter iha bara tengayat dalam pihak hotel anian ja paan nyukung pembangunan te alam negeri Tam Sarawak ni te alam alam tok anike ketua insan sejati Sindrian Berhad alang lahu alang hipun hotel ni hati Encik Hamid Haji Sepawi ya bara tino plemana ja na hotel ni aring nak ihati naiman ketua menteri Teguh Duman Pelupitan saya 22 di. Okey, nunani tam peji ta alam long do ni dalam sejarah. Kalau barang koreng hino hotel Holiday Inn Miri ni. Ha, we kalau jam kalau komen hak leading Facebook tinan ya. Ya, nunana long do ni dalam sejarah ihati Haji tu kalang jadi Teguh 25 de bulan Pitan alam Duman Pelupitan Pitan Pelu Telok di. Ya, tam pejak kelarah tam lebih ni mau saya kena mitam lim alang paan peji atik lasan radio kayan ji lagu alang kenan Pastor Leonard Juk lagu alang kumak denak surga mentelok lim radio kayan alang paan ngebji itam.

Kita Sarawak sangat bertuah. Baru hari download saya situ. Melancarkan Sarawak Water. Si semua negeri negara ada air tau tak? Kalau di Afrika ada sungai Nile. Daripada Mesir. Berkongsi dengan negara-negara Afrika. Kalaulah sikit negara yang ngatup tap sebelah hiasat daya. Tak berkelahi lah. Dia juga di Indochina. Indochina sikit lah. Sikit lah. Sungai Mekong. Siapa kongsi? Kambodia kongsi. Thailand kongsi. Semua negara Asia kongsi sungai. Kita Sarawak bersyukur. Kenapa nak tanya sungai? Sungai Sarawak satu.

0: anugerah Allah kepada kita dengan begitu banyak sungai. Sibuk air kita. Sungai ada air. Nikmatkanlah airnya dengan ilmu.
1: Nona nak dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki biji dahin Radio Kayan Miri FM.
2: Radio man pukul 6.2 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

0: jima te pelasak ha hospital ni mentai beko sihat tai. Jadi ya melanggar arahan ni.
1: Men kelunan alang uga perhati tu aka ataupun mendah alang kontak tipe tiga lah kalau.
0: Ya, dua-dua. Dua-dua. Lebih-lebih nak mengkelunan alang alang gak perah ni. Oh gak perah ni lah, oh confirm. Abi nani tetap te kutok alam batong napa. Senang hati pegai mengkelunan ke anunan. Jadi biasana alang ani hilang ke home lah. Abin tutak doktor nyul hati narawatan ala obat bidu ya hatai. Jadi sampai-sampai nah dah nena laporan ha kami. Jadi kami akan ala tindakan lah undang-undang. Te kuri-kuri contoh alang oan kami geria hak mahkamah. Pa lima duman alang o. Jadi abin dah amnio perintah hati kate. Jadi an kami ala tindakan undang-undang geria mahkamah. Jadi biarlah mahkamah nendeh na denda mendah ke. Nunan ha. Jadi mereka awitam dah gak perah ni ataupun kontak ni usitang mendang maok maklumat maklumat nah ajam tu maklumat palsu ke ajam tu kenunaran ke bekah beh tawaran nak tut ataupun hino ke melok
1: sipe bara tenang
0: usipe bara tenang ngawana. Jadi hati maklumat palsu hati ataupun doyah maok maklumat metam. Jadi jika kesalahan panal ho wintek lim lim kesalahan ni dalam ida akta ni lah. Aku yang pejoh lah kesalahan awi jam tok terbukti tek kesalahan alang oan kami siasat. Kami dengan lah tindakan ni kerana ini ha awi menunak di ampayan 2020 di pelaluan dak kami dak kuat dak. Bitena pindaan ah. Pindaan Duman 2021. Jadi lim-lim kesalahan ni ang kami compound nak ah. Compound. Ati komponen ni hana jili beligit. Awi ka amdang bayan komponen ni alam masa an kami tetap biasa nak kami na 24 dawa 2 minggu. Awi ha amne bayan komponen ni alam 2 minggu. Ha kami ala tindakan undang-undang tegri ha mahkamah. Ayo unak ni ke usite kompon. Salah pelalu beri mahkamah. Kerana ini ke te pindaan ah, pindaan 2021. Kompon nak.
1: Kompon ke. Kompon ni awi kam te nak jilibu ligit tadi ke. Adang ha jilibu ligit tadi
0: kena bayar. Adang ha jilibu ligit kan.
1: Oh, sitte kanun di diskaun-diskaun.
0: Oh, sitte awi kan ngenap diskaun te mahkamah. Mahkamah ika rayu lah marayu ha mahkamah.
1: Okey, men o te ha mahkamah ke dah mahkamah nalang tetap hukum te jijila ong alang ngio aturan-aturan dari undang-undangan ni.
0: Iya, nunana awin o te kuri-kuri alang ancamek gri ha mahkamah ona di memang dalam mahkamah akan tetapkan hukum atang telok libu nunan pedong bau men o kompan. Okey. Jadi dah bayan dendanan jadi an kami nyihu nusi pe pelalu pah tinan kes abin ini perah penyakit berjangkit dang pegai. Jadi an kami nyihu asyok an kami nyihu ulang modal an ke ulang teh halom uma perah teka ji wat alang kes penyakit berjangkit dipah. Hinan altang dah teh sayu ayo doktor kuma okey ulin em sayo nah kena mungkin alam 2 minggu, 3 bulan, 3 bulan nunan oleh pikak dang semusang. Nunan ha.
1: Okey, ampan tu maka segmen ageh tu lebih ni ke anun dah tangan anu repah tebaraka men ada halang tek kelenghi radio kayaan Mir FM lebih ni we nak tek joh prah tibi ni.
0: Kui an ngenap nangan ni tama hina tam tu tam tek lah halang kelenghi radio jaka ni. Hati marung tu tangan kui marang tuk perah TV ni ke jambang tam lubu satu nak tam na jako lubu satu nak biasa nak lah dah halang gak TV ni kata nak na take case TV ni pa nak ke jako doh tenda sama tang tang na tu akan na ayo tang di buku dua buku tu na dah na penung jadi dang ngurang lah jako ada hin lah ho cukup pengudaraan ke alam amin ti mangkeh amte dih lale mesti te ventilation gerundah ni ke pengaliran udara alang sayu alam meminti dahin mangtam lale

0: peji-peji kat antam pakai je untuk lebih-lebih nak hui huluk tebok ni lah. Itam peji pun dangkah be itam mesti nak cara neneran tentang malai macam tu pu tak lasu dikai hai kita teh kedai depa tak kahil lah tak lasu tam pu no holok tam softik tam tinan ke aban tak lematai ku tok ati katipa ke nenan jaha sayu sini tan no te gak perhati ke dahin lah ho ita tai pano alam pasan dikai lebih na teh tamu amin ke home kulunan pedong ha. Tanah ni tak jam kelunan lang nikan timbang lah tajalang dah lah. Amin si tam jam status kesihatan kelunan nanti pa.
1: Awi dangke antelo pakai nah mas nerepa tabun badan tabun orang terlalu dan
0: juga ya. Tabun anak nang lebih sayo lah.
1: Dan pa keren ni si nah telo nak long marung covid ke bi telo ka perah lang habeh lang dengan tam nyekang. Awi telo pakai tabun badan tabun orang ni.
0: Ya. Anan lang sayo lah kita pakai tabun ba tabun urung anan memang digalakkan pakai tabun urung bon ba ni hait tempat awam kentam dia dihin lebih nak teh hospital awin hospital ataupun klinik tipa ngapain kelonan nang perahat tipa mesti tempat kai lah jadi ampang ku ngetak loh ke aku iseng ngenap nangan hitam lebih-lebih na hitam malang bukti sejarah perah ni ataupun alang disahkan perah tibi ni ya hitam teh na rawatan alang hoan doktor metam ke amin perah tibi ni andang tak merawat nusi na hawi menunak di ke tanah perah tibi ni pa ke home atau 70% mesti matai ko nanan bi kerai ni zaman kerai ni tibi ni tek rawatan na tek rawatan antam na ha hospital alam kurang lebih alam 6 bulan nunan jadi aku nangan itam jatam terus meneruskan rawatan alang tek biasa alang an kami anak tindakan undang-undang ni pa tekedah na rawatan beka alam 2 bulan nunan 3 bulan nunan ngetak ni hakan ubat usi ni hakasih sabung ubat nanti ke jadi an doktor ataupun dah klinik ilau ha usi pihak ni ala ubat nalan jadi kau malang keh nu ni jadi anak-anak lang an hakuma melanggar section 22 kerungan B ini dike tidak mematuhi arahan nan dike taike ha lau bat oh nan ai kebunang kerana dike nu sin hangap nu na tang 6 bulan nah jam tok doktor nyuh kuman 6 bulan beka 3 bulan ataupun 2 bulan panah dia ni hate kan ubalan
1: mina nak kuma magih ni aku reka bini sin te han ni kan nu tilaan ni perlu antak pahlum 6 bulan ha nu reha katan
0: ya nunan ha mesti antak pahlum pah ubat dike antai ni tak konform lalaan dihindah makmal ke ala lura tadi lalaan anda oh, okey sah ni kak anda scan kita bangga okey sini tek kutu lalaan jadi doktor ni ke pakar ni ke doktor ni barang ni ke di sini tek kutu dang ni ke musang memang nak kena balaan kita biasanya atang 6 bulan naik ke lah ja anak lang tangan gue menkelok jebahi kelok kuma eh sini teh kutok tak kelaan haiwan aku re dia anak pun sini aku nikan bi perah kala ni pan haman ni ngana kala batong tembakan ke teh loh ke kutok teh lom batong tak ke teh loh ke kutok teh nena darah ke ngana pelan ha haiwan tam ngiyoh dohon doktor lah menitam ke terima kasih ha.
1: Okey, mau segera menikah tuan lalihan. Abin, oh apa? Nai bara tejoh marung prah tibi menitam le malang tek lang hi radio kayan Mir FM le ni angina pesuk lua te jaka lang habeh laan mina tejoh prah lang habeh pelaan men ohanin atuan
0: kira so kenap lo man kelo RTM harap te habah laan nena info kesehatan lah marung prah beh kan nunan jam tu prah hamuk malaria denggi kaum prah lang dang antam nak long malam ini okey okay. Terima kasih ha
1: okey mau segera mitam lim alang tek lang hi radio kan Mir FM lebih anih lah nunanah itam upeji te alam segmen age an pang mau ha radio kayan Miri FM.

Okay, masa kena mi tamli malang paan peji te alasan radio kan Mir FM ati nak segmen age dengan tam kelangi te jak alang pelan lewi do dua minggu maring greni tepat pukul 4:30 minit lewi itam pejo peji kelangi dengan lewi alang Andrin Daniela Salin dahin anak basa.

0: Palante Habaram Dahin Balaga Paanak Paji Dahin Radio Taam.
1: Okey, mana adik tamu peji tak alam dengar lebih, dahin dengar lebih dengan tamu kelihatan kita jaka lang pialaan lebih jimati pukul 4 jenang lebih ngejelo segmen PDK peji dahin kelo. Dahin kera ini aku sang pejok geritam peji tak alam dengar menawang dale nerepa dengar usun tanah. Alang hati ji dengah alang nai man Tokyo Jepun tino kahum daha alang umun ji atu duman tai hujung norepa lalau man oje tu duman ho ha Jepun anbara sa nai peju norepa sa nai kahum daha ke dehin anena rekod alang pahbau an daha ngalong ta alam duman ani te ala te bulan pitan ani di ji atu 2,000 laong dahak kelunan Jepun ni oh umun jatuh duman tai hujung. Ani leh tahun duman alang ke 56 paduh tua haud duman tek paan dahak alang nai alang atang jatuh duman nonan umun dahak ke. Nonan kurin dahak alang ala dengah bara tukani nyoh data man kementerian ageh Jepun alang anusang. You know, lim dah alang teh ha Jepun umun oh lalau jatuh duman ni peju tusu libu pitan atau pelupan laong awi an petiah teh alam duman areh di alang oh lalau nah jatuh libu alang unak loh ke aja hana duman ni ke jatuh libu jatuh tusu libu nama tusu pelutusu laong nah dah kelunan muku mun jatuh duman teh hujung ha daleh Jepun ni. Okey, dah doh halang kahumaya, ihati 96.6% man kahumanandi, ihati 44,276 laong dah doh ya uku umun ji atuh duman teh hujung nunan kurin dah kementerian age buruh dahin kebajikan dalam Jepun data ni o anda lo sayu ngioh daftar dah penduduk alang teh ha Jepun ni atang ji de bulan pitan di alang barak hom dah lake dahin doh alang umun ji atuh duman teh hujung ke piah-piah peju ji atuh ji libu pat atuh laong men lake dahin 6,544 laong men dah do. Okey, nunanya dengar halang nai man Tokyo Jepun ya. Dah eta nyenang dah Tokyo ni upadah maang mageh magat padah ho. Haka dah uku-uku dah hangabananan ke. Dah pemuku paan magat dah te nah hadui-hadui lang anda nate. Dengar halang kedua, ihati ji dengar halang nai man Nepal. Man besi sahar Nepal dino operasi dah tenyelamat ji lejau kalung hak daerah Lamjung Nepal ne jadi ji tokalang pekawah kelunan pekihau kelunan tegu tulan ani norepa lejau ani di alan pihak u anda nusuk aja hak amne ne hatan nutike beka deng loh ke hak lam men bakah na norepa men ji tek ji bakah halang anda nah tipa ngaban melo iha musang ha man bakahanan di te nyudung norepa te palaji lake alang piahnya dui alang alai ha nyelamat iha ni kelahu mentuan dah alai ha ni mentuan tegu proses dah masan-masan tulan ni pa te na lejo kalung ani di ampai ni ha nyelamat ha tatah ngaban dung kolar ngaban anan ampai ni ha te angeri te pala upis tuan bahagian Lamjung tegu pulu de bulan pitan do mana ni di dia no lejau ni an leput o andaha nusuk ni ha ubat penenang di jaha amnai nai hatan no repan amnai maget ke kena dah pegawai ti tegu dah pesak sang masa ni ha men bakah na te palaji ngawan no repa ji bakah lang lebih de kaya la ana vinte ji bakah ni te ke gabana ti ni bakah ni da okay ha pe bakah seng di ka ngawan na ti Dan tu sah ni ke anda ha tak pada ha ala video na pelalau musang hak men bakah nanti tegur ha buka nanti jo dalok alang nyadui ni kuma ha umalai nanti pa ulama ni ha kurang dalok ti bi magat lo ke ha ni tenup ne musang pelalau te nyudung ji mendalok ani di oke dahin pelalau lap ni ha men uhanan kerai ni ke alam dah ilo tulah nanti lo ka jasi amte nyudung nurepa amte merit dah alang hak beh pelaan ke nan ji dengar halang nai men Nepal dahin laki alang anak nyudung ani dia rana Budi Jang Gurung umun 57 duman dahin gaya ke ha men uh lejau ni te merit ha ya. Ya, dua dengah men hawang daleh menitam lebih ini dahin dengah hawang daleh an tampah mong luak jima ngejelos segmen dengah husun tanah menitam lim hari dia kayan Miri FM Malang Paan ngebji itam.

Okey, malang tu suminil an ni tamsang te pala pukul 5 lebih menita malang dang klang hire do kayan datang pukul 5 lebih ni men ohanin ai tam pejo peji dahin tali dio kenyah te datang pukul 6 lebih. Bi menita malang dang klang hi te datang pukul 6 lebih ke pukul 5 lebih ni a klang hi dengan lebih alang an pah mau man amin dengan angkasa puri Kuala Lumpur. Mau sakna menita mle malang te peji dahik mato man pukul telok lebih di atang akrai ni atang lasi na program tam te pukul 6 lebih na alho. Ya maok sayu lebih man Elvin Jokalang assignment keling temawai dahin pusat jagaan mamaju narepa harin telepon Juli alang te peji dahin tam lebih ni clearance selong lahu dahin keling temawai MJ Habara big thank you man di jelivan abin oh medak lagu nak kena ya lagu nanti ngap no pangakai bakeh telok keling temawai lagu menyadi alang kenan masterpiece ya tini lahu teji harin telok hati winik dau habaran dengah mentukau lebih ni lasu hanit adau kena ya jaka habara dengah hani di lebih ni ke tengah wang bodian ha yo sabai di ke dah lah uji ma di habara usan dau hak tukau tim ha kahi je lagu alangarana anak alang kena rasa na urai tinok lagu anak ani anak tuju melim dalam anak na alang teh ha miri ha meludi no nampa alang teh ha KL lah ha Arab Saudi pejil lah kena tinanya dan lahu menitam le malang tek lang hire dia kayan Miri FM lebih ni ya men oh ni nai tam peji ada hen tali dia kenyah dah nak kelang hi dengan lebih lang ampah mau man amin dengan angkasa puri lahu mau selvi sakena sayu ngelarah menitam lem.

Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

0: Nak selamat ke tahu taup, tahun ini tahun 2, polok lemah atau bulan pian 2026. Ilu pekuat ngelinga dengan cinta lidio kenyam Miru FM, pemongan nakik Paulin Lenik. Ini batang dengar tahun ini. Dale Sarawak menuken dalam melabur 4.07 bilion ligit petangan dalam perkasa ketai pembangunan industri hiliran gas pekuat ngan syarikat Chin Jepun. 3.1 bilion ligit lepakan sedia pakai metek infrastruktur kak dale telang usan mirik. Pengangkutan rentas sempadan ken uyan nida ngeliwat laa menguat laa ketai puyan mobiliti Borneo. Dale Sarawak kan petangan kelok menat kadok pelabur tai pabek ca bilion dolar Amerika atau pe kiok-kiok 4.07 bilion ligit ngebayak ke tai cin pembangunan industri hiliran berasaskan gas. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Ti Isiu, pelaburan ina peging ngan Indo Rama ngan ca syarikat Chin Jepun pakai metek produk hiliran ia berasaskan gas ina ka Dale Sarawak. Ia ti isiu, tangan ina ambek cuma sukat mengembau ketai sumber gas kak dale ini, tapi ini on potensi buka awang pegayeng ngan kemahiran ia embau ngan nyukung pembangunan industri libak karbon khusus kumah kak Pasen Bintulu. Ia ti isiu ina kak Gastech 2026 kak Bangkok. Dalam ina, Indorama ngan Sarawak Pecem ken ti ca iting bagi metuk la ketai puyan mengembau pembangunan ina ngan iting ida ken pasat jaka bulan polok ini na. Dalam puyan ina pe, Premier yakin ngan penyertaan Sarawak jaka puyan Gastech 2026 ini sukat buka awang apan dale Sarawak sukat un peranan dalam pembangunan Asian Power Grid. Ia pengebada, Sarawak penjoti awang gayeng pekuat tenaga ngan kudak-kudak dale Cin Asia bagi nyekelan apan sektor ini pagat relevan ngan ketai landscape tenaga dunia ngebayak ketai landscape tenaga dunia yak terpekaliu jaka ini. Ia peti isiu, puyan idanggin ca sambutan yak tiga Cin Mung peserta antarabangsa peging ngan Afrika ngan Cin Thailand. Gayang pekuat ini jadi ca asat pakai mengembau puyan tenaga ke Asia ngan sukat uyan ketai pembangunan ekonomi Sarawak pekuat ngan kak dale serantau. Perintah Sarawak penjo mengembau ketai pembangunan kak telang usan mirik ngebayak ketai pelaburan infrastruktur yak dalam nilai kio-kio 3.1 bilion ligit. Timbalan Premier Dato Amar Douglas Ugah Embas Kuma, pelaburan ina bagi mengembau ketai jaringan perhubungan ngan sukat na akses kuma kadok naan kemudahan-kemudahan asas ka ina. Projek ya idati kuabaan projek utama puyan uyan janan mirik marudik, marudik mulu ngan long panai, long lama atau pe 3M2L dalam pengeladok ca atau 42 kilometer. Dalam teguk inapa, un ayah puluh ayah uban janan kayu dalam pengeladok kiok-kiok ca ibu telu atau telu puluh ca kilometer pelepek ida Cin Jabatan Kerja Raya menuken apanida sukat uyan ketai janan inah ngan tiga. Ya tisiu ini, pembangunan ini pepeging ngan penambah baikan kuma 32 jabatan iut ngan kos dalam 56.6 juta ligit. Ya tisu ini jakaknya 5 ca majlis kak mirik. Pengangkutan rentas saang ka kan ida menguat laa ini bagi nak peniga mobiliti kelunan kadok ngan barang-barang ka ang Sarawak, Brunei Darussalam ngan Binapek ngan Sabah. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Shin Kumar, pengkaang telu dale ini atekanan lan dalam nak sokongan ngan ketai puyan perdagangan, pelancongan, pelaburan ngan binapa ngan ketai rantaian bekalan ka dale Borneo. Chin O ketai infrastruktur yak tiga ini, proses sa ngan permit, dokumentasi ngan persak perlukan ida petenang la apan lebih cekap ngan lebo kan ida menuken ngan kan pakai kelunan kado. Ya tisiu ini jakak pejadi cross border operational guidebook ngan bengkel semakan memorandum persefahaman pengangkutan darat BIMP iga ka Kuching. Ya pepetangan apan semakan ina atekanan lan bagi menuken ketai atun ngan keperluan pengangkutan rentas sempadan apan penjo relevan ngan ketai pembangunan teknologi ngan amalan-amalan industri nakini. Dalam binapa ya peti isu bup panduan ya idati pesukat mepo ketai ida apan sukat ngatun ngan faham ketai dokumen permit ngan inu-inu mong syarat perjalanan rentas sempadan. Umat sakit bio atau pe hospital baharu lawas perlukan ida petangan ngan kemudahan-kemudahan ngan kersa-kersa tambahan. Kersa ina kuak baan, mesin CT scan, pengadok katin ngan umak ukok mukok kuma petugas kesihatan ka ina. Timbalan Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Kuma, puyan ini atek kanan lan bagi menguat la ketai perkhidmatan agat ngan sengela kak dale utara Sarawak. Ini pepenjo sukat buka awang kuma umak sakit ina kan ida naik taraf apan jadi ca umak sakit ya un pakar-pakar kesehatan. Ia peti isu, kemudahan yak lengkap sukat ngurang ketai kelunan kadok yak sakit, tai alat rawatan ka ukok yak cok kuak baan ida tai ka Limbang, mirik ngan binapa ida tai ka Kota Kinabalu, terutama bagi kes yak perlu ti periksa lanjutan. Ia tisu ini jakaknya lima puyan Majlis Penyerahan Projek Pembinaan Hospital Lawas. Ina tuak dengar tau ini, dengar ini lepak sedia ku un Monica Gary Chin Amin dengar RTM Kuching. Penjau pemong kejai ka usai tali dia kenyam Miru FM, selama sembak ngan penok ku un dengar. Selamat ketetaup, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

0: TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Hai, selamat kata taup akik DJ Lenik. Selamat petegok dan selamat pemungkejai ke usai tali dia kenyang.
2: Pagat manis.

Yang nyala mai kami apa mong kejaya ke usia tali dia kenyata toini to dua puluh lima to bulan pian 2026 pemong kejaya nga ke di jalan nekik pasalawi kama cinta ding pukun telu pabek pukun nama katai taup ini ini dengan mong sana kek yang linga ke usia tali dia kenyata kata taup ini harapan nilu mong on agat ya tiga on usaha yang muat, yang magat, dengan batung yang ini matung batung yang muat dengan bagat pun. Dengan ini piloti kata tawap ini, harap ilu muat on bangan tawai, on dana, on salau, on pagan manyi dalam ini papuyan ya iluti. Yang nyala maikam, ya pemong kejaya ke usia telah dekanya, ngak kata tawap ini. Ini dengan ini pa, tak jamik tadi ngelanya ni akik lo, ngabada ilu, ya kem sukat ngelinga ilu cina siaran na, Seran radio pengalai cin pukun lema pabe pukun nama kata taup kak luyak pian polo lema poin 7 FM ngan binapa kak pian polo ayah poin 0 FM ngan binapa kem sukat ngelengai lu kak aplikasi RTM klik cin pukun lema pabe pukun nama kata taup ngan binapa kak ini cek siaran Astro channel ayah 7 ca ngan kak My TV 7 ja kosong ngan bina apa cinta ding pukun telu pabek pukun nama kata tau pikam sukat ngelinga ke ka miru FM tali dio kenyang ngan bina apa ke live TikTok ke cin pukun telu pabek pukun nama kata tau ya ni kok lupa salah kok lupa dena kok lupa kline dalam ilu masat atau dalam ilu pasat tau kata tau kata silap tau ilu tika tau sana ke ban milik lu jadi bake jadi tuyang ka use tali dio kenyang ngan bina pake kenggini lu ngelinga se dengar awang dengar awang kengin kuma ilu ya gaya isi gaya awang ya ini isi gaya awang ya kengin kuma ilu mo cina pasan biak mirik ading ya pa dengar gaya awang kak pasan biak mirik kata taup ini on bayu begilat kak ca dua uko ngan taup te lo mabun mesap ya ini isi dengar awang atau pegaya awang kak dale pasan biak mirik ilu te pukenat isi dengar gaya awang kak dale marudi gaya awang kak dalam marudi kata tawap ini on bayu begilat kak ca dua uko ngan tawap tena on hujan kak ca dua uko. Ilu tena dengar awang kak dalam telang usan. Kak dalam telang usan kata tawap ini on bayu begilat kak ca dua uko ngan tawap tena on hujan kak ca dua uko. Ya ini saya dengar awang ngekik lepek ngangin cin dalam telang usan ngan ilu tepuke nak isi gaya awang kak dalam belaga. Kadale belaga kata taup ini on bayu begilat kak ca dua uko ngena taup tena on hujan kak ca dua uko. Ya sana ke nese dengar atau apa gaya awang ini lepekan upis ya nak gaya awang Jabatan Meteorologi badak kuma ilumong ah kuma ilumong yang ngelinga dau ka usai tali dia kenya kata tap ini apan sukat ini akan apan sukat mapoi kem dalam ikam puyan ini no ikam kulut tik kata tap ini ya ikam yak tema satjo na tiga asat kem ya ben umpala uko ya unujan ya harap ikam onggin kereta ngan tiga ngan dena ngan salau ayan nian ilu sukat abek ka uko lu ngan tiga inana ya paling tigalan ya tiga tahu sana ke akik kenya lama ilu ngan beli anak tadinglan ini pakai pesalawi lu ka usai tali dia kenya. Selamat pesong Kak Use tali dia kenyang.

Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.

Ya nyala mai kami ulah pemong kejai ka usai tali do kenya kata tap ini no dengar mong sana ke unti kam tiga unti kam dena unti kam salau tua dalam mi kam pasat tau kata silap tau ini pemong ngak ka de jalan nek cinta ding pukun telu nan pa abe pukun 6 kata tap ini. Ya lem bina pakai kelok kusi cari ngak ko mai lumong ka usai dari dia kenyang kata tahap ini nana cadangan pasal tu ke penusa pat usa anak laki ya teduun teduun uban menyet ke taman desa kayangan sungai karangan nyap dai uban nedani kelo cuba atau pekluk telak bun ni labuk ke dalam macam sungai yut ya atau ke parit ya ke kepala polis daerah Kulim Superintendent Samsul Sinring Kuma koban dengar ya tepa pis isiu ya nganuwe we anak-anak kena mau anak-anak kena temain temusit temain bun o kena bunina telabok ke dalam sungai ina nganam sungai na beoncok cin amin ida ngan ke dalam sungai ina dalam 3.05 meter ngan bioca poin aya 3 meter ngan teguk ke teguk penusa ina jadi abeon dulu ya tenat ida jadi mong anak-anak ina Muhammad Ariel Aziz Muhammad Zafis ngan Ya Sadin Muhammad Arif Naufan Abdullah ngan dua usala Muhammad Zafri Arsyad Muhammad Lazrin ngan binapa Muhammad Iman Narudin Khairul Anwar ngenamong pat usah patai ini pakai danggin teka umat sakit Sultanah Bahiyah Alor Setar pakai dati bedah siasat ya ini saya dengar pasal tu ke penusa penusa menyet ya penusa pat usah anak anak laki ya, menyet ya menawai lumong apa na ini cedeng ini ca tangan aku mai lumong apa ni lunat ise agat anak-anak lu serpe ilunat ida ini nu pida puyan uyan idati nawai nat ketai asat dainu idati jaga-jaga ketai ida teka ok sungai aku kok ya bahaya ya kok ya ya abe tiga ya na kobaan sungai dini apa ni lu jaga-jaga ketai anak ni terutamanya anak-anak iut ya lon jam nyatung dini ya mau ni dah tedam sungai na be ni dan jam ni ulek lah. Jadi lu kelunan lata we amai mbe nan anak lu ayan na tersalau ngan ida. Cukup na jam nai nule. Yalah milu tisen kemalangan ni abion berbau bandulu tapi dalam milu kelo ngekang ketai penusa ini lu paget menukan lah dalam inu papuyan anak-anak lu ti singgat-singgat tau.

0: Ya tegak tahu we ame sekan sadin ya lepak ame lupa mengkerja yang aka cinta de pabek pukul kita kini 20 ayat minit lepas cinta pukul lemah kata tahu tegak tahu we ban lo milik lu jadi bakal jadi tu yang pakai pasat tahu kata tahu ini ngan bina pakai kelola SMS saya naik ke usia Facebook ini ngan message saya naik mata dengan ini naik cina clearance long ya pada ukur re hujan kak daler kena komputer lalai ngam ni hujan kak daler kena tiga pinapan pesengim awang ngebuat isi mabun mesap apa on melah kata mabun mesap kak daler lo kini kok kan bahan kemirik ni on melah kedat kita ya ya on ilo nak isi abun kak mbau kena bilang lo ya tak tahu aku mai kok clearance long ya ngan bina pemain saya naik cina Christina Jau. Hello di jalan nak kena dengar mo dawa tiga dengar magat segala manyi pagat manyi tu akini tiga tawa ya harap ikut pembina ini tinu dengar harap ikut on dana on angkat ketiga tu dalam ikut pasat tahu-tahu kata tap ni kumai kempemong ya kalau nak mensis kumakai kem suka tiki deh babe pukul nama kata tau ini nak
1: Dokumen Tari Khas Hari Malaysia 2026 Malaysia melangkah ke hadapan. Kemajuan dan pencapaian negara merentas bidang. Terimalah sebuah negara satu perjalanan.
2: Malaysia, sebuah nama yang bukan sekadar tercatat di atas peta dunia. Sebuah perjalanan, sebuah perjuangan dan sebuah impian yang terus bergerak ke hadapan. Dari kota yang menjulang tinggi hingga ke desa yang semakin berkembang. Dari bumi semenanjung melintasi laut Cina Selatan hingga ke Sabah dan Sarawak. Inilah Malaysia, sebuah negara yang dibina atas kepelbagaian. Diperkukuh oleh perpaduan dan digerakkan oleh cita-cita untuk masa depan. Hari ini, kita tidak sekadar melihat sejauh mana kita telah melangkah. Kita melihat sejauh mana kita mampu pergi.
1: Selain daripada itu, ekonomi Malaysia yang terus bergerak ke hadapan membawa sesuatu untuk masyarakat Malaysia. Ekonomi kuat, rakyat sejahtera semestinya.

0: asas negara kepada industri bernilai tinggi yang membuka peluang baharu. Pembuatan, perkhidmatan, pelancongan, pertanian moden, ekonomi digital dan pelbagai sektor masa depan. Malaysia sedang membina kekuatan bukan hanya untuk hari ini tetapi untuk generasi yang akan datang. Di kota, teknologi mempercepatkan urusan. Di luar bandar, inovasi membuka peluang. Usahawan kecil kini mampu menembusi pasaran lebih luas. Anak muda pula tidak lagi hanya mencari pekerjaan tetapi mencipta pekerjaan. Inilah wajah ekonomi baharu Malaysia. Lebih pantas, lebih pintar, lebih terhubung dan sentiasa bersedia menghadapi cabaran dunia.
1: Seiring berjalannya waktu, teknologi menuju masa depan. Kerana idea hari ini mempunyai impak yang besar untuk hari esok.
2: Dunia sedang berubah dan Malaysia turut bergerak bersama perubahan itu. Teknologi kini bukan lagi sekadar alat yang menjadi pemacu kepada masa depan. Kecerdasan buatan, robotik, automasi, teknologi digital, inovasi hijau dan penyelesaian pintar untuk kehidupan yang lebih baik. Generasi baharu Malaysia sedang membesar dalam dunia tanpa sempadan. Dengan satu idea, mereka boleh mencipta inovasi. Dengan satu komputer, mereka boleh berhubung dengan dunia. Dan dengan ilmu, mereka mampu mengubah masa depan. Malaysia sedang membina generasi yang bukan sekadar menggunakan teknologi, tetapi mencipta teknologi, bukan sekadar mengikuti perubahan, tetapi menjadi sebahagian daripada perubahan. Kerana masa depan milik mereka yang berani mencipta.
1: Malaysia juga tidak ketinggalan di dalam sukan. Semangat yang menyatukan rakyat Malaysia.
0: Dan apabila jala gemilang dikibarkan di atas pentas dunia, seluruh Malaysia berdiri dengan satu perasaan,

0: stadium di arena dunia. Kita bersatu sebagai satu pasukan, satu semangat, satu suara. Malaysia boleh. Daripada atlet muda yang berlatih tanpa mengenal penat hingga juara yang mengharumkan nama Malaysia, setiap kejayaan membawa bersama impian jutaan rakyat Malaysia. Menang atau kalah, semangat tidak pernah padam. Kerana bagi Malaysia, setiap cabaran adalah peluang untuk bangkit lebih tinggi.
1: Sukan menyatukan hati, mengangkat nama Malaysia. Kekuatan Malaysia terletak pada manusianya. Bagaimana? Dengan cara merentas bidang. Kerana kejayaan tanpa sempadan, manusia membina Malaysia untuk masa hadapan.
2: Kemajuan sesebuah negara tidak hanya diukur melalui bangunan yang tinggi atau teknologi yang canggih. Kemajuan sebenar terletak pada manusianya. Guru yang mendidik generasi, doktor yang menjaga kehidupan, saintis yang mencari jawapan, petani dan nelayan yang memastikan bekalan makanan, usahawan yang mencipta peluang, anggota keselamatan yang mempertahankan keamanan, dan rakyat biasa yang setiap hari melakukan sesuatu untuk membina kehidupan yang lebih baik. Inilah kekuatan Malaysia. Bukan hanya pada apa yang kita miliki, tetapi pada siapa kita, kepelbagaian kita, keberanian kita dan keupayaan kita untuk bergerak bersama.
1: Masa depan Malaysia adalah sesuatu yang kita bina bersama. Malaysia 2030 dan seterusnya.
0: Hari ini kita berdiri di persimpangan antara sejarah dan masa depan. Dunia akan terus berubah, cabaran akan terus datang. Tetapi Malaysia telah membuktikan satu perkara, kita mampu berubah, kita mampu bangkit dan kita

0: bersama dengan ilmu, dengan inovasi, dengan keberanian dan dengan semangat perpaduan yang tidak pernah luntur.
1: Bersama kita membina Malaysia yang lebih gemilang. Berbeza latar, satu Malaysia, satu masa depan. Malaysia milik kita. Kepelbagaian, kekuatan dan masa depan Malaysia.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari Johor hingga ke Sarawak. Berbeza bahasa, berbeza budaya, berbeza latar kehidupan. Namun, kita berkongsi satu tanah air. Malaysia, sebuah negara, satu perjalanan dan masa depan yang sedang kita bina bersama. Sempena Hari Malaysia 2026, marilah kita terus melangkah lebih berani, lebih maju, lebih bersatu kerana perjalanan kita masih belum berakhir. Ini Malaysia, ini pencapaian kita, ini masa depan kita.
1: Bersama kita melangkah lebih jauh. Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia terus melangkah ke hadapan.

0: Okey, nyala mai kami lo pamong kejai ka usai tali dia kenya ke tetap ini nak kini 42 minit lepas cin pukul lemah ke tetap. Ya dalam bina pakai kelok kusi ca dengar pasan tu ka tau ya ilunya 5 nembam. Ya inu to inu nembam 46 to bulan pian 2026 on ya isen. to nembam inana ilunya 5 ngantau hari Malaysia 2026. Ya na nembam ida pasat dan enam nyambut ilo ngeramai tau Malaysia ya tau Malaysia ya nai namong ni cat tangan aku mamong kelunan kado ya ngelinga dau dengar ini atau aku mong kelunan kado ya una ka pasan kucing ya ataupun ya nyang-nyang kinaka ya bencok cin kucing ikam suka tai tai ngan nai no tai la awang tai nyambut tai ngeramai puyan sambutan Hari Malaysia 2026 tegok 26 atau bulan pian 2026 pukul 7 lapa kata taup ngan ini detik ke Borneo Convention Center Kuching BCCK Kuching Sarawak ya kumai ilu ya atau apa kumai kami abang suka tenar di sepu yang detik na on siaran langsung pada detik nana ya, siaran langsung suka kan ilu naat ke RTM ngan bernama ngan bina apa ke TVS ya sebenarnya cek naisek cek dengar pasang tu ke puyan atau apa ramai ada pasal tu nembam nyelima ngantau hari sambutan sambutan Hari Malaysia 2026 ya nak salamutan ini cetau biok kumai lumong tau biok benar ini cetau kebi Malaysia dibentuk 46 atau bulan apian 2026 jadi kucing jadi tuan rumah jadi nana kumai kami onawang tanah kemnat secara secara ramai-ramai kak BCCK ya ida pasat tahu nembam itu kata sana ke ikam lo pamong kejai kak usai tali dia kenya kurang cin 15 minit polok lemah minit lah ilu kejai kak usai tali dia kenya ngan bina pakai kelok nak disik mesej sendai kak live Facebook ini. Mesej sana cina Roland ucat ya selamat petang dan selamat tau dua Miko DJ. Pekina pemilu mong dawa. Nat-nat asat metepat mong ya ne ulek kerja petang ini bicem-bicem kuma ilu mong ya. Tika tahu aku mai korolan ucat uban lepak nak mesej dengan tangan aku mai lumong. Aku mai kem ingin kereta ya aku uban pengalai. Nat tiga asat kem ayan salau nat dulu kabing tahu pipa detena kelikut. Ya dalam ilungin kereta lo dan te kembi-kembi te lulik nao ke te lu nao umpa palai biok ke tera nao lupini. Dan harap ilu sukat abek dengan tiga dengan selamat tua. Ya tika tahu aku mai korolan ucat uban lepak nak mesej aku mangke ke usai tali dia kenya. Ngan bina pemesej senacin Renio Saging dah. Selamat teh silap masih bicam-bicam lepai lu mo. Nana dau tu milu mo ngak ngelinga dau ilu ko se tadi dau kenya lo bicam-bicam lepai kemo lo on manyi lepai kemo dau. Jadi aku harap mo ngikem pemanyi ban ambek pun si akenat unange de pale kini. Jadi aku harap dapat ni mong bicam-bicam senyum-senyum ni dah kini ngelinga dau lo ko se tadi dau kenya. Tak tahu ai ko mai ko Renia Saging ngapa lepak nak meses nganti lu bicam. Tilu ano manyi tilu bangen ke usia tali dia kenya ngan bina pemesej ane cin Nelson Arseling ya selamat petang DJ bicam-bicam tiga tawai cin Samarahan tiga tawai nu dengar orang-orang Samarahan harap ikam undang tau ya tiga awang ya tiga tu dalam ngan nana salam petegok ngan selamat pejita ke usia tali dia kenya kumai kemek cin Samarahan kina tiga tawai mengsana ke uban lepak ya lo pemong kejai ngan lo klinik Kak Use tali dia kenyak.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

Yang nyala mai ke melo pemong ke jaya ke usia tali de kenyang ke de jelenek ya pasal lai ke mencinta ding pukun telu. Pa be na kini na polok minit lai lo pa kurang cin polok minit lai lo you know ilo pemong ke jaya ke usia tali de kenya kena lo petat cin usia tali de kenya to ini. Ya to ini benno nembam pe lo petegol ah ke you know kak tau ya kak jam ya kuak kak tau ke nembam mah tau telu ngan nanti ketawai sana kek dalam awang ini akik lo nak tiga tawai kumai kemong ya lepak kemong ke jayinga ke cintading tading pukun telu ini ada dalam bina pakai kelola awang ini kelok kusi cedengah pasan tu kepuyan tusuk asu tusuk vaksin anti rabies microchip ngan perlesenan asu ya ada ketika college ya ada ketika Taman Bulatan Mirik cinta ding puluk pian pabek 20 to bulan pian 2026 cin pukun pian tading bam pabek pukun 4 kelapa ketai silap tau ngan kumai kem meklok tala awang ini kem gina kem anak asu atau pekulung asu ngam tala tusuk vaksin anti rabies ini ngan perlesenan ini uban ini capu yang wajib kumai lumung ya un kulung asu ya ngan bina pa kumai kem apan ne kem bagat menukan asu ina telu bulan tekembau abek lemalek ngan abek nyalo itik ngan we ngan nawe ngin IC ngemong apa ne kem sukat register kidi tego ika mama tat asu ngam minate ala vaksin atau petusuk ina ngan nabina pasu anak ke kami suka tay tenala awang ini uban ini ca puyan atau pe apa ne kem sukat ala ini ngan percuma ya ngan percuma ngan apa ne kam suka tengin asu ngam apa be oninino penusa jadi dalam kuma asu ngam da oninino kose asu na temar dulu ka ya dalam benasu nabi ona vaksin jadi asa bahaya lah kuma kelunan kado ya ka dale ya ka dale ilu kembi-kembi pa ka dalam pengamin ilu ya tiga tahu sana ke kuma ikam ya melepak ngelinga ke cinta ding pukun telu adai kuma ikam ya pengelinga ke cinta pukul lemah adai ya tiga tahu ay pa ini na daulu ke tetap ini ya pa ini na daulu pamung kejai ka usai tali do kenyang ka dijelenek to ini tiga tahu ay kuma ikam mong we amai sekan sadin ya na message na cina mami Irene Pink hello mami dawa hello ini ake ibi ya tika tawa anak to ya ina nangling ngelingai lu ka usai tali dia kanya nisep candut kumai kam nisep candut ka kedai harap ikam un salo ngelinga dawa ngak ka usai tali dia kanya ya selamat ketetap kumai lumong ya tika tawa ngan bin apa kami-kami piluun ya kami-kami pilumong on we amai sekan sadin anak-anak tuyang-tuyang jaga ini-inu pa dalam ini-inu pegayang iluti jaga agat jaga kimat jaga udip keang ilu serpe harap ilumong on agat ya tiga ngan pekotomanya dalam pengudip ilu singgat-singgat tau petuguklah ke awang dia ngan tau dia ca petuguk ngakla nembam ya petuguk ngakla nembam cinta ding pukun telu pabek pukun enam kata taup bina pekak frekuensi ngan luyak ya kua kak pukun enam ini lu kengelinga cina YFM imban kucing ya ngan ngan apa ini akik ke metit ngebelian metit belian ngan ino kusi pasan tu ke ya kenal lu puke kenal lu pleka cin use tali dio kenya kina nasana ke ayam petugok lah tau ke dia cah tiga tawai ubana paget milik lu jadi bake jadi tuyang pakai pasat tau ke tetau pilu tiga tawai nana cina ke tiga tegok lah tau kelembam nah ini nabelian ya bayak lah na cina ke ke use tali dio kenya jai na tolat ilu kenya ngan harap ini sukat pesalau ilu bye bye sana ke tegok lah tau kelembam.

Ramley Simolta, ziko mga finalists kita yung gabi anugerah carta sapa juara ke-9 diatur di betuang 3 hari bulan 10 hanggau lagu ya di rantai pengingat manis ya lagu keterbaya yung gabi sada lemai lemai hari 2 sehari itu 15 hari bulan 9 tahun 2026 3 jam di konti 6 nyentuk ke pukul 9 malam gau tu dapangan DJ MA tau ke TUEFC memesi hujan di Bandara Kuching. Ok, hingga nyagi hujan bala kita ke benda terbang jam ke detu ngarep ke semampai berjimat-jimat ba jalai alun anang ke lalu laju anang megak ke lalu lubah Anna begak berculik-culik ke handphone. Okey, kita kagi dengan kami di selampur menua kita. Ungkap ya ke lemai itu. Terima kasih. Lemai hari dua, sada lemai. Kita dekat mending ke Hello Y Miri. Nangkan ke tu lagi sepedang natai ke pesan berat. Orang pukul 6.35 minit lemai itu lagi. Ya, hari lagu ke berentak lundai. Ramles Walter kita nginjau lagu hari Masterpiece. Ngau lagu sida ia bulat. Atiku masterpiece moga yang raban ke sama mujur nyingkangkai pentas final ACSJ ke-9 tang malamnya sidak yang main lagu menyadi ai selamai balam adik semua ngarap keterang program di dengar lemai tu ya udah tu kita terbaik ngagai Bandar Miri ngau Bandar Jimbat nginatai ke Hello Wai Miri.

selamat lemai peningah tabai basang ke semua bala kita ke penemuan yang ke hello why mirik ke lemai tu mungkau hello why mirik kita ke lemai tu ngenang pengawak merik basa ke penudi ngegai dui komansa biluan kabang servis loto terbaik FDS cukup sinok daripada bahawa pengawak merik basa ke penudi ngegai dui komansa penusah biluan kabang servis loto terbaik tau ke FDS ni yang JC payak jok ngau ni yang Alison Adit anak empurai dia tu kemari ya. Jadi ni yang JC sikot step nas nerima basa ke penudi ba gereja BEM Canada Hill Miri sepedau ni yang dikubur ke ba pendam BEM Memorial Park Lambia urung pukul 4.55 lemai laki ya Larry Biluang begulai ngadoi ko anak seduaya Abijah ngau Jaden kelimpah risida sepilia bakia sama gawak ngau bala bakia rapat megak bisik datai merik basa ke penudi ngagai niang lalu berbangunnya niang Alison Adit penolong pegawai perubahan terima basa ke penudi ba gereja God Shepherd Lutung sebedau dia baik ngagai pendam Inglik Kalambil ngambil ke di kubur bini niang Stephanie Isah dua ikut anak sida sebilia kabar belayan ngau bakiah ke sama gawa Ariupis pengerai bagi menamiri megak bisik datai nyempulang pejalai ke penudi niang kedua-dua ni yang tetap dikenal labanti berbenar serta mayuh merik bantuk ngagai komuniti dengan pengawak ngau servis pengasih dalam sektor pengerai. Jadi ni yang JC ngau election antara lima ikut ke parai bak penusah biluan engkabang FDS di labuh di Long Lelang Hulu Baram kena lemai 8 September tu tadi. Sama berbadi nyawa ianya pilot ni yang Kapten Zainal Afiq Bisham niang Dr. Aino Varah Kamarudin ngau Step Nas niang Debra Musid. Kami hari wife Miri sekali lagi ngatai ke penyino ati ngagai sida niang sebilia ngarap ke sida kering napi penguji tau ya. Jadi nyingkang ngagai berita kedua Perpustakaan Negeri Sarawak Miri dekat ngatur Sarawak Literature Festival 2026 berengkah hari 23 ngagai 27 September 2026 tu di Miri. Tujuh pengeram itu dikena nyukong pemansang industri ngarang ngau ngeluar ke bub di Malaysia kelebih lagi di Sarawak. Kelimparinya, ia nyadi ke pelasar ngagai penulis menua tu ngamik kaulih begulai ngau penerbit menua tu ngau nasional kelimpah hari ngelaku serta merik kelala Asia Sida. Perkara ti narik hati pengerami tu megak merik kuasa serta ngangkat ke pemansang literatur ngebudaya maca di Sarawak dengan pengawak ngawo bala penulis, artis, raban akademik ngau mensia mayuh dalam mayuh macam aktiviti berpelasar ke literatur. Jadi anda mahu peluang tu angkun ke dunia literatur ngelala karya-karya menua tu lalu begulai ngangkat ke budaya maca. Sarawak Literature Festival 2026 ngerami literature ngangkat ke budaya maca. Jadi tu jako gerah ke diterima hari perintah menua kita. Jadi berserima dengan hari Malaysia tu semua pampang pusat servis Sarawak dekat ditutup. Nyengkaum kita di Miri hanya pusat servis Sarawak Miri ba UTC Miri ya 16 hari bulan 9 2026 hari 3. Jadi

0: Kita ke bisa nginang ukui ngau mayau tau ngatai ke diri ngagai program vaksinasi anti rabies kau dah disebut aku tadi. Jadi sebenarnya nyerah ke awak tau ngagai YFM di Kuching. Beri selamat hari Malaysia ke 63 ngagai semua rakyat Malaysia. Selamat lemai, pulai baru ngagai YFM di Kuching. Bye-bye.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam. Kuching 101.3 FM. Segulai sejalai YFM. Kuching 101.3 FM.

Ya, hari ini 15 hari bulan 9. Okey, bagi lah kita ingin tu hari Malaysia 16 hari bulan 9 dan kebisi kaban kita kebisi program malam tu atau kebisi program adakah minda malam tu kita berarti ke dulu gaya hari di menua kita ungkap ya malam tu ngau dini hari lagi ya bisi hujan bak sekedak duri di Kuching Serian Semarahan Seri Aman Betung Bintulu Kapit Miringau Limbang angin di benua kita itu ngak ke barat Sarawak angin berpuput hari ya barat laut engkau penglaju ya sebelah nyentuk ke 20 km sejam di utara Sarawak angin berpuput dari utara 10 nyentuk ke 20 km sejam gaya tasik di benua kita bergelombang setengah nyentuk ke 1 meter peninggi ya kesuruh pengangat engkau penyelap di benua kita antara 24 nyentuk ke 35 degree Celsius. Okey, gari kita ungkap ya hari itu 15 hari bulan 9 berengkar pukul 4 lemah itu tadi dalam tempoh ya 12 jam dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia. Sebelum natai ke pesan berat, kita lagi berperindang tu lagu di Sada Isali. Engkau lagu ya selu aku ambai orang. Kedua lagi, Sofina S. Empai aku kalah.

Ya, bila kita akan ada program bukai pagi lari Malaysia tahu mai bala diri sebilik ngagai pengawal pemandang gahianya ngintu hari Malaysia ke visi diatur di Plaza Merdeka ke dibukanya untuk ke ngagai pagi lah ianya pameran tahu ke pengawal pemandang ke dikembang koridor zaman pembentukan Malaysia, okay. Bapak pengurangan itu hari Malaysia kebangsaan megat di Palan Convention Borneo Kuching tau ke BCCK kena ke lemai pagi lah tau didengar kita secara live ba radio kita Sarawak FM tau ke ba FB rasmi Sarawak FM pagi ilah ya. Tentukah kitanya terus ningat kami segulai sejalai udah tu lagi ngenatai ke pesan berat ke BCD diterima ungkap ya sehari itu tang sebenarnya kita ingin jauh di pita engkau lagu ya kelalu dalam kena merindang atau engkau keliang di desa ilmu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, bila kita ke Baru Muka Radio, ninga kami ke lemai tu sa dalamai jam kita pukul 6.40 minit lemai, okey? Macam pesan baru rengkat ke terubah tu, pesan pemati diterima datari Olivia, anak jurukan, tau ke Bia, tau ke Indai, Jason, madah ke Apaya, ex tuan rumah jurukan anak Boom, tau ke Apai, Bia udah nadai, kena ke pagi hari 1.14.9. Pesan dituju ngagai kabar belayan ke Diau di Sebauh, di Bintu Lu Serikai, Sibu, Miri Kucing. Gau semua bala kita ke ngelala niang ex tuan rumah jurukan tau ke Apai Bia tu. Iaitu dekat di intu bala manyuh ba rumah Panjai, tuai rumah Henry Junit, Sungai Tiseh di Sebauh, maya nganjung niang tu bedau ditetap ke agi nganti penatai bala manyuh. Jadi penerang kesilih tau telefon ngagai Olivia tau ke Bia agi nak lumur ya 012-897-9985 tau ke ngagai menantu niang tu enya barau menak lumur ya 013-269-8812. Pesan kedua pesan pemati ngari ke Indai Sidatu enya Hida anak Jimmy Indai Lilatan tau ke Maitan ari kampung Sebuyau Ensengai Iban di Semunjan madah ke Apai Sidatu enya Tan Singkim tau ke Apai Lilatan Maitan udah nadai 14.9 tu tadi hari 1 pusat jantung di Kota Semarahan dekat Dianjung Pagilak 16.9 hari 3. Pesan dituju ngagai kabar belayan di Kuching, Kota Semarahan di Sungai Apung, di Tampang Lebat, di Insebang, Telagus, Jeruk, di Sungai Bulus, Senangih, Sekenduk, di Sungai Lingkau, Sampun, Temiang, Batu Mumung, Mawang, Gau semua bala kita ke ngelala niang tu. Dipintak datai lemai tu 15.9 sama ngintu niang tu bak kampung Sebuyau Ensengai Iban kalai penerang kesil atau telefon ngagai Lilatan 0145804482 atau ke Helmatan ngendak lumur 0168873085. Pesan ketiga, dan pesan pemati datari cula anak abu tau ke bini manca tau ke Indai Ngumbang badah ke laki ya manca anak lingan tau ke pengumbang dan adai kena kari minggu 13.9. Pesan dituju ngagai kabang belayan di Ulu Anap, di Tengah Anap, di Muput Kibak Ngau Kanan, Ili Anap, Batang Kakus, Marudik, tuan rumah juga anak anyi belasoi, tuan rumah nyala anak kedit belasoi, engkau semua kita kenala niang manca anak lingan tau ke Apai Ngumbang tu niang dekat di Intu Bala Manyuh 16.9 pagi lah baru mahia di Miri di Anjung ke Pendam bak Tanah Pendam Dayak Lambir kena ke 17.9. Pada orang kesilih tau telefon ngagai cula tau ke bini niang tu ngena lumur ya 011-152-44792. Pesan keempat, pesan pemati niang nunya anak Joseph. Pesan dituju ngagai bala kita ke ngelala niang nunya anak Joseph di Melugu Skim, di Banting Kuching, Bintulung Gamiri. Nyadi niang tu dekat Dintu Baru Mahya di nombor 34 Lorong 1 Jalai Sibu Bar 2 Taman Tungku Miri kena ke 16.9 dianjung ke Pendam 17.9. Penerang kesilih tau telefon ngagai anak niang tu hanya Simon Laja 010-777-2709 tau ke Angeline Billy 0148-078-831. Pesan pemati kelima tu datar hari tuan rumah sebi anak pawa madah ke ucu ya Pride and Pawa anak Charles Gerina udah nadai 15.9 yang tu dekat adin tu kena ke malam tu ngau pagi lah 15 ngau 16.9 dekat Dianjung kena ke 17.9 Grateful Memorial Park. Pesan dituju ngagai kabar belayan bak rumah Ramba Penyangkai Akai bala di Kerangan Bau di Kerangan Rangan, Rian, Rumah Bian, Rayah Ulu, Ngau Rayah Ilik, Rasan, Matau, Tiga Buah Rumah, Bala di Lesit, Bunut, Jagoi, Tanjung, Pungkang, Lipus, Pasar Kenawit di Maung, Kelepuk di Bintangur, Sungai Janting, Naman di Pidai, Ngau semua kita kendak ulih di perintah itu. Penerang ke silik atau telefon, ngagai apa ini yang tu, Charles Gurinana Janting, 0146053315 atau ke Lincoln Bunya 0125653315. Kita menggal dulu awak andur aku macam pesan lah berat ke lemai itu dalam sadar lemai mendengar lagu Kedisa dan Stella Philip enggau lagu ya Duruk Pengerindu.

0: tay ka kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10.11
2: 7.25. Pesan ya kenalah di hari tay kita kelebih lagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Sada Lemai YFM.
5: Ya, aku nampung baru macam pesan bahagian renggat kedua tu. Pesan data reading anak geruntang tau ke apa hijau madah ke pengawang kata sulit ni yang jauh anak ding kena ke 19 hari bulan 9 tu hari 6 pukul 9 malam pengawang diatur berumah Engkiau Batu 31 Jalai Bintulu Miri Semelajau. Pesan ditunju ngagai bala kababelayan di Sedaun di Sarau Semebak di Merudik Miri Labang Atas Ngau Baru ngagai bala ayak niang ianya Sabang anak geruntang kena oleh di telefon iaitu di obat rumah bidah di sebawah ngau semua kebelayan kena oleh di rintai ke di tembagang dipinta datai pengawal nyemin kena ke pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 bak pendam Batu 27 Jalai Bintulu Miri kalai penerang ke silik kita tahu bertelefon ngagai menjadi niang tu atun 012-845-3491 Ani 010-239-5423. Pesan kedua, pesan kata sulit ngga muai entah balu megak data riseliung anak limbai ngari ke sida ia sulit madah ke pengawak ngata sulit ngga muai entah balu ianya bini niang anak ia Samuel anak seliung kena ke pagi 20 hari bulan 9 hari Minggu pukul 6 pagi bak rumah Amy anak antri tak ke rumah Moses anak antri Pasai Bondua di Batu 11.30 Jalai Oya Sibu kalai pengawak nguan ulit kena ke malam hari 6 19 hari bulan 9 pesan dituju ngagai kaban belayan sepemakai bak rumah Colonel rumah Jurai rumah Messi rumah rumah Mary ngau rumah Lucy pembegak kaban belayan kenglalan yang tu cikgu Jarau anak tuan sebilik di kapit ex tuan berawah di Penasu Sibu bala menyadi di Sungai Pak Sibu Puan Nyilih sebilik di Tinjar Baram Puan Isah sebilik di Sungai Durian Indai Martin sebilik di Sungai Bawan Kenawit bala di Aup ngau di Engkalat Sibu Tuan Rumah Lawrence Radin di Nangabun Tuan Rumah Doris Serumah ngau ex pengulu Richard Ampi Serumah di Lubuk Pelai di Sibu Tuan Rumah Angela Serumah di Batu 15 Jalai Oyak Sibu bala staff Velcra Borhat Sarawak ngau bala kenglalan yang tu di Kuching Seriaman Sibu Kenawit Kapit Bintulung Gambiri penerang ke silia tau telefon ngagai Jacqueline Seliung 011-364-85834 tau ke Jasmine Seliung 013-832-7723. Pesan ketiga, pesan ngetah sulit data dari James Jalin atau ke Apai Kankun. Madah ke pengawak ngetah sulit niang ini sedak tu, inya niang Siman anak unggan atau ke disebut Indai Jalin atau ke ini Jim. Pesan dituju ngagai kaban belayan, inya ibu Janet ba rumah ngelambai ngau bala di rumah Bajau rantau kuyang mujuak di Julau, bala kaban belayan di rumah Banyan, rantau rusak rumah Ikih di Liuh, bala di Dung, ngau bala di rantau Pitak Julau, bala di Nanga Ayam, Nanga Ijit, Nanga Uluau, Nanga Rayah, rumah Liba, Buak, Julau, rumah Ramba, Penyakai Akai, rumah Bakar Ulu Mawung, ngau bala di Setras, Julau, bala Sida Ubit di Batu, Lima Jalai KJD, Sida Cikgu Wilson di Nanga Kota Julau, Aki Sida Ia, Anggang Anak Puan, di rumah Daud Anak Andi di Sebayak Selangau, kabar belayan di rumah Rabayah Lubuk Pas, Tatau di Lambir Sida Aka Anil di rumah Bro Rita Sungai Setulai Lambir Miri Kaunselor Jantiang sebilik di Sepupuak Niah ngau kaban belayan kebukai kena oleh di perintai ke di Temagang kita dipinta datai ngagai rumah Andy Anak Medan di Luau 1 Simpang SK Nanga Luau Julau kena kelemai 19 hari bulan 9 malamnya nguan ulit pengawak ngetah sulit niang siman anak unggan dekat diatur mengenak cara sembiang bergerja 7 Day Adventist di Nanga Luau Julau pukul 11.30 Sebarang penerang sila tahu di telefon dengan James tahu ke apa ikan kun dengan nak lumbur ya 013-599-8090. Pesan ke penuh di pesan ngetah sulit tu datai hari pesan ngetah sulit tu madah ke pengawak ngetah sulit enyak ni yang sanggu anak Indian pengawak dekat diatur enyak berumah linggi anak sawiang di nanga selaut ngemah kenawit kena ke 19 hari bulan 9 lemainya nguan ulit 20 hari bulan 9 paginya ngetah sulit bala ke jauh dipinta datai tumu kagi kalai penerang ke sili agi abak pengawak ngetah sulit ni yang sanggu anak Indian tu kita tahu telefon ngagai Winnie Londi 013-532-41 02.

0: di rumah ya tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, yes, sudah nyingkang ngagai jam kedua sada lemah hingga program kita yang arah mansang meningkan lagu Ari Christopher Kelly hingga lagu ya Bungai Layu.

0: Safa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Sada Lemai YFM.
3: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 Lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama Anugerah Carta Safa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 Lemai. Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
4: Selamat bertemu baru dengan aku bala peningah buat program Arah Mansang. Sitik program yang akan dikeluarkan hari Indopias Bertanam Tupik, Sarawak. Jadi buat program Arah Mansang ke sekali itu, kita mulai dengan aku, Lee Hendrik. Kalau minggu itu, aku dekat maik, kita ningah kerana aku dengan siku usahawan ke bisik ngadu projek Tupik Ikan dalam peguang dikenak nambah ke penatai misik ianya Encik Kabang Anasa dari Rumah Naga, Sungai Merating, Sud, Menua Kapit. Ngoto aku ngolo kenuan Encik Kabang Anak Asah yang girandau program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Kabang.
5: Ya, selamat bertemu Encik Lee.
4: Ulian nuan kunci ngobala peningkat kita dalam program Arah Mansang ke sekali itu berkini nuan tau berpun ke projek Nupi Ikan dalam peguang Alu Keterubahya dikenak nuan yang nambah ke penatai fisik maka ke dia tau.
5: Okay, dia tau aku bisa nupi ikan semua ngau kalwe ngau ikan tengah ada ya ke dia tau. Aku ngepun ke projek tu lama lah. Saya ke tahun 2021 pihak habis saya. Udah.
4: Nakak akan dia tahu uliah nuan megak madah lagi bala peningah. Berapa penyampau pemesai dua lain projek nuan serta berapa penyampau hasil yang lupa ikan berpeguang hari projek ke dia nuan.
5: Penyampau peguang ku ya ke dia tahu entah dia peguang plastik aku nya bisa 5 itu peguang tanah aku bisa 6 itu ya, peguang semian ku bisa sitai. Penyampau ya, labanya penyampau tu tekunya pedih di sebut ke kena kada tahu kadang sebulan sekali ke mua titik-titik peguangnya labanya bisa 12 titik-titik peguangnya. Kadang tai bulan tu nyup sai ke bulan ya ke berpeguang sitainya. Kena aku cara aku nyua ya kena dia tu.
4: Dari segi pemesai peguang tadi boleh tuan ada yang balap tinggal kita buka peguang mesti peguang tanah peguang anggap ke peguang ke bisa di mana.
5: Peguang plastik aku nya berketuang ke 10,000 liter nya 5 liter nya peguang semian aku nya manjai ya, kira ke 60 kaki besar ya, kira ke 30 kaki sitai nya peguang tanah aku nya nya besar nya agak-agak aku kira bisa 80 kaki pihak 60 kaki besar ya besar ngau panjai ya.
4: Jadi nanti kan nanti balap peningan kita ke keningan kita randau atau hari itu ni ikan ni ke segi mayo di tupik nuan ke dia tu hari tinggi tu jenis
5: tiga itu ke paling banyak mah ikan kaluenya mah paling banyak ke dia tahu nya. Hanya ikan semaya. Tengah ada ke nombor tiga ya. Ya ke dia tahu.
4: Ulan nomadah ke balap dengan kita kebuah nuan tadi milia jenis ikan kaluai, ikan semaya ngau ikan tengah ada nya tadi kemarin bak projek lupa ikan berpeguang nuan tadi.
5: Kena ikan tiga itu tahu ke di tupek ke tahu. Mereka milihnya tadi. Lepas ikannya makin setahun makin pupus ke, makin tahun hitiknya lah pupus ke. Hanya aku milih ikannya. Tapi makin ikan tu makin ngira tahunnya lah yang mari rega ya. Hanya aku milih ikan tiga itu. Ya ke keberga amat. Tengah ada ngau semehnya amat. Tak keberga amat. Ya ke majak ni ke harga ya. Hanya aku milih ikan tiga itu. Tau. Dia tupi aku dia tu. Baik ikan tu berga dia bawa menua kapi tu. Hanya aku milih ikan tiga itu. Tau. Pasal ikan semai itu memakai ya. Nanti musim bakal kita tahu ikan semai itu nanti yang main di beri makai lah. Pasal bukan kita beri yang nak baca biasanya lah nanti kita nupi ya. Makai nak sama-sama memakai ikan bukain nanti bakal semai itu. Bakal semai itu memakai ke paling mana man. Kacang tanah kita nyala lah. Tengah dia tahu dia beri baca ke biasanya. Bakal kalau itu tadi atau yang main kita beri makai. Baja ya ka dunia break kita ada kangkung daun basah katanya ngau daun keladi katanya ringan ke pasam makaya
4: maka ke udah daripada nuan tadi penyampau pemasai projek nupi ikan peguang mayu atur jadi mayu atau pengawak dekat dia nuan maya ngatu projek tu ulian nuan madah tuju balap ninga atur pengawak ke bisik dia nuan maya berjalai ke projek tu.
5: Oh, maka ke ngintu ikan tu hari pagi sampai lemai nasi ke bisa bantai pagi kita mesti kamera yang makai maka tengah hari tu ikan tu yang penting man air ya nanti air kurang jaga ya nasi ke munyi kurang oksigen ya banyak mesti ke pada hari-hari daripada kita banyak tanya me airnya mesti ke datu man bapa awaknya jadi nanti maka mereka makai sari mesti ke pagi beri banyak lagi, lemai mesti beri kurang lagi lah. Lemai itu lihat beri pakai semelannya, maka nanti pakai kalui itu beri daun-daun kayu. Pagi ni lihat beri baja. Lemai itu pakai semelannya, maka daun-daun pasak, daun keladi kena pakai semelan, pakai beri baja aja.
4: Pagi ya sih pakai baja lah nih.
5: Pagi ya sih pakai baja.
4: Cerita ngau madang masih lihat lagi penyapa pun pemberat baja kena beri nombor peguang garannya lah.
5: Peguang tu nanti kemasa ya, nanti besar lagi yang banyak lagi. Kadang 2 kilo, setiap peguang. Kadang 1 kilo, mendak gaya kemasa peguang. Nanti peguang plus tiapnya. Beri dia setengah kilo aja agak. Peguang nyamian. Nanti kalau kenyang makai, ya mati lagi ya. Kenyang cara ya. Nanti ya bakal ya peguang besar itu tadi ya. Beri banyak lagi ya, makai ya.
4: Setiap peguang yang tadi, anggaran berapa ikut ikan boleh ngira? Boleh nama mana yang boleh peninggal kita?
5: Ya nanti bakal nyamai dikira dan nanti pegang peguang plastik punya ke 10,000 liter airnya. Nanti dia simpan tengah daya dia. Uliah ke 300 ikau. Tengah daya. Nanti dia semaya. Uliah ke 200 ikau. Nanti dia kalau enggak dia. Uliah ke padat ke sampai 800 ikau. Lepas ni ikannya. Nama tu. Ni buah kena oksigen pek nakam ya. So makan tadi. Sebulan 4 guni ya.
4: 4 guni ya tadi. Uliah nuan mana berapa beras guni ya?
5: Nanti seguninya 20 kilo dalam seguni. Harga nanti bakal pi atau RM104 ke nombor 2.
4: Jenis ke baja ke dibeli nuan tu baja pemakai ikan atau sitik tu aja?
5: Sitik aja, sitik bansal aja.
4: Kuliah nuan madah berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikenak nuan semudah ya nakak ke dia tu.
5: Okey pasal ke budget ke ngagak peguang tu tadi. Mula yang agak nak sikit besar lebihnya utanya kena piko ke peguang tanahnya kuda kena piko maka jajai bisa 2-3 minggu piko nganga ke belanja yang sebab bisa 50,000
4: kena madu tok ba tanah non bu
5: ba tanah kumpu madu ba tanah kumpu
4: dia ke bukai ke mayan non ke peguang ke nya
5: peguang ke bukainya ke peguang semiannya aku ngaga lebih semiannya panjai besai ke nya yang sebab bisa 14,000 yang sebab
4: total ni kemaya peguang
5: sama maka. Betul.
4: Tanya ya keplastiknya?
5: Plastiknya lebihnya 5 ite. Sitiknya lebihnya jual orang suaku skinhead tu sebab kaya baru deh. Ha. Mengambil skinheadnya. Sitiknya 5,000.
4: Untuk peguam nuan saja.
5: Untuk peguam.
4: Peguam plastik atau peguam plastik atau tahun kemaya?
5: Sama.
4: Dikenal nuan kena jalan ke pekerja terbuka ngaji kerja kan tapi saya?
5: Nang sikit bisa ngaji pekerja terbuka ngaji pekerja mayanya bisa mudah mimian lah gaji renyah sehari mayanya sehari bisa uliah RM50 sehari.
4: Apa ikut pekerja nuan?
5: Kerja saya 5 ikut pekerja.
4: Dia tahu lah.
5: Dia tahu nak ada lagi, dia tahu nak kumpul. Lepas mayanya aku berdau kerja ada mayanya. Dia tahu yang dia kumpul ada ulaban dari kerjaan dia pinjian dia tahu. Benih ikan atau pasal benih ikan.
4: Benih ikan.
5: Benih ikannya. Nada yang melihat orang agak bibit di dalam tu. Ubat ikannya di tu. Baik aku bisa melihat tapi oksigennya mayuhannya sudah beli aku. Kena mantau air. Lepas kadang-kadang hari kemarau buka dia tahu yang deh. Air nasi kekurangan. Kena oksigen magangnya.
4: Berapa?
5: Oksigennya ya ke biasanya 300 nya sih. 350 lah.
4: Apa itu nya nya?
5: Dia tu ke bisa dia tu bisa 5 itu dia ada tu. Tu oksigennya bisa 2 itu dia ada itu.
4: Dia kok pasal kebuka ke bakar karan naik semuanya berapa nya anggaran namanya tu?
5: Namanya dia nanti bakar pasal ya ai tu beri ai bukit tu tre. Nanti kena ai pasal tu. Nanti kena kalori nama lah. Pio ai sungai pun. Tapi pasal karan tu karan ku dia nak kari karannya nak kari 400 ke 300 setengah sebulan.
4: Berapa anggaran penyampau pemerat hari hasil ule ya ikan keritupe nombor peguang hari projek nuan dia tu dikena dijual dalam kandang sebulan.
5: Mere dulu hari semeh dulu. Semeh tu nanti ya dijual di timang kilo tadi. Ya sudah mati lah, sudah mati sekilo. Tadi dia ke gramnya RM10 segram sekilo. Nanti bakal ya sudah sampai sekilo. Bisa up imit geraga ya. Sekilonya up baru grade ya. Grade ke mana ya? 100 sampai 130 ya sekilo. Sekilo ke atas. Jarang kunjual bakal 80 gram, jarang kunjualnya sekilo. Sekilo boleh jual ya, sama ya baru harinya ya nak harga ya. Nah, tadi agak gitu, ya jual dan lah, baru hidup deh, aku tu tadi, baru agak hidup ya. Baru ya, nanti nyawa hidup, ya jual hidupnya, 250 harga ya. Engkau orang kan ini yang apa, akuarium semua itu. Aku tu semuanya bisa nyawa anak ya lah, anak semua. Anak yang tadi dijual kursiko RM10.
4: Kan kaloi kan
5: kaloi
4: kene no nyual eh
5: kaloi dia tu aku abang kaloi aku dia dah cukup lalu mayuh dia ada tu deh aku dia tu usia nyual anak yang anak selalu jual aku market dia siko anak ni tak ke geria dah anak kaloi tu bisa harga RM15 siko bisa harga RM10 siko bisa harga RM7 siko sama mereka bisa mami ni ya kemien tadi RM7 RM10 RM12 tapi saya sebesar 6 inci gini hanya ke RM15.
4: Jadi lepas kita tadi dah beranda aku pasal ikan sembah tadi ya ke berat ya ke sekilo. Nanti kan kalau dia keti nonyual tu tadi cek apa pemerat berapa, berapa harga.
5: Ikan kalau itu lepas tu ikan kalau itu ikan terbesar ya sampai 6 kilo, 7 kilo ya. 4 kilo bisa, 2 kilo bisa. Aku memang ya kira tahu lah nyual sekilo RM30 ya. Kira-kira sekilo nanti sekilo 700, sekilo 600 biar. Setahun 2 bulan sampai dia ya. Sampai sekilo, sekilo 200.
4: Japan ke Mansang lah tuan. Japan ke Mansang ada yang ikan semeh. Kalau itu bisa jual, bukan orang ada yang jual hidup kena orang hiasan ke jangkanya, ikan semeh.
5: Bisa. Aku selalu nyual ya. Laban aku nyual, nakalang maip saya lah. Menyukurkan dari saya sekai buat nyual hiasan ke orang jual. Simpan orang berkuarium semua. Aku bisa nyual. Mereka tadi RM10, RM15.
4: Kan tengada atau ketinuan nyual tadi dan jeng kabar apa pemberat yang
5: tengada atau aku jatuh nupi tengada atau baru nupi tengada atau baru 14 tahun 14 tahun aku empat itu nemu nak kan pasal tengada tapi dia tahu udah gak bisa orang nanya kamli tapi aku nan mu bapa minta harga ayah lah baru minat tengada atau 14 tahun aku udah ngadu tengada atau udah aku pinjam kerja kemarin start aku ngigak tengada aduh ya. Ya aku bisa lah banyak ya aku tu ngiga dari sungai ni ngiga di lembu dari sungai ya. Bisa nyuman nanti bisa meli ya. Bisa nyuman nanti bisa. Rakan meli atau RM10 siko
4: nanti ada tentu dibanding kalau yang semai atau mid ya
5: sama
4: mesai dah
5: sama makan size.
4: Jadi encik yang kabang di ni nor nuan ngan juang atau kenyual ikan ke ditupai nuan bapa guang hari hasil projek ke diatun nuan dia tahu
5: kena nyual ikannya kena ke dia tahu dia tahu sampai bisa market lah agak aku tu kadang belah marketnya kadang bisa juga orang angkat sekali belah kesi dah apa marketnya sebab market lah pasal kapian market kebesar baka belah restoran semuanya sampai bisa lah baka si dah kak berapa kilo berapa ikut kini bisa juga telefon aku kadang anjung masa si dah baka ikan semayah antara yang kau kalau yang antara pasal jual belah supermarket lah restoran benda bisa lah beli sampai 5-6 kilo lah nak kan semayah nak bisa juga si dah pergi tanam pis perikanan temadah aku dah tahu ialah ada yang agak ikan dia jual ada dalam sehari berapa harga ya
6: agak rekod
5: agak rekod
6: agak rekod namanya berapa anggaran hasil untung ke bisa diulian luar dalam kandang sebulan ambil ikan dia
5: kadang kena tahu bisa juga untuk ke belajar dapur punya kurang yang tadi nolab saya mana ada juga kita kena mu tadi ke maka kaya dia tahu tadi bisa juga mimpi-mimpi boleh letak kena khabar dari tadi punya tapi cukup dalam bu anak ngai kerja pun beli kata sampai tanya anak dia nak masuk kasih aku tanya saya terlelap saya bayar lelap ke tapi dalam sebulan aku lah bawa semuanya bisa juga 10 ikut 12 ikut dalam sebulan kalau ya kenyak meh kurang lebih ya
6: nama antara bantu ya kebisa dipinta engkau ya keudah ada boleh nuang sekumbang udah jadi usahawan lupa ikan berpeguang kena dijual nak kak dia tahu
5: pasal ke tolong dari bala opis tanam tupi tu ada perikanan aku tanya tapi ya ke ya ke benda ya ke udahnya bisa juga nak ada yang tu mayuh naga bisa kalau mari baja bukannya sedaya kena bantu ke ya ke udahnya ya ke miat-miat bisa baka minyak pun tadi sum sila mantau dunia.
6: Hey, nuan megap kunci madah kepala peringkat kita. Nama khusus atau kelatihan kebisa dipelajar. Ya kamat merek nuan penemu ke silia dalam mengerja ke projek nuan tau.
5: Jadi khusus ke ngalap saya man. Sampai kalau ada beri balas saya. Tapi saya ngajar kena cara saya jembu data ikin. Bakal saya dari pihak tanam tempur. Dari perikanan sebagai satu ni. Salimi dah data ikin. Nunjuk cara ni cara ngadu ke au tanya nanti nadai saja nadai kita nemu ngadu ke yang ni dia agak tengah apa nganya di me tempo data saya kukian au cara ya data kian cara mere ngupikan lah cara mere ya jaga peguang mere ya kanya au mere ikannya dapat besar nanti aku kurang sijian tu kurang ke gap saya nak ke daripada saya selalu atai baku kian.
6: Nama Julo Tinwan Jemaah Rila dikenal ngermai kaki projek akan diadu Nuan dia tahu awak ke datai ke bak tingkat ke jawagi Jemaah Rila.
5: Oh kena kita tahu berikan tahu ngagak peguang ikan tahu nasi kita minat kuari susu bak kita tahu. Nanti boleh ya aku kan agaknya besar ke ke munyi kurang kan ngadunya mana ke nanti bala upih tanam bisa nuluang bisa meri bantu ngarap kita boleh mantu kita tahu. Masa menyikut yang tadi berjual ke nyata nanti boleh nyual ke nyata lebih lagi ke dini no market no nyual ke dadu kak koma tapi banyak nanti boleh mereka mansang yang mana ke
6: menyok ke jaka orang tua minta nuan mereka jaka peransang menuju bala peninga kita yang ke benduang atau ke bisik jual hati dekat perengkah atau ke ngepun diri jadi usahawan upai ikan berpeguang makan nuan
5: maka jaka ke mansang ke pada kota pasal nupi ikan atau nupi ikan semayah ngau kalui ngau yang ada tu tadi kita tahu anak ngai kita nupi laban kita tahu makin setahun lagi makin ya ada kurang lagi okay, makin bisa makin kurang lagi kita tahu market yang ada sikit nak rugi yang ada sikit mau ya. Nanti uliah nabi ke lebih baru tu anak ngai lah kita yang ngadu kita tahu yang menyebut tu bagi ngau bakal tu rumah kami, tu rumah naga kembali aku nama tu perancang aku punya kaya kaya kaya aku kita yang kerja pengawak tu ni alih nak rugi maka kita ke berjalan dia kita dah terap anak yang terus merayap kaya sama aku angkat lubah-lubah ni dia perancang berjalan orang kita nak datai nak jaga tu rumah naga aku nak jaga perancang aku kira ke nak jam Anang ngai.
6: Okay, bagai contoh tadi, bisa sama penanggul ke bisa cabaran ke tadi.
5: Ya, cabaran tu. Cabaran tu nasi gema. Iwah deh ngejap ngawat tu. Nanti ada deh nanti takut rugi. Sike nak untung deh. Ada rugi tanya top jaya. Nanti kita ingin rugi. Oh, tupik tetek mati kan terbaduk ge kuno pek ge. Terus rugi selama-lama menyani kita ke berjaya. Ti dengira rugi nan menyani pokok dia pula itu dah rugi.
4: Tapi Datuk pokok boleh magang lah.
5: Kira ke dia tahu, kira ke okey lah. Kan ke 2-3 tahun tu. Abang aku tu baru menjaga peguam penyelam tuan tu. Aku pincin lam tuan tu ke pinjam tu.
4: Kami hari unit radio Indo-PS bertanam tupik Sarawak merek besar. Terima kasih Kang Inwan, Encik Engkabang, Anak Asah, Lapan Merek, Awak atau Kang Meluang Kang Masa berkongsi ke penemu ngobala peningat buat program Arah Mansang. Kita dekat penemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat Maik Balap Ningah, Ningah Kerandau yang Kebukai kena kita kongsi ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai pemisai orang tanam tupik dengan bumai. Terima kasih.

0: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap hati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.
1: Ya, yeah, bila kita ke baru muka radio, dengar kami ke lemai tu sada lemai. Terima kasih manyo-manyo berjam ke dua. Okey, agi begulang kau tu dapangan DJ MA tau ke TU di Konti 7.30 lagi mending ke berita lemai hari kami di Y. Okey, di Filipin kalau 12 ikut kita tahu ditemu udah bekau sebuah kapal orang tambang tau ke kemai bala temua itu angus di Filipin kena ke 9 dari bulan 9 tu tadi ni tiah ke menerang 44 ikut ditetapkan selamat. Penerang dikeluar ke pengawal pantai Filipin PCG. Sorry tu tadi ya, sidak ke berbadi nyawa. Bisik 76 ikut kalai operasi ngiga engkau nyelamat. Agi benung cakah di perjalai ke nyengkaum. Berjalai ke pansiap pun kebuah penusahnya tik tau nyadi. Ya nuntung feri tu atau ke kapal orang tambang tu di kandang tasti perbandaran Koron ianya sebuah palan kesuah di tapat temuai datai. Lebuhnya bisik 134 dikau orang tambang nyengkaum, bisik 134 dikau orang dalam feri tu atau ke kapal tu di nyengkaum, 117 dikau orang tambang engkau, 17 dikau anak kapal tau ke kru kapal ya. Feri megat suah nyadi ke kerban enyak perengka pengangkut nur mindah.

0: Jom kita ada di pukul 7.30 minit lemai. Selamat lemai, mendengar kami naburkan berita lemai hari YFM Iban Kuching. Kenakan lemai hari 2/15 hari bulan 9 tahun 2026 ke Terubah Ia Batang Berita. Penyerakup Ngau Semangat Begulai Meruan di Perhati Nyerubah Hari Malaysia. Menteri Besar di Sadang dekat Mantai ke Berita Mana. JKDM Sarawak ngerampas Syambu ke berungkus 4.12 juta ringgit di Bintulu. Kita mending ke isi berita. Sarawak dekat sekali lagi nyadi menuan dengatur pengurami Hari Malaysia Renggat Kebangsaan 2026 tika diatur bak palan Convention Borneo Kuching BCCK pagila. Penguraminya tiba rambai ke jaku Malaysia Medani kesejahteraan dinikmati dekat ngempur ke balat tuai menua ngau rakyat ngambil ke sama belemati ke semangat penyerakup ngau reti hidup begulai. Menteri Communication Datuk Seri Fahmi Fadil madah katu nang seruris ngau polisi ti netap ke penguraminya dekat diatur dengan cara bergintir antara Semenanjung Sabah ngau Sarawak bakal ti dipejalai ke Kenyau hari tahun 2023 yang madah ke rambai jaku ke dipilihnya megak dekat ngayan ke penegak politik ngau pemansang ekonomi menua tu ke dekat merik penatai pemisi ngau pengelantang ke semua rakyat. Ia mada ke pengawal tingatur pengurang minyak di Kuching diasai ke cukup engkeman dikena negap ke kaul antara wilayah kelimpah hari ke dirami nyerembak ulang tahun ke-63 penumbuh serakup Malaysia Kenyau hari 19 hari bulan Kenyau hari 16 hari bulan 9 tahun 1963 Subang. Berbangunnya pengawal ngerami hari Malaysia Renggat Kebangsaan di Sarawak tahun itu diperhati ke cukup besar reti berduduk hari manyuh macam perkara ke udah diberi perintah besar ngagai perintah Sarawak. Menteri Communication telah nyadi pengari perintah penyerakup Datuk Seri Fahmi Fadil madaka pengurang minyak tika diatur bak palan Convention Borneo Kuching tau ke BCTK malam pagila megak dekat ndur Menteri Besar mansut ke penerang ti berguna. Tunjing kaum pengawal tinjerah ke penyangkai kapal Bintulu ngau cara rasmi ngagai perintah Sarawak. Datuk Seri Fahmi mansut ke Jakutu lebuh ia ke di Kerandaun bak segmen ekspresi ti dikeluar ke Sarawak FM RTM Kuching sari tu tadi. Ia madah ke pengawal tinggerami dari Malaysia di Sarawak nya endang seruris ngau polisi perintah tinetap ke pengeraminya ti diatur ngena cara bergintir antara Semenanjung Sabah engau Sarawak. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pahin Seri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar bisi nerima penemuai basar Menteri Communication Datuk Seri Fahmi Fazil bak Astana Negeri Sarawak sari tu tadi. Penemuannya diatur alai madah ke pasal pengawal ke bisi diatur kena nyedia ke pengrami Hari Malaysia 2026 ke ditagak diatur bak palan Convention Borneo Kuching BCCK pagila. Bercakap ngagai pengarang berita udah tembuk penemuannya Datuk Seri Fahmi madaka pengawalnya berjalan lancar lalu pengurami kesekali itu megak dekat sama di pasuk Raban Veteran Polis Ngau Sedadu alai berkunci ke penelebak sidak gawak nyaga menua. Kelibah hari batang pengurami pengawal bukai ke sama bisi diaturnya nyengkaum pengurami makai selamat unit bagi pengarah bukai tau ke uniform ke diatur kemari ngau pengawal pemandang ke diatur bak sebengkah palan berbeli ke barang di Kuching ke diatur nyentuk ke pagila. Berbangunnya pengerami makai selamat berserimbai ngau Hari Malaysia Megak bisi diatur bak Masjid Jamek di Petra Jaya lemai tadi. Kita ada tu benar-benar ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching. Company Micro Meat Ngau Jalan Pemesai PMKS serta kontraktor menua tumpu patut diberi peluang mengangkat ke pengelan di guna teknologi serta sama ngau masuk rantaian nilai kebaru dalam transformation digital industry ngagak projek. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi madah ke pengawat tip berjalan ke industri ngagak projek ngena atur digital patut nyerangkum semua ngambil ke pemanah teknologi sama ulih di asai ke semua raban. Ia masuk ke Jawa Ketua Pengawal Undang Ngelancar ke Malaysia BIMDE 2026 Putrajaya Digital Build sehari itu tadi yang badah ke teknologi bakal building information modeling nyau ukai semuti software ke baru aja laban nyemega ulih nyau ngurang ke utai ti tebasau serta ulih ngatur aset mensia manyuh ke penglantang rakyat. Datuk Seri Alexander madah ke upis Menteri Kerja Raya dekat Seluruhan ngagak projek perintah nyadi ke standard hasil pengawal ngau atur digital. Upis Kustom di Raja Malaysia JKDM Sarawak sudah mujur muntan ke pengawal orang ke nguji ke mai belalai dadah syabu ke berungkus 4.12 juta ringgit di Bintulu. Director Upis Kustom Sarawak Datuk Norizan Yahya madah ke pengawal sindiket tinapuk lebih 80 kilogram dadah dalam kampit tofu cat litter ditemu pengudah pengawal sidaknya ke 12 hari di Kemata ke Kenyau hari 28 hari bulan 8 tu kemari. Lebuh ke diperiksa kampitnya ditemu ngundan utai ke di pelabak ke dadah bangsa metamfetamin. Sindikannya dipelabak ke guna sebis kurier ngau penerang tibulak ngambil kendak ditemu upis ke berkuasa. Kesnya dia tu dipansi mengena Seksyen 39B Bracket 1 Akta Dadah Berbahaya 1952 ti ngada ke hukum bunuh tau ke jail seumur hidup enti ditetap ke salah. Datuk Norizan mansut ke Jakutu ngagai pengarang berita di Bintulu sehari tu tadi. Mensemanyuh di Sarawak tang lebih lagi raban anak biak serta orang kegawat perintah ngau company luar udah diperansang masuk sedadu wataniah dikenan degap ke sedadu penabat dalam soldadu Malaysia ATM. Panglima 3 Brigade Brigadier General Zulkinain Yunus madah ke sukuang hari rakyat menua tu empu nang cukup berguna dikenan nulung raban orang kegawat mendam enti semak penusah bisi nyadi. Yang madah ke tajak pen rakyat menua tumpu bisi bendar pengerinduk dekat gawat tetap ngau sedadu Malaysia tang orang ti masuk nyadi raban volunteernya endang agi kurang enti dibanding ke ngau bak menua-menua kebukai. Pemanya orang ke ditagak dekat diambil nintiang tahun enyak kira 269 ikut tang pemanya orang ke masuk pengawatnya jam ke dia tu lalu berdau cukup. Brigadier General Zulkinain Yunus mansuk ke Jakutu sudah tembuk randau edisi khas Hari Malaysia tidak keluar ke Seri Aman FM RTM Seri Aman sehari itu tadi. Serang detiksi dua regimen enya 511 regimen sedadu wataniah di Kuching ngau 510 regimen sedadu wataniah di Sibu. Penusah hangus bus stesen solar hybrid Long Latif di Baram pagi tadi udah di rara ambis. Penerang bilik operasi Upis Bomba Malaysia JBPM Sarawak madah ke penusah hangus urung pukul 8 paginya diriput ke nyadi dalam bilik bateri ngau inverter. Penyampat serban orang dari Sarawak Energy Berhad SEB nyara apinya ngena 14 perengkap penyara api mega mujur nyeliah ke api ari ke majak nyerarai. Bilik operasi Upis Bomba derima kangau pasal penusah tu urung pukul 8.50 minit pagi lalu nganjung seraban orang dari Upis Bomba Marudi kelimpah hari diminta sau peraban bomba volunteer PBS Long Bedian ngau Long Bemang. Berita kepeduli berita lumba enggak main. Tato Wati menyediakan lumba engkau main Asia Tenggara atau ke SEA Games ke-34 engkau lumba engkau main para ASEAN ke-14 tahun 2027. Benung cakah di pejalai ke ngena gempung antara Komiti Pengatur SEA Games Malaysia Masak 2027 engkau kluster pengatur. Tuai Pemegang Eksekutif Masak 2027 Dato' Abdul Rashid Yaakob madaka pengawak dur madu ke vendor engkau supplier mesti diputus ke dalam tahun tu dikenan itu ke pengawal ulih diperjalai ke engkau lancar. Ia megang disimadah ke bangsa guna communication antara 18 komiti kelimpah hari timurati ke gayari engkau sebun asap. Pengurami SEA Games 2027 dekat diatur berlabuh hari 18 ngagai 29 hari bulan 9 di Kuala Lumpur, Sarawak, Pulau Pinang, engkau Johor. Berbangganya lumba engkau main para ASEAN ke-14 dekat diatur berlabuh hari 17 ngagai 23 hari bulan 10 tahun 2027. Keterbahasa kali Sarawak Megak diberi bahasa jadi menuan dur berjadi ke pengeraminya bak Stadium Sarawak di Petra Jaya. Berujung ke berita kita itu batang berita di Baca Baru. Penyurakut engkau semangat begulai meruan di Perhati, Nyerumba Ari Malaysia. Menteri Besar di Sadang dekat Mantai ke berita mana? JKDM Sarawak ngerampas syambu keberungkus 4.12 juta ringgit di Bintulu. Berita lemai kita yang kebiar lemai hari 2, sehari itu 15, hari bulan 9 tahun 2026. Ditusun Ratna Saimin, disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.
1: Hai, aku Priscilla John. Kalimpah Radio mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayuh agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 15/9 dalam tahun 1993. Hotel Holiday Inn Miri digagak menangkus RM35 juta sudah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak. Berjaku dalam pengeram itu, dia Kepala Menteri madah ke peluang pemansang bak pengawat dagang temuai di Miri, Gau Serata Sarawak dan Busai. Ia megak madah ke Mensia Mayuh bandurnya patut nyedia ke diri napi penatai temuai hari dalam gau luar menua tu laban industri dagang temuai dan nyedia ke peluang gawak ngagi Mensia Mayuh bandurnya. Dalam pengeram itu, dia Direktur Operasi Worldwide Asia Pacific Holiday Inn Mr. John Mark Charpenet madah ke hotelnya dekat majak nyukung pemansang menua Sarawak. Berbangunnya, Kepala Insan Sejati Sendirian Berhad kelalunya diorang tingimpu hotelnya Encik Hamid Haji Sepawi madah ke penemung mansang ke hotel tu datai hari Kepala Menteri dalam tahun 1982.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Ikuti siaran langsung sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16

0: Niaga bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenia-senia ke kendera, bebelah rancan dia. Di Serian, ulia menegak kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

generasi SJ ke-9, Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke...

0: sahabat juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sahabat juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: SCSJ ke-9 megangnya dia. Dua kategori kata diundi kita. Kategori finalist SCSJ ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori lagu pemadu terbilang. Tau berengkat diundi 8 hari bulan 9 untuk ke 2 hari bulan 10 ya. Cara ngundi ya. Tau ada budak kita buat page rasmi FB YFM Iban. Buat fanpage anugerah carota sapa juara. Ngau page undi lagu carota sapa juara. Mereka lagu finalis kita Jonas Johnny Aman Gal lagu yang Nuan Biti Intan di Kembuan. Kedua lagi Bon Jovi Bungai Pendam. Udahnya mending ke main asal kita ke malam tu. Pelian bak jam ketiga sadalamai.

0: tak jatuh belum mendiangka. YFM Sekulai Sejalai.
1: Pemujur keulih tua, sigit daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai keya.
0: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
0: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: Maya Ari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Nya baru numas kralemai. Baru jarak mana genai kak batu muah mansiang bungainya baru kita dia tuai tak kepai kak kepai kau bayar babangai ngumai diri panjalangai dini talaban kalangai.

manang kamara kangauk nyari mai silau petang ngadiau kai aku ngangau apa ngangau saja aku ngangau kang umai nuan ngamik kanuan ngau aku ngintup ngayung lantang mekang anak sania ngekitai katabian aba birian pedias ngadada au melanso manang kamaran ti muninya ujaku manang manyaya nama bakunna ngau kamari kulamang anti nepa lepi jalai raya mansana kulamang ipa pedama bedau betakua kanang patang rumah ngaraya ukaina aku silik kaninang abah muga laban aku tu dilubah lawan nak datai jauh hamanwari menyawang tujuang bukit linga batak nak menyawang tujuang bukit linga segi nang tinggi remar-remar ngaruruk amanwa bisi atalaga

kami telah menghenti dapat lebih jalai ngalawan mansana kami telah madangi pak pedama kami mudah bertakwa bunga jangka putih ngagun tuang okai nanti ninang abang mansang basuruang kami segi kok ngadu pangayu lantang mamekang anak ujuang laban kami segi rindu kak mamanang pemak kalupuang tang ti kami lubah lawan ndak ada tai laban kami jauh hamanua rima nyangit bukit tangak ngaduang batak nak munyayit ngabukit tangak ngaduang ti kaliak talbak nomunan saduai ni yang luntuang nti kabak wai suruh ang nyerang ama.

baru ai sama datai ni tuai sidanya ra mana genai sama ngadatai dia ima magang sama dudua ai nyarino atas ngabatang nyalai tamayu ah me bala sida sayuah ari dia beluah ku tinti.

amat banyak eh sidak balagu ya arela meta tintiang kamu yang nyalai uji asimun atau wai

Nama ku mai kita wai ngiri mail mai silau dia. Au nadai maku kangau bukai mide genai mana kamara laban aku isi ngangau ka kita kitu pegalumu duduk ngasan mai kita man siang mentuk tampang bungai sanangang ka urat bisik kata rangkat arisa milu batu sagalang kadan bisik ka incan ila buah sartang ka daun bisik ka basbun ngonyanya nyalai aku mai kita ka marah ila dia nyaga manang ama.

rumah kumai ke kita nyara kaban genai nyaruma lina silau ngalemai tengai badu na raju ran siang beri ngangai ai aku nadai kangau bukai aku kami kita ngabas tampang metok lawang pun ngabungai ka urat bisi ka tarangkat arisa milu batu ngacanai ka daun bisi batu sun ka tarbaing ka ranau bisi makau dan ngajuraing mai kita jaga ngabungai kita idi uai.

Ai mata kena deh meda nuk darah kumeng sudan aku nangau siang tampang lawang bungai tanam nama parinyai kutu amai sulu parmam nadai ngau aku megalumuk itu duduk batiban ngai kaku lebu nandang palengah mari tarikan nyalai ini ngamunyinyak tak lalu bajaku sudah langsung kaban tabaran nyalai ini nuan kungsi sulu ngamalam uji kita kanuan dulu ngau kami begalumu duduk abatiban nyalai ni ngam indai adang taruna darah inga sanban naninga nuan nuk tarbuk bakuk basuran dinga nukangau kamara manang manyayan kati nuan bisik pekat ngusida recap manang atuban kati bisik danji ngusida manani manang manyayan dengan wan dua terangau rangau nyerimai silau tak kelap malam ngangau nyebut madahkan wan ngemulut tangkau rakup telingkam ageman hai dengan munyinya utanya dalka kedarangan tak muka tangga tangai ngari dan lebuah nancang

lekak kia dia o dia ain nak lemak nya ya taloba gari ngukain siti bansa sarundam lalu pasok pakaian sarta ngepan peda tunjuk ternonwa asok bentuk cincin ngain tan peda parengkau tu desa dia ae jam tangan nyalai tak lalu temu paradu sidak cuk dayang asamban lalu nurun datukun tengah ngelam nurun ke tanah tengah ngelaman jalai ubah munyi raya pangkuang lanjan pajalai jampat munyi tempat sayap balikan tenyau sempat gaya tenyau sa tentang ka manang kaban tuban tenyau nyahargang lelanjang manang kaban atabaran dia ya talalong noang eh kak ngiong duduk abatiban tak nyau nyanyi amawai nyayan.

Nyong iga ngagae ai letuang manaka pamsai kulo iga bidu nangka jaliu kaki ulai kili iga sini angkarni pasang sadai nyaleka rangan nabi selam sedak tuban nangka tiban batu aku ai nyale lubuak beda tiruak sidak nga dembuak nangka keluak batu nga canainya alai udahnya air rantau ada ajengau nanah haso berai nadai gedah timpai genai tengah bulai mata nampai gigak ngagai ai aka besai ngagai ulai di ya besai kuruang ngebung raihu.

si mengau si dalantang ita jau anak engka ai tenyau beka dunga diau datas ngarba ai tak nadai urang di ia nunga.

dia nyara kaban ngasini nyota peda iksa mengau lantang tajau anak diri itu nyona ngalai dia wadai dia siti.

talu angkat nyara menang kaliwang talu nanguang sim ngau lantang tak jauh dara lempuang amat ngoilap jari ngaku duang lalu tangkap cap menang puang tepan kedaluan induk ngabanduang suruh ngagai di ia bangku.

nyara kapan nga genait nyasa dia sama nangkap sim ngat nurkat sat layata kesai nyalai tangkap kabar cap nisa mengap baik nga pulai ada simpan ada mudan induk barangai duduk kedawai lantai agagang ada hatasu ai gagang i atas nga gagang nyalai ji kejang ka kita nyara kaban menang jiu ka perahu lanjut rasa tukang muka kita ira arinya tali alikang nyalai tak kayu haba guai mesida di

ามานังเตปิยะอิตญอกยังสุดัญญะระอิตุกบันมานังอริ

tu nang nyau taban kenyara atuban sabangau kaban gamitan nengahai kemaruan nalun lalangan aku lenggang alun degai lenggang au lenggang tejama hamat sidar cap ngayoh ka juang mangko panjai empat ngai kai ba buat tuas ngalangkang au sulat bancat ku menjang tulang ai menjang au menjang tenyau barumpa ini perahu guya burung binga pada burung binga penyebeta kuah puang mutah puang.

Berang talok jang kemanang kaban bidu sempat laju bakaparuru kelekabatunang nyos sempat mangai bayi ciru ciruari minyu kuminyak dekai upayang upayang nyawa pedak nyejak datai dai keruah ngedaun purang talalu datai baik beras bangkong turas kunumbo anai rajang au rajang taluda tumpuk suan nyeru tekeda batu galang malintang tanyau pudiak kar siak kangan bakrang sempat mangai pak manyangkai sida agenai

Udah tuntuang kenyara kaliwang nindo bangkuang jala tuang penambang tawang panyangka ini ina raja manang ini rabuang hari ija mandah yang anti renguang renguang tali bangkuang ai lekat da bungkuang kurian de bayi urajang urajang ti suara kita taruh benar gempuang au tumpang sangayu taruh teguh giling au kajang akan ada da kena kita la nyarok pulai balalang ai kena dai di nyau kita dua mancang ma manang nya baru buka debar jaku unggal kudu mai bunta ai kudu mai au kudu mai baru so mengat namat amat nulek tercap pantai pulai dekai pantai au pantai terpuang repuang jaku kaliuang kumai putuang buluh bala nyalesa mengat amat amat nuki tercap kepulai kemai au nuan tidian siku tantai lansu ditu lagi jadi dua tidian umang tantai manang ditu lagi jadi raja tidian luput tantai likup ditu lagi tak ngaleda tidian tabian tantai sutian ditu lagi gerai nyamai kelebih hari kesai ulama ulama baru kejang kungal manang harinya nyalu tepan kejamatan berimai tiga titik bedi jalai raya datai tanggal laka dabonjang kana pegai parasau metuk lalau bala buluh hai bala au bala talo tepan tangga tukan tuk ngelam dabuang dua jungap atap suruh recap baka sayap hei burung raya nyon depan tempuan nyapan baka sampan raja Cina penyebab geliah tengah ripiah tiang canaga lalu nuju muha pintu kebadaru bandir cai naga au naga beka ruki tamaka bili beka tasia ku ala nyalai datai datikai bemba.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanamu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati endak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Sapa kedekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: ke-9 Renggan Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kebegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Ya, program ke dekat diatur di Betuang 3 hari bulan 10 telah ia kita sama ngemata ke 12 finalis kita Mawa Dayang Bintang Masterpiece Menyadi. Habis juga Ika Ngau Lagu Nada Yagi Pengerindu Dayana Shini Singkang Enda Mudah Aku Lengkap Doni Lang Pebi Kloi Ngau Lagu Yadi Empu Nasiku Winnie Albert Aku Kailulung Arisa Di Sada Tanah Bernyang Ben Jonas Johnny Aman Anuan Bisi Intan Di Kembuan Perau Mit Darah Helena One Rock Terabai Ngau Ramles Walter Di Rantai Pengingat Manis. Ya, okey, tentu ya ke tahun terbegang SCSJ ke-9 bisa nyedia kedua kategori ke tahun udah berengkah diundi bala kita ianya finalis pemadu popular ngau lagu SCSJ ke-9 pemadu popular kau terbilang neh. Okey, undi dia tu ungkup lagu tau ke penyanyi di kerindu bala kita Syah Payang udah bersedia bagi kita ngau lagu ya nada guna ngenang agi ya. Kedua lagi lagu di by Louis Bennett ngau lagu ya tusah milih bungai.

Lagu kedua yang Freddy juga biasa dalam mai. Lemai tu 15 hari bulan 9. Okey, itu sah milih bungai. Selamat itu hari Malaysia ke dekat itu kita pagi lah 16 hari bulan 9. Kembali kita jauh si program ke dekat diatur pagi lah ya. Mai diri sebilik mindah kini wai ngar ke semua perambu pengawalnya mujur magang di pejalai kita ya. Terima kasih. Kita kagi ninga kami bak selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang nying kaum bala kita keninga kami secara online RTM klik tau ke channel Astro 871 pagi lah. Kita bertemu baru jam ke sama megah ya. Sadalamai 6 nyentuk ke pukul 9 malam. Nampuang penduduk aku di konti malam tu ya. Pemerindang malamnya ya RB Rogers Buki yang sudah bersedia di konti kita. Merindang kita megah 3 jam ungkep ya malam tu. Okay, malam tu belulah ngawati kecukupi lantang. Tinduk jenak boleh mimpi ke mana sepeda kita nyadani. Ungkep ya pagilah 16 hari bulan 9. Pukul 9, mai kita semua mending ke berita hari pusat berita di Kuala Lumpur. Udahnya tampung baru pengerindu kita ninga kami dalam pemerindang malam. Lagu kepenuh dia, Anderson Ngalai, Nadai, berita bakal selama pesan di JMA. Jangan lupa untuk bahagia.

0: Segulai sejalai.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 15/9 dalam tahun 1993. Hotel Holiday Inn Miri digagak menangkus RM35 juta sudah dipinyadi Kepala Menteri Sarawak. Berjaku dalam pengeram itu, dia Kepala Menteri madah ke peluang pemansang bak pengawat dagang temuai di Miri, Gau Serata Sarawak dan Busai. Ia megah madah ke Mensia Mayuh bandurnya patut nyedia ke diri, napi penatai temuai hari dalam, gau luar menua tu, laban industri dagang temuai dan nyedia ke peluang gawak bagi Mensia Mayuh bandurnya. Dalam pengeram itu, dia Direktur Operasi Worldwide Asia Pacific Holiday Inn, Mr. John Mark Charpenet, madah ke hotelnya dekat majak nyukung pemansang menua Sarawak. Berbangunnya, Kepala Insan Sejati Sendirian Berhad, kelalunya diorang tingimpu hotelnya Encik Hamid Haji Sepawi, madah ke penemu mansang ke hotel tu datai hari Kepala Menteri dalam tahun 1982.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu, ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

Selamat malam Ria, selamat kita bertemu baru dalam segmen Tau Ke Awak Pemerintah Malam YFM, okey. Kena sar itu 15/9/2026, okey. Malam hari 2. Okey, jadi ke malam tu begulang ke aku Raja Smoking Tau Ke RB. Jadi lalu ke semua kita dengan ke kami kena frekuensi radio YFM ke semua nur kita diau di serata menua Sarawak, okey. Di Kuching, di tu, di Serian, pemegang kita ke diau di Seriaman, okey, di Betuang kini, di Lubantu, atau ke di Sibu, di Kapit, di Mukah, di ni lagi ni, di Tatau, di Kuala Tatau, di Semelaju, di Bintulu, Sebawah, okey, di Miri, di Bekenu, di Limbang, Lawas, serta bernendur ke Bukai Meh selama ini ke kami kena frekuensi radio YFM ke semak endur kita diau, okey. Jadi kita ke diau luar hari menua Sarawak, di Sabah, di Labuan, di Brunei, Kalimantan Barat, okey, di Semenanjung Malaysia, pemegang di luar menua tu, luar negara aku. Boleh dengar ke kami kena cara online, kita boleh dengar ke kami kena RTM Click, website RTM Click, channel 0871, channel MyTV, pemegang portal radio.rtm.gov.my. Okey, mayuh cara di kena kita ninga ke kami YFM Iban 24 jam sari merinang kita semua, okey. Ya, jadi peninga kita ke benuang belalak baru mah jam kedai tu nganti mata ke kat tinduk malam tu neh. Tahu ke kita ke benuang gawak jam kedai tu yang bisik sekalanya gawak shift malam kini kita ke benuang deriba kereta barang terjalai, kita ke gawak mai luri, deriba luri, van, bus, ngau kereta pengangkut kebukai, e-hailing, okey, selama ninya ke kami, okey, pemerintah malam YFM. Jadi peninya lagu ke terubah tadi aku dah merindah kita semua, ngau lagu Ari Mary Camilla, lagu Selatan Ukai Empu Tua. Jadi lagu ke sekali itu aku mai kita ninya ke lagu Ari Menoah, ngau lagu kita beri nama Kebendaria. Tang sebenarnya aku beri terima kasih ngagai Matthew Abu tak Tiu sudah bergulang kita dalam segmen Sada Lemai berengkari pukul 6 lemai tadi nyentuh ngagai pukul 9 malam tu tadi. Okey. Ya, dengar terus kita berinang ninga ke kami pemberi nama malam YFM segulai sejalan.

Okey, ngarap ke kita sudah terberinang. Ninya ke lagu Ari Menoah. Lagu ke bernama Kebenarnya. Jadi, Kebenarnya benarnya nya Siti Ari. Lagu baru ke baru benar diterima kami ba YFM Iban. Okey. Jadi nanti daripada aku ba YouTube tu belinya lagu Menoah Kebenarnya tu lekang otewen tu digagak penanyi tumpu nya Menoah Bu. Okey. Jadi lagu tu baru dirilis ke dikeluar ke nanti nanti aku buat face kai buat Facebook buat YouTube tu 4/7 tu tadi peningnya okey dikeluarkan ba YouTube Survival Record. Jadi kita tahu support meh lagu baru tau lagu Hari Menoah lagu kira-kira nama Kebenarnya. Okey jadinya semina info ngelansap dengan kenang ke lagu baru ke bisi diterima.

Okey, jadi Mrey, selamat malam menuju semua balai kaban kita, Bala Peningang. Ke bisi komen bak Facebook kami YFM Iban ke malam tu. Terima kasih semua tumo sedaya nganjuang komen tu ke pesan bak Facebook YFM Iban ke malam tu. Okey, aku baca komen bak Facebook YFM Iban. Selamat malam menuju Richa Unup. Salam di JRB. Selamat berjalan ke Penyawangan Wan. Nanti boleh aku minta mainkan lagu Heli ku ya. Lagu Pelakon. Dikenal Merina Dream eh. Gau semua belakaban Facebook. Ke suah menuju pesan nama tu. Ngarap ke sedaya gerai belama Penyawangan Wan. Aku tu madah ke diri ari simpang simunjan tu arbi ku ya au. Okey, Michael Marcelo William Jingat. Salam DJ, selamat jelai ke penyawa ari siburan. Jadi malam tu minta nuan main ke lagu Bidayah, lagu Napeh Napeh. Okey, terima kasih DJ. Oh, rindu dengan lagunya naik. Okey, Sheman Chin. Selamat malam DJ Rajes. Selamat malam Margaret Unjian. Selamat malam DJ Rajes. Madah ke diri ari sibu. Minta main ke lagu Igu Anthony, lagu Meligai Pengrindu. Dikenal merindang Ricky Ribut and Desmond, Mary Bermartin, James Sanyau, Stemmer Stevie Seller serta semua peningat YFM Iban ke malam tu. Salam saya, salam rindu ke kita semua aku ya. Okey, Di Asan, selamat berjalan ke pengawal di Jarbi dengan Wan dengan frekuensi 97.5 MHz Sari Bintulu 9 ngagai 12 tengah malam. Pagilah nadai gawak cuti hari besar ku ya. Betul. Nanti boleh minta main ke lagu hari Anthony Usan. Nggak boleh aku ambu. Dikenal merindang semua ke menuninya YFM ke malam tu. Okey, komen hari Sojo Simarino. Soalam DJ hari Tuba Ulu Sebuyau. Minta main ke lagu hari Riken Rosen Raja Lumur 2. Dikenal merindang Sida Isan. Bak Lingga, Indai, Bak Sibu, Zilahani, Emilia, Imer Richard, Indu Kenawi, Richa Uno, Merbo Martin, Rosliau, Jupas Lagun, Stemmer, Stevie Sela, Ferjang Daniel, Polimasing, Petrus Sinchan, Morrison Manggi di Kuala Lumpur. Kepan Facebook, ngau semua kenalam eh. Ngarap kesedaya sama terperinang ke malam tu. Bia-bia, selamat malam DJ. Berdengar ke YFM pemerintah malam ku ya. Okey, Sarini Syendan Sarini soalan di JRB. Selamat jalan ke penyawa madah ke diri hari Suang. Bisa hujan kami buat Suang lemah itu tadi ku ya. Minta main ke lagu hari Robert Nyalang Patah Tiang Sukung. Di kena merindah semua berdengar YFM Iban ke malam tu. Ngarap ke sedar sama terperindang. Jadi dengan kena DJ berjimat maya pulai habis kawal lagi ku ya. Terima kasih. Terima kasih semua. Kita kebisi komen lagi aku baca baru. Komen ke bukai kebisi dan jom kita buat Facebook kami YFM Iban.

Repak Panti Jalai, lagu terbaik Linda Macam. Kita ke dia terdengar pukul 9.35 malam. Kita ke baru dengar ke kami yang kena baru masang radio on radio kita. Selamat dengar ke kami dalam segmen Pemerintah Malam YFM. Okay, malam hari 2, 15.09.2026. Okay, jadi peningnya ngenang berkawal dengan pengerami ngintu hari Malaysia 2026. Okay, jadi kebenarnya demalam. Okay, aku mulai ke bala kru RTM Kebukai bisik ngau ngulu raptai penuh pengerami ngintu hari Malaysia 2026 renggat kebangsaan kediatur ba BCCK Borneo Convention Center Kuching. Jadi kemari 14.19 sudah diatur enggak mujur raptai penuh. Jadi pengerami ngintu hari Malaysia 2026 tu deka diatur pagi lah peningnya 16.19.2026. Jadi pengerami hari Malaysia 2026 renggat kebangsaan pagi lah deka digulu tuai pemegai menua Sarawak sama usia datainya Menteri Besar Menua Malaysia Premier Sarawak ngau Kepala Menteri Sabah. Jadi pagila kita boleh menda pengerami ngintu hari Malaysia 2006 renggat kebangsaan tu bisi ditabur ke terus ba TV 1 RTM nanti nak selaku berengkari pukul 8.15 malam. Pemegat tahu di dinya kita ba semua stesen radio RTM. Okey, yang kaum YFM juga boleh didengar kita bisik nabur ke live bagilah pengeraming itu hari Malaysia 2026 renggat kebangsaan ke diatur ba BCCK. Okey, yang jadi peninga lagu kita sudah tu aku bisik milih lagu lagu hari urai lagu Dilah Tanah. Tang sebenarnya lagi macam komen tu ba Facebook YFM Iban. Okey, komen ke sekali itu Ari Nino Nino. Soalan DJ, selamat jalan ke penyawa. Mana berita kami di Pakan Lemai itu malam itu kau ya. Baru hujan, minta main ke lagu Simpa Ndak Bertampung. Ari Veronica dikena merindang balai kemudian dengan radio. Bakal ke malam itu kau ya. Ngarap ke sedaya semampai kerai belama. James Pangeran, selamat malam DJ RB. Selamat jalan ke mengawak. Minta main ke lagu Kaban Sampai Mati di Baik War Rock. Di kena merindang Sida Putra Borneo, Peter Tengku Kujam, Donny Lim, Jupas Lagun. Stamer Savis Taylor, Fino Kinawit, Erinjang Daniel, Alex Alberto, Danielson Barau, Polimasing. Ngarap ke sedaya semua terperindang meh. Ngau selamat dari Malaysia. Kena pagilah kuih 16.09.2026. Okey. Komen ke sekali itu hari Mary Jalo Ujo. Selamat malam di JRB. Madah ke diri hari suang. Manah ke hari malam tu di suang minta main ke lagu Melegai Pengerindu. Melegai Pengerindu. Nyokas salah sebut eh. Di tujuh ngagai Mary Bermatin, Adam Holyfield, Grace Michael, Ronnie Fred, Arah Arelin di Semangga. Ngarap ke sedaya rindu-rindu selalu meh ku ya. Oh. Okey, Jessica Tan, soalan DJ mana berita derimpu ku malam tu ku ya. Madah ke Gary di bau pan celap malam tu baru dah ngetujan. Minta main ke lagu Nadai Utang Pengerindu Ari Linda di kena merindang semua peninga teka peminat setia YFM Iban di serata menua aku ya. Bob Ferrari, selamat malam di JRB. Minta main ke lagu rock di kena merindang bala bab Meridian aku yang harap kesama terperindang bulan pegari. Selamat malam hari dua DJ, selamat jalan ke penyawa. Mana berita minta main ke lagu Juliana Ambu Nama Rita Sulu aku ya. Di kena merindang semua orang kenglala kebisininya radio YFM ke malam tu aku ya.

Ya, terima kasih Rinya. Lepas lagi terus segulai sejalan Rinya ke kami dalam segmen Pemerintah Malam YFM. Okey. Jadi itu info ngau berita berkaul ngau pekit atau ke anugerah carta siapa juara. Okey, sebenarnya tentu ke kita udah follow, udah like Facebook rasmi atau ke page rasmi type kita anugerah carta siapa juara. Okey, nama laban dia bisi link nur kita uliah ngundi bagi kategori lagu ACSJ ke 9 pemadu terbilang atau ke paling popular. Jadinya keterubah Siti Dagi dia mega bisi link dor kita ngundi bagi kategori finalis ACSJ ke 9 pemadu terbilang atau ke pemadu popular paling popular. Bisi dua itu kategori uliah nur kita ngundi takut diundi kita aku nyebut baru keterubah tadi ianya lagu ACSJ ke 9 pemadu terbilang, lalu kedua ianya finalis ACSJ ke 9 pemadu terbilang. Okey, tahu ngelawak dia tu Facebook rasmi, fanpage rasmi anugerah carta siapa juara. Tentu kita follow dulu, tentu kita like dulu Facebook anugerah carta siapa juara. Udahnya kita boleh nyegak link ke bisa di ingkah ke dia. Okey, tahu undi finalis ngau lagu ti dikerindu ke kita. Jadinya info berita berkau ngau anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ngelatih ke industri muzik Iban. Jadi berinya pukul 10 malam keselamatan duar kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Artem Kuching.

0: Kuching
1: 101.3 FM
0: Segulai Sejalai
1: YFM
2: 24 jam YFM Segulai Sejalai Engkau Kita Merindang Kita Engkau Lagu-lagu Pia Mega Berkongsi ke Info Berita Tetap Gati Kita Ninga ke Kami YFM Segulai Sejalai
3: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

selamat malam. Dia tu kena borja berita malam 15/9/2026. Sarawak sudah nampak sejarah hingga pengawal nengkebang chip terubah di Malaysia digagak perana menua tumpu. Nya digagak Seraban Nembia Ari University Malaysia Sarawak Unimas. Chip OPM sudah dikemansang kenyori tahun yang kemari dekat nyadi penapis signal hingga pengubah kesuh pengangat siti-siti kerban tita ulih dikenak memayung macam device hingga mesin. Premier Dato' Patinggi Abang Johari Tenopeng madah pemujurnya ngayan ke penegap Sarawak dalam sektor semikonduktor di Pejalai Keraban Nembia tidak beri peluang nur nyedia langkar penyawak, berjalai ke eksperimen, mutar ke penanggul serta nengkebang. Tu tau mai rakyat Sarawak ukai semina nyadi pengguna teknologi, nyadi pengeluar teknologi. Chipnya boleh penduduk nomor satu, ba pekit reka bentuk litar bersepadu 2025. Sepenyampau 157 juta ringgit oleh dikelimat dengan pengawal ngena teknologi Building Information Modeling BIM ba pengawal berjalan ke projek Jalan Besar Pan Borneo Sarawak. Sekretari Besar UPS Menteri Kerja Raya KKR Dato' Sri Azman Ibrahim madah pengawal ngena BIM dalam projeknya ba tahun 2016 mega mujur nentu serta mutar ke lebih 3,000 penyilap ba dalam draw langkar pengawal. Tu secara efektif mantu nyeliah projek laun tembok nyentuh 10 tahun. Pengawal ngena BIM mega mantu nyampat ke proses nyemendar ke pelin hari urung 14 hari ngagai semina 48 jam aja siti pemujur terjapai tinda ibuah berkena ke pemintar tiru. Penerbai bilun terus nyambung Kota Kinabalu, Ngau Bintulu serta Sibu dekat disambung baru bulan 11 tu. Lalu harinya ulih ngangkat katur penyambung pejalan langit antara Sabah hingga Sarawak. Menteri Dagang Temuai Seni hingga Mayan Asal Dato' Sri Tiong King Sing madah pemutus Ari Air Asia nya di Japai berindi Ari Awam ngau randau bekau randau bedau lama kudah bekawal ngau pematut mulai ke baru kedua atur penerbangnya. Pejalai Kota Kinabalu Bintulu dekat operation baru kena 1/11 ngau 3 kali penerbai bilun seminggu. Lalu pejalai Kota Kinabalu Sibu dekat Berengkah kena 2/11 nyedia 4 penerbai bilun seminggu. Pengawal nyual tiket udah Berengkah kena 2/9 tu tadi. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah di Padu nyadi Direktur Pengatur Pengawal Ungkup Polis Diraja Malaysia PDRM Berengkeh Hari Saritu. Ia nganti Dato' Sri Abdul Aziz Abdul Majid di mangkuk pengawal nyadi sapit kepala polis menua. Pengawal ti nyiri Dato' Muhammad Zainal 48 tahun di Kemujur Rambau Pengerami nyerah ke pangku pengawal engkau nyuak ke tanda pangkat kedikmata ke kepala polis menua Tan Sri Muhammad Khalid Ismail bakparan pematih polis Pulapol Kuala Lumpur. Dato' Muhammad Zainal sebelum tu mangku pengawal nyadi Komisioner Polis Sarawak kenyau di bulan 9 tahun yang kemari. Pemayuh macam komuniti dalam Universiti Malaysia Sarawak Unimas nyadi medium ti berguna amat dikena neranak ke akunan baru dikena neranak ke pemerhati-hati ngaulah bebatak sur babala nembia pelajar. Naib Chancellor Unimas Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid madah institution tu ngari kelambang dalam Malaysia tinyerakup ke nembia ari semenanjung Sabah ngau Sarawak. Kenyau ditumbuh ke lebih 3 dekad keudah Unimas sudah meri peluang agar Nembia merti ke
serta berbahasa ke bab kara penyelai budaya bangsa ngau jalai pengarap. Interaction dalam gaya terdata rimayuh macam berantai asal ngujung ke tembiak pelajar oleh nampak pemerhati hati kelimpah belajar nerima bidanya tinyadi ke pun pengering. Yang maksud ke jakutu ngagai RTM di Kuching. Nyanakan berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Matthew Abu hari beli berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat malam, salam sejahtera.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana cerita lama Sarawak.
3: Saritu, 1599 dalam tahun 1993. Hotel Holiday Inn Miri digagal menaungkus 35 juta ringgit udah dipinyadi Kepala Menteri Sarawak. Berjaku dalam pengeram itu, dia Kepala Menteri madah ke peluang pemansang bak pengawat dagang temuai di Miri, Gau Serata Sarawak dan Busai. Ia megah madah ke Mensia Mayuh bandurnya patut nyedia ke diri napi penatai temuai hari dalam gau luar menua tu, laban industri dagang temuai dan nyedia ke peluang gawak ngagi Mensia Mayuh bandurnya. Dalam pengeram itu, dia Direktur Operasi Worldwide Asia Pacific Holiday Inn, Mr. John Mark Charpenet, madah ke hotelnya dekat majak nyukung pemansang menua Sarawak. Berbangunnya, Kepala Insan Sejati Sendirian Berhad, kelalunya diorang tingimpu hotelnya Encik Hamid Haji Sepawi, madah ke penemu pemansang ke hotel tu datai hari Kepala Menteri dalam tahun 1982.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu, ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Pagi Rewind.
1: Menong ringat, menong pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri, medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benua hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang ringat ke diri. Ringat, tamak ke diri. Pamit pangking na. Dahnya, dah lemah hari nya lapau perut kebaruah nemu kanundua.
1: Ti aku ungkah ke muah pintunya te ke panua. Oh kelapa.
2: Maneh mentas enting ke muah pintu.
1: Nah, awak ke nyium baunya ne. Noi pansuat baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekan ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

0: Pagi Rewind.
1: Nama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi mang. Yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu. Bawa pengurusan duit ya. Teriat lagi.
2: Apa nama desem? Laban ya tu tadi. Ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh liri.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

Okey, terima kasih pendengar. Kita akan lagi nganjung komen hamba Facebook kami YFM Iban ke malam tu. Okey, jadi pendengar bakal selama jam ke penudi lagi pukul 11 malam. Dor aku mai teringat ke program Galeri Artis. Jadi ke sekali tu aku mai teringat ke Tandu. Program Galeri Artis randau aku bergelanggau penanyi Nick Raffensi. Okey, pukul 11 malam tu lagi. Okey. Ya, jadi terima kasih ya. Ya, kita sudah nganjung komen pada Facebook kami. Si Don Eddy, selamat malam. Arbi, selamat jalan ke pengawan. Tu boleh minta main ke lagu hari Eddy kau ya, utai orang. Udahnya, Lily Anthony, selamat malam DJ Arbi. Selamat jalan ke pengawan. Tu boleh minta main ke lagu World Rock. Lagu Kaban Sampai Mati. Di kena merindang semua. Ke lebagi nu Julia Mambang Jack Badaisa Rashid Kaban Entry Stang Ibrahim Nakib ngarap ke sidaya gerai lama selamat terperindah mega doubling ke wajah selamat malam DJ selamat jalan ke penyawa ku ya selamat malam Dundang Das mada ke dirai ripakan semalam DJ Rajes selamat menjalai ke penyawa minta main ke lagu hari ini yang Michael Jeman Sayau-sayau Buah Kemayau okay, okay. BBF Sado semalam DJ selamat menjalai ke penyawa minta main ke lagu Kelanjur Sayau Subah Ari Edmund Lim adanya Clarence Cundang minta main ke lagu Iguan Teni Meligai Pengrindu Boniface Joe ngarap kedua-duan uliah main ke lagu Semina Nuan Aja Arinai Dinamik di kena merindang semua. Okey, adanya Induk Kenawit tau ke MLSM minta main ke lagu Wendy lagu Anangan Sak Sesemak di kena merindang semua belakang ban Facebook mayuah nama di tag dia. Okey, Michael Elmi soalan DJ mada ke diri Ari Long Teru Tinjar minta main ke lagu nama tu lagu Merampau di by Alex Wan di kena merindang semua. Okey, udahnya Mas Diana, selamat malam, selamat berjalan ke pengawal DJ. Salam Ari Limbang, minta main ke lagu Celak Jari Tua. Ari Maxwell Franklin Saran. Udahnya Mem N, selamat malam DJ RB, selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih. Ayu Birbi, Ari Selangau. Minta main ke lagu Ari Roslina selamat malam Sulu kuya Indai Mila megap si komen tu selamat malam DJ Ari Miri minta main ke lagu Ari Julita James pengridu pengunjung nyawa Leonard selamat malam DJ mana Gary di Sibu Jaya malam tu kuya minta main ke lagu Ngapil Baru lagu Ari Riken Rosen udahnya bisi komen Ari Alex Delta Bina Watabarau madah ke diri Ari Rumah Jonas Laja Pentia Baru Engkelili selamat malam DJ tulis minta main ke lagu Dayang Bintang Ari Mawat okay. Udahnya James Nuing request lagu Smoky kuya. Oh lagu Reputih net kena merindah semua Lina Boge semalam DJ selamat jalan ke penyawa minta main ke lagu Ari Ricky Ribut lagu Utai Orang udahnya Ros Liao madah ke diri Ari Bayan Tasimukah minta lagu Roslina di Ngameh Dara di kena merindang Dripu ngam merindang semua kau ya. Okey, terima kasih semua, terima kasih kita sudah nganjung komen lagu peminta pesan jauh malam pesan rindu hati buat Facebook kami YFM Iban. Okey, jadi nyenakak komen ke sempat dibaca aku ke malam tu jadi komen ke bukai nanti nak sempat dibaca aku buat maya ke bukai gak kita tahu nganjung komen ke lagu peminta kita out. Okey, jadi sebelum kita tengok ke lagu hari Kerry J Angkun ke Pengeraja aku Mike tengok ke lagu hari Walter Bana lagu Minta Nuan Pulai Baru. Okey. Jadi berikan anda ingat pukul 11 malam munyi kepada aku tadi kita dengar ke tanduk program Galeri Artis Randa Pukul Lain Jauh Nick Raffensi. Okey, terus segera saja lain kami YFM 24 jam merindang kita semua.

sebagai ke-9 renggan final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 renggan final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10-2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

0: Kalimantan, Binali Hari, Tadalamay, Pemerindang, Malam.
1: Why FM, Sibulay, Sejalan.
2: Dinyaca, Galeri Artis, Lintiang Hari 2, pukul 11 malam. YFM, Sibulay, Sejalan.
3: Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis YFM ke ditabur kami Ninting malam hari 2 pukul 11 malam. Jadi lalu ke semua kita ninga ke kami di Serata Menua Sarawak. Okey, kita akan berninga ke kami di Sabah, di Labuan, di Brunei kini. Okey, di Kalimantan Barat Indonesia. Okey, pergi di Sepanjang Malaysia, enggak benar luar, selamat dengan ke kami dalam program Galeri Artis YFM. Kena sar itu. Okey, bagai selamat bergulai dengan aku, Raja Smoking. Okey, jadi bergulai dengan aku ke sekolah itu dalam program Galeri Artis. Udah nganti bah arus telefon kita ke malam tu, enya penyanyi kita ke diberi nama Nick Ravensi. Jadi, ya udah nganti bah arus telefon, ngambil ke nama sejam, aku nguji ngangau. Nick, ba arus telefon kita ke malam tu. Hello, semalam.
4: Halo, selamat malam, DJ.
3: Semalam, Nick. Oh, Rita.
4: Mana ya, tu DJ.
3: Oh, gerai, ne.
4: Gerai.
3: Oh, terima kasih, hau. Laban, boleh beranang aku ke malam tu. Tajapan udah jauh malam tu, na.
4: Iya.
3: Okay, hau. Ya, jadi, nyamin, Nick. Terubah tu, merajung asing, nuan. Laban, boleh ngelimpang geriri, ngelimpang ke awak, nuan, ke malam tu. Beranau ngaku dalam program Galeri Artis. Terima kasih, hau, Nick. Laban, boleh beranau ngaku dalam program Galeri Artis. Ya, jadi, Nick, dikena ngepun ke randau tua ke malam tu, minta nuan pomeh madah nama jauh asal penatai nuan tu, ngambil balap ringa lebih ngelala nuan tu, Nick, okay?
4: Bah, keterubah, kumerik sama malam, guys, semua balap ringa, biar megang, guys, Nuan DJ, aku meri terima kasih ya ngagai YFM, ngagai Nuan DJ labang ke udah ngangau kaku barandau segmen Galeri Artis lah bekal ke malam tu. Jadi pasal penerang aku tu jadi nama nal aku lah nama bertingkainya tadi Nicholas Kudi ya nak medan lah. Jadi lebih adik lelon tiba nama pentasnya tadi Nick Ravensi lah. Penatai aku tu deh, asal penatai aku tu tadi aku tu sige asal penatai aku tu asal dari Ulu Anap Tatau Bintu Lu lah. Jadi penatai aku tu bisa dua bagi ke laban ke bisa mix kurangnya tadi. Jadi bisa sebagainya aku penatai aku pun dari Menua Suang gak ketibas Musah ketibas Suang.
3: Kau yang deh.
4: Ya.
3: Oh, baru nemu kuku baik orang tak tahu je ne.
4: Ya, bisa mix lah kuto kenyamnya.
3: Okay, ya. Jadi kebenaran pentingnya kedua Nick tu bukan rebukan mikorannya laban cuma itu kemana ya segi ngelala pangan diri. Kedua itu sama sekolah suba abah SMK tak tahu ne Nick.
4: Ya, sini aku gak DJ register.
3: Jadi kebenaran ya Nick, aku terkenyit kemana ya siapa Nick Ravensi itu. Nah kalau aku dengar nama orang Nick Ravensi di SMP tak tahu kok aku lemonya. Nama komersial ya, nama pentas ya lain ne.
4: Ya, nama pentas ya lain, nama asal ya. Cuma ya bisa bersangkut pawet lah. Saban ketbah di kangau-kangau ke bala-bala sama sekolah. Bala sama-sama kerja, jadi nyalu digagak ke nama pentas menik ya tadi. Yeah. Cuma belakangnya, bisa lah cerita nama belakangnya.
3: Bisa cerita. Lagi kita, aku nanya nih nama cerita.
4: Iya.
3: Okey, Al. Oh, nama dah kediri pan mix asal dari Suang. Kena sama tu lah, Pai Kuari Suang. Baru nemu, kena kemana baru nemu.
4: Nah, ni pengalaman mulai sekolah. Baru nemu ni ya.
3: Al, nak ada yang nanya sebab nih.
4: Ya.
3: Cuma kita sama orang tak tahu dia punya nak.
4: Ya.
3: Okey Nick, nyadinya ya benarnya tu mai aku ke malam tu Nick Ravensi, tentu kita ngelala lagu ya suah mega di tebah kami di main ke kami ba radio YFM Iban. Aku mega bisi meda tu ba YouTube mega sekedar lagu nuan udah manggai 1 juta view tu. Ne Nick.
4: Ya, syukurlah, syukur. Betul. Puji Tuhan, amin.
3: Betul, amin.
4: Dua, tiga take lagu ke hit gak?
3: Betul. Lagi tu beranda pasalnya, tu adanya ke dulu lagu keterubah tu, Nek. Lagu asal tu, lagu keterubah nuan tu, lagu timpang tu, Nek.
4: Ya, betul. Lagunya single keterubah ku. Single keterubahnya sebab, ya, 2022, selepas COVID, saya.
3: Udah COVID, nuan ngerikut lagu tu, Nek.
4: Ya, betul.
3: Okey, okey ni tu amai bala pendengar ninya ke lagu timpang tu ne. Anak kami dah kebuka ya pendengar terus ninya ke kami dalam program Galeri Artis.

0: Iya, nyampe dari dunia lagu hari Nick Ravensi, lagu kategori nama Timpang. Oke, bukan lain gaun Nick Ravensi dalam program Galeri Artis kita ke Menanto. Oke, Nick.
1: Iya.
0: Aku ngarap kepada dunia kategori nama ini ke lagu Timpangnya. Oke, Nick. Sebenarnya aku nanya berkau ke lagu Timpang tu. Dulu nanya, apa nama dah nama ke dikenak nuan tu kira ke nama pentas tu Nick Ravensi. Nanti Nick tu temu segi diambil dari nama Mat Nuan Ravensi tu hari ni penatai nama Ravensi tu de Nick. Nah, minta doang cerita.
1: Ya DJ ha. Nama tu cerita tu apa nama nama belakang Ravensinya suba mula lah mainnya kurang madah kita baru berangkat bujang menyekolah habis sekolah deh. Dalam nanti nak silapku tahun 2013-12 kenyak lah. Kami aku tu sebab bisi sitik band lah. Cuma bandnya nak panjai pejalai. So nama bandnya sebab Ravensinya. So diambil aku baru kenyak lah nyak. Tapi bandnya sebab nada kini-kini gak cuma ya selalu-selalu jamming boleh-boleh kepada kawan lah kenyaknya sebab.
0: Ya, kira ke nama band tu semua lalu diambil nuan sampai kesan itu jadi nama pentas nuan Nick Ravensi.
1: Betul.
0: Okey Nick, maya ke aku tadi laban tua tu sama sekolah deh Nick. Maya tua ke agi belajar sama semua. Nak kalau aku kemudian nuan tu aktif orang belagu bersekolah. Hari ni beratai pengrindu nuan ngau belagu tu kemudian. Yang kanya udah aku ke habis pemenam semua nuan nyo aktif bersekolah. Aku berkeni tu Nick ni maya nak berengkah aktif orang pengau belagu tu neh.
1: Ya, maya bersekolah tu. Lepas kita kesenia saya ku 4 tahun dalam 3-4 tahun kenyal lah kita.
0: 3-4 tahun.
1: Ya, nyo meningkat gay form 4 nya tadi. Bisa gangau-gangau bersekolah, baka biasa minggu bahasa Melayu.
0: Baka segi udah enggak orang berpekit belagu apa semua ne.
1: Ya, bisa bermain ke gitar nya tadi. Tapi dalam peringkat sekolah aja lah. Laban suba zaman kita itu suba jarang main ke bisa bakal dia tahu bisa instrumen buat sekolah dia.
0: Ya betul.
1: Nyo dia tahu ku muda bala dia baru dia tahu nyo bakal ni bojo nanya malah bakal sekolah tu ampu sekolah tu suba. Pun nyo dia kita bakal club music kena ada. Zaman kita suba nadai.
0: Jadi gitarnya jam tu isi ne.
1: Ya betul main gitarnya sebelah asrama dia. Udahnya tadi aku nyo bisa ke aku gawa ke Melayu dah lama sebab pemulai aku ringan nyak ke start aluitif lah start 2014-15 kenyak lah main nge-band mula sebab nadai lah ban aku main nge-band sebab pun bukai ke nama tu bukai vocalist deh
0: bukai
1: aku
0: vocalist
1: main, cuma main gitar lah. Jadinya tadi nyo udah bisa ngelalau mimin-mimin nyo lalu bisa ke studio ke ngau dua aku dia tahu nya so lalu kita masuk lah kenyalannya ceritanya tadi
0: lalu ngejuang ke jadi artis rekaman menyukuran eh?
1: Ya betul.
0: Kira kenya pejalai tak cerita nuan dari sebuah nyentuh nuan jadi siku hari penanyi meh artis rekaman dari musik timan. Okey, Nick, lagu Timpang tadi ni maya nong record tadi lagi ingat nuan.
1: Lagu timpang tu sebenarnya salah site lagu kesige mula aku terjun ngagai industri music kita lah lagu tu. Lagu tu sebenarnya kak dirilis antena silapku dalam mula record lagu tu mula gagak ke lagu tu ngau bos Visifier lah Mr. Visifier. Plutonium sebab 2017 lah saya ku lagu tu. Jadi lagu tu tadi kak dipansuat ke 18-19 kenya. Kak syuting apa semua kan zamannya sebab nyu kena covid ke kita deh.
0: Betul.
1: Lockdown semua. Jadi nyu bertangguh-tangguhnya tadi. Nya malai lagu tu nyu pansuat nyu pengudah reda covid 2021 kenya ka. 2022 lagu tu pansuat tadi.
0: Kira nah, ke ya, lama direga lagu nyu dah disimpan nah.
1: Ya, masih
0: dalam 2-3 tahun.
1: 4-5 tahun kena.
0: Ya,
1: lagu tu sebab laban nyu nadai masa nyu dah kalau lama delay deh. Ya, lagu tu sebab nadai digagak ke kami dua bos Visivio nya MV gagak ke video clip.
0: Piano. Ya. Ketika leka ngotion lagu tu siapa? Bisi ngagak leka lagu tu ke Visivio pun?
1: Lagu Timpang tu first single kutu sige digaga visit ya. Lekau ngutiun sige lagaga ya. Okay, lagu ku kebuka-bukain ya, baru bisa campur kami dua ya, buku lain agak.
0: Iya, kira ke lagu terobat tu, nuan ngerekod aja mana?
1: Ya betul, aku ngerekod aja lagu tu semua.
0: Bukan ini nam temu ngoyak tu deh.
1: Laban Visivia ataupun sebenarnya ukai ke orang bukai sama kita datai dari uluan napnya enggak.
0: Oh, kaban sama kaban ya. Ukai
1: orang bukai sigi bisik petalian darah ngelaku enggak pihak ya. Visivia tu tadi. Aku tu tadi laban medak ya nya laban ya nya udah dulu munyi kau kita ya bakal berjalan tadi udah dulu ngerasa jalan tadi.
0: Betul.
1: Aku tu nitiah ban kenyak menyata nih.
0: Kira kau dah daripada jalai nuannya tadi.
1: Ya.
0: Tambah kenuan udah bisik pengerindu bapak mau lagunya. Nadai kesalah nguji tadi ya?
1: Ya, cuma lawannya tadi. Laban nadai keyakinan diri dalam berlagu lah sebenarnya. Bergagak ke lagunya. Sige ka, laban ke sige itu bermain berpegai ke gitar.
0: Hanya meh laban nuan ku dah nyebut nuan tu ukai sebenarnya mau berlagu nuan mega landia bermain ke alat muzik ke bagi gitar sana Rick Nick.
1: Ya nak gan yang lalan dia tapi uliah
0: uliah uliah ne uliah lalan dia nak maka kita ke lagu bak serama kelia amanya saya isi punya lagu ya amanya ne Nick
1: ya ya betul.
0: Okey Nick, jadi tu anehnya ke baru lagu tu tu lagu duet tu Nick. Lagu duet dua apa tu? Skala King. Kita nyebut nama ya betul?
1: Ya, Skala King.
0: Skala King.
1: Single keempat ku.
0: Ya,
1: Adam Pengrino ni
0: ya? Adam Pengrino betul.
1: Ya, betul.
0: Duet kami dua. Nanti daripada aku buat YouTube tadi, lebih 800 ribu view dekat dia tu. Mbak siap mayonya. Orang ke medak atau keningan lagu tu. Okey, Nick. Lagi tu, nampak orang dah tua, tu dengar ke lagu tu dulu. Au.
1: Ya,
0: DJ. Okay, lagu Adan Pengerindu kedua Nick Raffin singgal Sela King. Okay, terus tinggal ke kami dalam program Galeri Artis YFM.

0: Okay, Nick. Jadi, kalau aku ingat nuan lagu-lagu nuan ni, apa itu lagu kau dah direkod nuan nak kat kedai tu, udah nyat minta nuan nyebut tajuk lagunya, nanti nuan lagi ingat siapa ngagak leka ngerti nuan, minta nuan nyebut semua lagunya, Nick.
1: Angka kedai tu, bisa 5 itik lah single ke udah dirilis aku.
0: Okay.
1: Keterubah subah first single aku lagu Timpang. Lagunya Sigi Digaga Mr. Visifil lah. Tiwan Ngau Leka ya, semua gagak ya lah.
0: Yeah.
1: Udahnya tadi single aku kedua lagu Ukai Keterubah. Lagunya Digaga Kami Duai Begulai. Tiwan lagunya Digaga Kami Duai Begulai. Lirik Digaga Kumpul. Jadi ketiganya tadi lagu Nadai Ngasuh Pedih Pala. Leka Ngau Tiwunnya Digaga Kumpul Magang. Jadi ya keempat tadinya lagu-lagu Adan Pengerinduknya lah, lagu duet Kami Dua Sheila King.
0: Okay.
1: Lagunya Leka Digaga Aku Ngau Wisifia. Tiwunnya Sigi Digaga Aku. Jadi lagu Kepemadu Barunya tadi ya ke Benung agak ngau munyi kurangnya baca ta kitanya lagu secara perjuaraan tadi lagu apa nama pengindoran rata dadan lagu tu sigi digaga Mr. Visifia lah. Lagu paling baru lah tahun lepas 6 September kena ke rilis 6 September tahun 2025 lagunya.
0: Tahun yang kemarin ni menyebabkan lagunya dia tu agak baca carta sepajuaran ni Nick.
1: Ya.
0: Okay. Hanya di nyak meh lagu-lagu Nick Ravensi kau dah disebut ya. Lagi ingat laban munyi kau ya tadi 5 itik lagu single ni Nick.
1: Ya betul. Sitik duet kebukanya kediri lah solo.
0: Okay. Jadi nyak meh Nick tentu nuan tu bisa penanyi di kerindu nuan. Nangiranya dalam industri muzik kita iban di Sarawak itu penyanyi hari semenanjung kini penyanyi hari benar luar antarabangsa tu minta nuan berkongsi enggak balap dengar tu Nick siapa penyanyi dikerinduk ke nuan tu Nick.
1: Setiap ikutnya segi bisa lah idola masing-masing ya. Baka aku lah nanti baka penyanyi kita dalam industri lagu iban kita lah. Mayuah lah ukai si kau nala dirintai tapi aku merek setengah nama lah.
0: Sekedar ya.
1: Aku bakal sida legend kita, bakal sida Don Romeo, legend kita mega bakal Luciana Urai, ngau balas Stevenson. Kurin lo kan ninggal labang kita itu membesar ngau lagu-lagu sidanya. Coba jadi nyu rindu lah ngau lagu-lagu sidak ya. Okay, gemar dah nak rindu ke penyanyi baru tu ya.
0: Betul. Nya.
1: Jadi
0: nanti bakal
1: ya nanti bakal dalam Malaysia tu nanti bakal penyanyi bas menjuang. Kurin lo ninggal lagu dari Datuk Sri Siti Nurhaliza. Berkenyam kan nanti badnya luar tu. Menua jiran kita lah Indonesia Kurindo Gejudika. Kena
0: Ya sekedar hari penyanyi ke dikingat kena anak ke dia tu memang kena tadi.
1: Ya betul. Mayo ke mayo. Nyenal rintai ke kita ke
0: nya. Okey, nanti dikira tadi berapa tahun nuan udah dalam industri muzik teban tu Nick? Nanti ke nuan udah aktif?
1: Aku start aktif subah pun tahun 2017.
0: 2017.
1: Aktif masuk industri lah.
0: Okay. Leban nuan kau dah aktif dalam industri kita itu berangkat tahun 2017. Okay. Minta nuan berkongsi yang belum dengar tu. Meh pengharap hati nuan tu, keharapan nuan tu dalam industri muzik kita bantu Nick out.
1: Ya betul. Jadi pengharap dalam muzik kita iban ni, lagu kita iban ni.
0: Yeah.
1: Aku ngarap ke semua kita apa nama pemain industri muzik kita iban untuk sama jaga kualiti leka lagu, tusun muzik kita, kualiti vokal, pengurangnya biasalah kita mensia semua bisa pengurang tapi betul, kita sama-sama belajar. Ambillah kritikan ke membinanya hari kita ninga komen-komen netizen ke boleh ngelabuh ketua deh. Ya mega ngarap ke sama-sama kita nyeruri lah nama ke pengurang ke dalam siti-siti single ke dirilis kita nya. Laban tikas quality industri kita pun ukai di pedak kita bahasa Sarawak aja. Laban munyi ko kita di YouTube tu luas semua.
0: Betul.
1: Orang boleh medak. Jadi ngarap ke semua-semualah ya ke dalam industri itu sama-sama bersaing secara sehat.

0: lah kurangnya.
1: Ya.
0: Percaya lah, okay. Nama kurang ke empai datuk tua top, mungkin empai maya tua.
1: Betul.
0: Leban datuk tara tu bisa maya tua kan nikai. Kena lah rezekinya, rezeki kita sikau-sikau nya nak sebakar deh.
1: Betul.
0: Cuma kita ngantik maya aja.
1: Oh. Okay, ni minta nuan nama mimi leban nuan kau dah nyebut bakalnya. Jadi kini nuan meda industri muzik kita iban nak ke dia tu. Tenik minta nuan komen mimi.
0: Aku meda dia tu industri kita maneh lah makin mayu lah. Laban kita dia tu penyanyi punya makin mayu lah. Semuanya nama tadi sama-sama bisa masuk-masuk ke lagu ke bisa-bisa kualiti.
1: Yeah.
0: ngambil ke bandian tu mayu lah bala-bala bakal sida penyanyi ke biak-biak lagi umur.
1: Yeah.
0: Bakat-bakat baru utai tu tadi kira nyadi ke nama tu nyadi ke kenanya bakal sama-sama bersayangnya tadi sama-sama ke maksud ke utai ke kualiti ngambil ke bisik kualiti pada orang
1: betul terbaik ke industri muzik kita ini ya
0: betul.
1: Oh, okey ya jadinya kira-kira penemuan meh hari ke nuan kemeda industri muzik kita ibadah ke kedai tu. Okey Nick, kita ikat dengar lagu tu Nick, lagu yeah. Ukai Keterubah tu single keberapa tadi?
0: Ukai Keterubah tu pengudah ku rilis lagu Timpayang Zoba labang ku udah lagu slow aku selayang lah so aku rilis lagu agak rancak mimit atau single kedua aku tu.
1: Okay Nick, ngarap ke peningat terus dengan ketua meh dalam program Gelir Artis lagi tu beranda baru GBC utam buka kan ditanya aku tak tahu pihak tu dengar ke dulu lagu Arinuan tu lagu kedua nama Ukai Keterubah.

0: Terima kasih Abdinya, lama lagi terus gulai sejalai ninya ke program Galeri Artis. Kita baru ninya ke lagu Ari Nick Ravensi, lagu kata kita jual lagu Terina Nick.
1: Bukai
0: Ketrubah. Bukai Ketrubah. Bukan nama laban playlist aku nyon ada di pedak aku ki. Bukan nama laban lagu dah tau. Lagu Nada Ngasuh Pedis Pala. Ngau lagu kemudi lagi Pengerindu Nda Ratai Wak Dana.
1: Ya, betul.
0: Agak bisa duit itu agak lagu. Okey, jadi nyak menik. Kira ke minta nuan tu. Kira ke ninggal ke jaku pesan meh. Ngajai bala nembiak kebagi. Sidak ke rindu bak pengob lagu tu. Tang nyangkatnya dia tu. Nyabedau bisa... Kati kayaknya tadi bisa pemerani meh mantai ke penglandia diri. Nyangkanya agi malu-malu, agi takut-takut kini nyangka tuan bisa pesan menuju si daya tu Nick.
1: Ya, nyadi ngagai bala nembiar bae baru lah. Yeah. Ya kebisinan minat belagu lah. Mm-hmm. Di sida sig bisa minat ke mendalam bab ngawak belagu tu. Ana malu-malu.
0: Ya, betul.
1: Tahu join aja nanti nyuma bisa orang agak audition enggak berpekit laban dia tahu tadi munye ko jako orang dia tahu nya kuasa viral nya tadi kadang-kadang bisa ke production berarti kutai bazanya mungkin orang boleh ngambil sidak ya melalui kuasa viral nya tadi deh jadi ana malu-malu nanti rasa dia bisa bakat bisa minat lah minat pengawal lagu tu.
0: Oh, laban uleh gadi kumbai kita dia tu kira kenyamai melabur dah bisi media sosial nenek.
1: Ya betul.
0: Uleh ngerikut kita belagu, enggak kita ba TikTok, enggak kita ba YouTube.
1: Ya,
0: nyame mayu cara me dikenal sidak ya. Mantai ke penglandia diri itu nenek.
1: Ya betul.
0: Oh, okay Nick, nyangka bisi tanya Nick, bisi media sosial nang ya diungkup kena ngagi ke bala follower, bala peminat tu Nick bisi kini di Facebook kini TikTok kini nyangka uleh disebut nuan kini.
1: Ya, bisa. Jadi nanti bakal akaun kumpul semua FB, TikTok, IG, boleh follow aku. Nick Ravensi, semua akaun TikTok, FB, IG lah. Benak semua nama yang Nick Ravensi. Jadi nanti bakal untuk studio, boleh subscribe YouTube channel studio kami, Plutonium Music. Ngau follow bat TikTok, ngau FB page menggal lah.
0: Ya. Oh, jadinya meh nyamai si daya nantikan mau berita baru-baru update Rinwan
1: ya,
0: atau follow Nuan at Nuan ba media sosial Facebook, TikTok ngau ketemu kaiman ini
1: ya betul.
0: Okey. Oh, jadi nyamai Nick kira ke tinggal lagi bisa meh tadi dekat ditanya aku tanya meh lagi aku nanya tua mai peningan ninya ke lagu Siti lagi itu lagu Nada Ngasuh Pedis Pala.
1: Ya.
0: Nama kini tajuk lagu tu punya tu. Nada Ngasuh Pedis Pala.
1: Bisa cerita ya.
0: Bisa cerita. Okey, Nick, ya. Kita dengar ke dulu lagu tu.
1: Okey.
0: Okey, kita dengar ke lagu hari Nick Ravensi. Ngau lagu Nada Ngasuh Pedis Pala.

0: Nadanya so pada sepala lagu hari Nick Ravensi. Okay Nick, sebenarnya nuan lepas nuan madah lagu tu bisik cerita ya. Okay ni nuan tak tulis ke tajuk lagunya. Jadi sebenarnya nuan cerita pasalnya aku kan nanya dulu. Lepas nanti kita dengar lagu nuan tu bisik lagu rancak, bisik lagu berentak yulunda. Nanti dia ke minat nuan, nanti dia ke hati nuan pun nuan tu rindu lagu berentak berkenai kebenarnya Nick ne.
1: Ante aku umpu mayuh lagu ke gagak-gagak kumpu. Mayuh ke sige berentak munyi korang belada.
0: Belada.
1: Tapi aku tu tadi berselang-berselang ke aku ke bisa ke maya munyi ku tanya. Leban idea kita ke gagak berkarya tu ke kadang datang nanti dia temu tu ku tu. Nyo bisa ke pansuat tanya nya tanti ni teh ke sige minat kumpu aku sige rindu ge lagu ke rentak belada.
0: Belada ni kira ke lagu-lagu ke Ayu Lundai, Jiwang Jiwang, ya, Feeling ni.
1: Ya, betul.
0: Oh, begini ke cerita lawan lagu tu. Begini ni orang tahu tajuk lagu tu. Nada yang asup dari kepala. Begini yang namanya cerita lagu tu. Bisa nyait penghidup ni orang tu, Nick.
1: Nadai lah. Laban lagu tu digagak aku. Maya nanti nak silap aku lagu tu digagak aku dalam tahun 2018 nanti nak silap aku lagu
0: 2018
1: tu. Digagak aku. Laban maya ke gagak ke lagu tu suba. Maya suba bisa iga case viral di Bintulu lah. Nanti nak silap aku. Masa aku mayanya suba case ino ke kira munuh direk lah. Untuk kewaan. Jadi nyo tiba-tiba age ideanya datai tadi. Jadi lagu tu tadi nyangkut paut ngagai waima bekeni pun kita putus pengerindau nya nadai mengasuh tua nya terjun dari tingkat 2 api arte
0: yang tadi ya. Betul.
1: Bisa pergi lah lusa, bisa ge orang baru pian nak menyiko lagu orangnya. Nadai semua orang bawa ngagai kita itu arte yang tadi. Nya cerita ya sebenarnya.
0: Ana dai mengasuh pri palak ne.
1: Iya.
0: Ge bisa ya bukai, munyi kedua. Ileng iga mana hage na.
1: Ya.
0: Okay, jadi nyak menik atau ke penudi itu ukai gitu tanya tang tu kira ke meri peluang ke nuan tu tu ke nuju bala peminat bala follower nuan tu yang kedua bisa jaku dituju ngagai sidak tu Nick. Okay Nick.
1: Ya. Okay. Jadi ngagai bala peminat bala followers aku aku kira meri besar terima kasih ya. Kira ya nanti nadai sida apa me aku laban nyadi siko pemerindang tu nanti nadai peminat nadai orang kenyukung siapa me bala pemerindang tu nadai nadai nama-nama aja sida ya nyadi nanti bang dalam hati lah ikhlas dari hati terima kasih aja sebenarnya nah cukup lah untuk sida ya.
0: Betul.
1: Jadi aku cuma barap jemeh lah aku le malas semua utainya tadi ngau cara mansut ke karya-karya ke baru tim Meruan kena aku malah kepercayaan tidak ngagi aku lah
0: ya,
1: ngambil sidaknya Meruan keman ngarap ke lagu ketemurang keman didinga bala peninga meh
0: biar
1: mega aku sampai ke semua bala followers bala kerinduk ke ninga-ninga lagu aku nya sampai boleh pengelantayang dalam penghidup lalu ngarap ke setiap karya aku ialah merik kesan ke positif dalam penghidup sida ya.
0: Betul.
1: Bisa peluang kita boleh bertemu semua. Pia mega nanti bisa bertemu tahu ga bersapa.
0: Ya. Yeah.
1: Tahu mega bersapa dengan aku, munyi aku tadi follow aku ba media sosial. Setelah itu FB, IG. Lalu ane lupa lah subscribe channel kita studio channel Plutonium Music Studio lah.
0: Lepas kadang-kadang bisa juga kemudian dengan live berarti top lagu ni agak bisa dia tahu?
1: Dia tahu nyo kurang etis ku di jalan nyo munyi ku tanya kita itu tadi bisa pengawal hakiki.
0: Betul.
1: Dia tahu zaman bisa si buat mimik lah.
0: Ya.
1: Cuma jemeh lah bisa peluang baru mungkin agak live baru lah.
0: Oh, betul. Kira-kira ngambil peluang beranau ngebala follower menyana ya?
1: Ya betul.
0: Okey, jadi nya ungkup bala follower bala pembina tu ungkup di Resbeli ke Bablayan ke selalu nyukung minat nuan dalam kau belagu tu Nick. Okey.
1: Ya, jadi terima kasih ya ngai pensang kami Resbeli ya. Bala semenua kaban sekolah, kaban-kaban ti bulai gawa semua kaban Belayan, semua tinggal aku lah.
0: Ya.
1: Dia selalu nyukung pengawak aku dalam industri muzik. Nak tinggal megak lah ngagai bala-bala kru-kru Plutonium Music ya ke udah halai Singkang, start Singkang ke Bengkeh sampai ke Sarito, pahit manis semua di dikingat ke belama lah.
0: Ya yeah, betul.
1: Agen ayuh lah lagu-lagu baru dekat dikeluar ke dudi lah. Ke penundi ngau baru hati aku mari besai. Terima kasih agai Radio YFM Iban lah. Kalau semasa-masa yang lagu aku kengelama tu aku rasa termegah hati kak. Laban lagu penginduk dari dadan ku udah dipilih masuk catat siapa juara tu untuk Mujur megah jadi juara mingguan kedua kali berturut-turut.
0: Yeah.
1: Terima kasih YFM. Terima kasih sekali lagi.
0: Agai
1: nuan DJ kak.
0: Sama.
1: Dengan ngau kaku berandau, Mbak Simon Gleri Apis tu ke kemalam tu.
0: Oke, awalnya meh lepas lagu nuan kau dah jadi juara ngarap kau bisa rezeki nyingkang ngagai anugerah cerita suara siapa juara kau dah tahu nih Nick.
1: Ya, amin. Ya, amin.
0: Oke, okay, Nick, jadi tua nyawa datai bab ngujur anda tua dalam program Gelir Artis. Kira-kira sebenarnya tua ni ke lagu pengerindu nak datai badan tu. Minta nuan nyada ke mimik tu, Nick, boleh ya?
1: Boleh,
0: okay. Tak
1: jauh pun udah jauh malam tu. Bisa pernah-pernah nyawa udah jauh malam.
0: Paham. Oke, okay, ya. Ni mimik, Nick, oke. Okay.
1: Aku belanja korang sama, boleh, Nick?
0: Oke, boleh ya.

0: buai sampai ke ila ila.
1: Okay. Terima kasih nih, lama boleh beranau aku dalam program Gelar Artis. Jadi kemudian itu ngarap kenuan terus mujur meh dalam industri muzik kita bantu nih.
0: Ya, terima kasih megang genuan DJ. Selamat malam.
1: Okay, selamat malam. Ngarap kita
0: lebih tumbuh. Jimat pula lagi DJ.
1: Oh. Okay, terima kasih ya. Ya, okay. Jadinya menunya Nick Ravensi, teman aku kalau itu dalam program Gallery Artis YFM.

0: Kaguruntun.
1: Nyangka tuk me asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita. Lorak pagi. Y 9-12. Nela tengah hari. Lontak nali hari. Tada lemai. Merindang malam. Y FM. Segulai.

0: Sekulai Sejalai
1: Kucing
2: 101.3 FM
1: Segulai Sejalai
2: YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Nyam kebahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nah, dalam pengidu dah ke suam bola.
1: Bola mimit-mimit tau. Kuisi ni. Okey, nama ni. Sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua. Uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban. Nuan udah hudu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, padah ke nuan tadi. Oh. So nuan tadi nuan tadi perlebak ni. Namanya bisa perlebak bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

dalam setiap piece tentu menyuh buah rundiang siko-siko tindak sama ting rujak pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang warna bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

Segulai sejalai ngau YFM, bak program 34 Suranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatilah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: orang ke ngelingik kita mayuh meri influen ko kita deh yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tau ke bekali yang nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
1: Amat. Aku nyau nyemeta aku bau utai taban satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Entik kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tantik kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian ditu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penyadi, penyadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Ti mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedajal aku ditu pilih bakiah ti betul. Serta mana bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Dan nama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jakau aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Semaya hari tu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uleh ngasuh mua kita gatal. Nyemah ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

statistik bandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Tu pagi rewind.
1: Kadang kadang betul naik kaki tai. Kak kasi tak ya.
2: Tang ti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti utai nyonyo beratur tadi ni kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini kak kasi dah yang mereka. Kadang sida yang pu nyebut de mel atau baura bukai nak ku nyual beketok sano ku ya semadi no kaban aku ku ya harga toto ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ya ke mana gede kita ni minta bekaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita diskon nyak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut de kedek ke nak kempang kadang-kadang de lapan kita minta tolong ya de ya udah mana.

di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tina ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah digunakan.

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Oh, okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
2: 31 hari bulan.
1: Ya 31 hari bulan. Tang sidak misi bah hospital madeh kenia ngapa ya suba ngaikia malu dikangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh yang agak nama Rebecca. Nanti jawabnya tadi
2: ya, ya.
1: Rebecca. Bisa istimal ngu nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan dia ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi ari kengerara.

berguna amat bah dunia kemajak mansang dia tu. Yang alai, kita yang patut madah ke password handphone, email, Facebook, takkan nama-nama aja. Ngagai siapa-siapa. Kita yang sama nakmu, hati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi hati jai, sudah boleh ngagak utai kena mana ngagai kita. Siti lagi, anang kan password kamu tak amat, bakal nombor tinggi, hari pengadah, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lambannya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, Ngawai FM.

0: Timang Krabatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: tidur pagi rewind.
1: Nama nak minta kak beli ke kasut, ambil ke banding tadi ni kasut baru tadi apa itu nak nama kasut kak beli di tadi mang yang kalau beri duit kalau boleh nanti indah itu ni nama kasut dah lama adanya deh kini dengau dah gimana ya genya tadi deh kau ya yang ngai ses ngapa angka ya pelabak ku indah itu bak pengurusan duit ya teriat agai
2: kan nama deh sem laban ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak siti agai kena sampai utanya jai yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya ulih tekalanya alu boleh ya yang ngai anak bekenya deh lirik
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerepai dah bagi tu ke medai.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Bagi tu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedoi dia nyak. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang. Hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya, nyau kiruh amat mentli pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pemilia David ngau YFM.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, gak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

0: kita sudah sedia. Bersedia ke kat menu Sapa Juara Capai Kemialan Minggu tu. Sapa ketika ngepit surat kabar, ketawa ngau kami.
1: Alah, dulu.
2: Yalah, dulu.
0: Lagu.

Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, gak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya silik dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Maya ari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

selekaja ku perangsang kesar itu, kerjap manah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena daip natip misi. Sidak ke serantau, datai ke sesuap asik bepingai pantusah kak digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ngau orang ti serantau. Lebuh kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk cari kibak kita nemu taitik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat namah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita ngau orang bukai, pedau untuk temu dekat dibalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang tidak medak pengawak tidak ada kerja kita, lebuh kita mantu, lebuh kita nunggu orang. Nadai ngau. Nadai ibuh kita bergendang ke pengawak kita nyam. Tuhan memang. Lalu yang ngupah orang penyembuhan hati di sinu, hati di siru, kemanah tetap dibalas ke kemanah. Yang adat tidak terletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang timanah. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebuh kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngembuan penemuti lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak jalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita yutaiti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jakuk kemunitu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajakuk iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Bertinya utai timit kerja kita kesar itu, boleh mai pangkak bagi orang di hari ilang. Haram kita sama-sama ngasil karya ai petelaga kita itu. Awak karya manah ngawak kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita.

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rap.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: 9. Bertemu kita ba malam anugerah Carta Sapa Juara ke 9.
1: Serikai 94.6 FM. Segulai sejalai.

0: Hashtag Lily Active Dear To. Udah dia kita Inceng hari 2
1: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
2: Hai,
3: hai,
2: hai.
3: Anang nak ingat, tinggalkan
2: hashtag Nubia Aktif.
4: Hai, Monica.
5: Mari orang nanya, bekerja macam berita dan sebenar bisik prompter ke?
4: Hello, Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai, Larry.
7: Muji.

0: Yo, seminok dua kali nang sigi kaya kena entertainment tu.
1: Hello, Nancy.
2: Hello.
1: Majet tu kena.
2: Okay.
1: Tak ke bajet?
2: Nah, tang mana dia ketak ke.
1: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.

0: Entah ujung jadi hak bersama.
1: Ya. Lebih baik keruai. Maya manggil meluah baik meluah kelima.
0: Banyak maya kita ke gitu besar jani deh. Baik ke penai. Dia kurang nyemleh jani. Mesti kita ke penai dia. Uleh baik penai. Uleh baik kini kini. Kadang-kadang lebih maya kita itu tadi kerja menumbak orang ke pendampan. Uleh baik pendam. Kena semiang.
1: Kembali ke pasal lagu.
0: Nama patuan pasal lagu apa pendam. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dingin.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nada iku off sari tu.
0: Oh, ku mai ku off.
1: Kediri je ada pesi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa macam deh si.
0: Mana neh? Padahal jam ku tu. Bisi api kediri. Kekijab kediri mana tu? Latest version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nggak tahu kita kenya. Nanya mana gagak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, mendap rindu-rindu.

tau kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang ndak dikemata. Berjalai penaka ati, ndak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengok pansi dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Reba, kini punya lai. Tau ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tau boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke depan jalan kupis penglikun berjalan lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nol layap 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalan. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayau. Pesan tu, dibaik ngagi kita dari YFM Iban, RTM Kuching.

0: Tok ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Pengerap pagi.
3: Pengerap pagi.

0: Tuh, pagi rewind. Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk capak. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk capak. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
1: Ya aku menua selalu dishwasher.
0: Tak mesti mesti dishwasher eh. Ya yang berbasuk capak capak lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak ada itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke oh nyau hotel ke jelu dishwasher kaku.
2: Nanti pihak datun aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi nak laki reput ya tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher nak kena ngelempuang ke walau rindut tadi.
0: Entah pernah dicat. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup sedaya. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
2: Nak kira kelempuan mimit mai pengawak tu tadi. Nak ya?
0: Aku selalu dia kaya aku tu semua.
2: Nah, lapan no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelah?
1: Apa bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dengar radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi joran murah. Udah kena habis macam tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: dengar ke pengelak pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi segulai sejalai.
1: Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang, bertemu kita ba pengerak pagi hari 3 hari tu 16 hari bulan 9 2026 hari Malaysia hari Diau megak sarito tang tajak pan pia. Terima kasih hai kita yang ketemu nani pagi tu. Mendiang ke kami bawa pengerak pagi lalu 12:30 malam ngagai pukul 6 pagi tu tadi kita dah mendiang ke Timang Kerbak Tawas. Ken Michael boleh go kita pagi tu pendengar 6 ngagai 9 untuk lagi nyalai bungkal segmen pagi kita itu ngau sampi lalu pagi itu ngulu ke kita buat segmen sampi pagi kita bergulai ngau Raban Christian Ari Gereja Methodist.
5: Shalom, selamat pagi malam nyadik dalam nama Tuhan Jesus Kristus. Aku Pendiri Alistair Ari Gereja Methodist Iban dekat ngulu ke semua kita alam sampi pagi bakal ke pagi itu bersampi kita. Tuhan Allah Ta'ala terima kasih berkuasa, terima kasih Tuhan laban Noah sudah meri hari kebaru ke pagi itu ngagi semua kami nalai minta Noah Tuhan ngiring kami ngau kami alam semua pengawak kami kesar itu lebih lagi dalam sebilik kami alam nama-nama pengawak kami oh Tuhan tiada kala awak semuanya dikemujur ke oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Jesus Kristus kami dapat sampai. Amin. Jadi baca buku kudus kita ke pagi itu diambil dari ulang adat bagi 6 ayat 4 datai ke ayat 5. Ketuk ya. Dengar kita orang Israel, Tuhan Allah Ta'ala kita nang siku aja. Lalu kita nak tahu nak rindu ke Tuhan Allah Ta'ala kita ngau penghabis hati kita. Ngau penghabis semangat kita. Ngau penghabis pengering kita. Tu jaga Tuhan. Bawa Tuhan rekat ke semua kita. Balam nyadik dalam nama Tuhan. Ti kita berarti kalau ke jaga. Ninga. Berarti tau ke ngasih. Dalam jaga orang Hebrew. Leka jaga Shema. Tau ke Shema Yisriah. Datai dari jakut Hebrew kemai reti ngasuh kita ninga berarti setang ngasih ke Shema ukai sekadar ninga ngau pending tang ninga Arab serta ngereja tu ianya siti kangau ngambil ke Tuhan nyadi ke dalam pun penghidup kita kesatu Tuhan nang siku ajak retinya semina Tuhan siku ajak kelayak kediutamakan dalam penghidup kita kesar itu. Nyak kebuah kita yang tahu nak Bepangai ba Allah Ta'ala labannya me Tuhan kita kesarito. Tuhan dikedulu ke kita, diutamakan kita sarito. Okey. Lalu pian mega rindu ke Tuhan ngau pengabes hati. Ngau pengabes hati runding dalam penghidup kita. Ianya pengabis semangat seluruh penghidup kita. Pengabis pengeriang ianya datai ke tindakan kita, timbal kita. Rindu ke Tuhan ukai semina maya kita bersemayang atau kemuji Tuhan tang dalam pengawak atau kekerja bak sebilia serta bak meri pemutus dalam penghidup kita. Jako Tuhan na tau na hidup bak kita setiap hari. Ukai semina bak hari minggu aja atau ke bak hari nur kita bersemayang nur kita hidup jako Tuhan tang bak dini-dini do tang bak sebarang maya kita uliah hidup kejakut Tuhan dalam penghidup kita. Nyalai bala menyadik dalam nama Tuhan. Syema ianya kangau ngagai semua kita kesari itu. Kita ngenuluk ke Tuhan, kita mengutamakan Tuhan setiap hari. Nengah semayang, nengah sampi kita. Nyedia ke timpuh atau ke masa nur kita itu tadi. Maca jakut Tuhan. Ianya maca buku kudus. Lalu kita meruan taluk ke Tuhan. Nyalai Tuhan namruan ninga jaku ninga sampi kita lebo kita datai ngagaya Tuhan sigi meruan namau tadi berguna kita meda ninga laban Tuhan namruan bisi dalam penghidup kita lebo kita itu berpanggai baya ngua penghabis hati kita nyalai balam nyadi kita itu tadi ninga jaku Tuhan kita berarti jaku Tuhan. Kita berarti kepenekat Tuhan dalam penghidup kita kesar itu. Nyalai, kita nak tahu nak rindu ke Tuhan Allah Ta'ala kita. Ngau penghabis hati kita. Ngau penghabis semangat kita. Ngau penghabis pengeriang kita. Sampai kita. Tuhan, terima kasih kejakut Nuan ke pagi itu. Ajar kami terus ngingat kejakut Nuan. Wah, kami meruan berpangai. Serta ngasih kenuan serta nunak kepenekanuan dalam penghidup kami. Dan terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Jesus Kristus kami sudah sampai. Amin.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Nyadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Ku dekak balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung. Hijau burung kanyi umai gak balat mirah. Kayu baru mati, tebang ke tidak bujang, bala tidak laki. Umai ke kita desai, balat lantang hati. Keban ke kita langgang, 30 hari. Umai ke udah rangkai, kayu lama mati. Ke kita nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari baru kita nunu ngintai kae mimpi nunu ga bawem manah anang belat tapi kita ngiga pamakai ila abis mati sungai ti panyai jalai digaga titi. Ulu dulu seluap nanganya dudi nyak sengawak ngenak nadai jalai mati tuk benaka jaku ngajak megai api cerita getah perah gawak galantang hati gawak ganda lama asa minak seketah hari. Boleh ke duit mimit, kena beli roti. Bekal gawak nugal lelaki. Kena ke beli lawak, manuak ke ngau babi. Tik ke bisi lebih, pakai dudi hari.
3: Cakup ransang ke Sarito. Pengerai tubuh ngau sengat kitai. Pengerai tubuh ndang utai tiamat bergaul betiap iku kitai, nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai ndang ingin ke pengerai, lalu patut kita nyaga ngematau ke ya. Amat, lebo kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau, kita ndak kesemampai biak berhari. Lebo umur udah mangai, bisik maya pemedis mansok, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita. Ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh netap ke pendiau kita. Tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur. Bini, laki, tak ke pendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Uleh niri, uleh negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tak kazam tahun baru ke tahun tu, bisi nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu ati sida, inyo sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu di pelabok ke berindia berpenyakit COVID-19 si balat ndang dah ngerugak menung pesida dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsok tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai pidu tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih meh perai. Pakai meh utai timai perai, anda ngelawung ke exercise. 20 minit sehari cukup mengenal kita yang masuk ke dunia. Kerja mengutai timai, tuan-tuan ke tubuh yang semangat kita. Sayau ke meh pengerai kita. Lengkok ke meh tebiat lama, tenadai mai penguntung, uji meh utai ti baru. Pengaya peraja undang segi uliah giga. Segagi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengerai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengerai kita. Duit ringgit boleh digigak. Tang nuan dah boleh ngigak tubuh ti baru. Andang sekali-kali nempaya mempelitak ke pengerai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ka dalam jaku iban, pengayon ti benar inya tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepira ti kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerai inya dekat meruan bau kita belam maya. Da piak ya belam jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai dimpu kita. Yang gi Allah talo. Bagus mautai bo dunia inyau tu. Yasmina tinjau kita indak lama. Ya langkau nur kita ngenduah indak lama. Sebedau kita bekejang mulai kediri, umayau tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai uleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo lengasi ke jaku ya. Jaku ia ti hidup oleh merik penghidup ngau pengerai ngai barang sapa ti merti lelungasi ke ia. Maka kena sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 timun itu. Anak, benda yang kutai tersebut aku tu. Benda yang keleka jaku aku. Anak neju ke sedal nyawa rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedalam mati nuan. Sida dekat beri penghidup dua perai dari barang siapa merti kesidam. Kegam tegut ke meja ku Tuhan, lebannya oleh beri pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

0: Malaysia, Nemu Kita, Menua Kita Ngembuan Tikas Obesiti Pemadu Tinggi di Asia Tenggara, lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Statistik bandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi ariulah diderba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh diderba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tiba kuasa dengan terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Pesan ia ke diterima kami abah yfm@gmail.com serta pihak gak abah lumur WhatsApp di konti 013-862-8422 pagi tu. Ya kalai pesan ia ti ke terubah tu pesan kereta dari Aslan anak geraji. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan babatu pikul wong betuang bangkit. Pihak mega pesan tu menuju kaban belayan bat nangan sengai kenawit, mapai kenawit, nangga kabah kenawit. Kabar belayan di Kuching, Sibu, Bintulu, Baram, Miri, Selangau. Gau semua kabar belayan bukai buat sebarang nur diau kenalah di Tesau Megang. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang naja anak banyang tau ke Indai Selan. Ngetas ulit serta muain terbalu dekat diatur lemai hari 6, 19, hari bulan 9, 2026 pukul 7 malam. Jadi semua kaban belayan dipinta datai ngau ngetas ulit serta muain terbalu niang naja anak banying bak rumah Petrus anak Paulus nanga tada kenawit. Berita ya ke silia tau ke sebarang tuai ke dekat ditanya kawal ngau pesan tu kaban belayan tau telefon tau ke WhatsApp ngagai Aslan anak geraji 014-877-6017. Pesan ni ke nangkan kenyap pesan pemati datang dari Robert anak nyayang. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan di Batang Mujuk Julau, kaban belayan di Batang Kenawit, kaban belayan di Intabai, Rantau Limau, Punggang Batang, kaban belayan bak Nanga Apo, Lepung Bilat, Nanga Beketan, Nanga Tabak, Nanga Selepung, Nanga Sirian gau kaban belayan bukai kenalah sebut magang. Kita dipinta datai ngau nyengai niang lawang anak nyadang. Tau ke Indai Luang Kaudah Nadai 15 hari bulan 9 2026 hari 2. Semua kita dipinta datai ngagai rumah ekstuai rumah nyayang nanga nilau ulun siring julau. Niang lawang anak nyadang tu dekat dikubur kena 17 hari bulan 9 2026 ianya hari 4. Sebarang tuai ke dekat ditanya, kita tahu telefon ngagai anak ya. Robert anak nyayang 010-584-4100. Tahu ke Peter anak nyayang 019-881-6765. Pesan ngetas ulit ke sekali tu datang dari Catherine anak Iga. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan. Kelebih lagi nuju ex pengulu labu anak bayi ba sebandi lunduk kaban belayan ba Skayu Aik Gat, Skayu Aik Balih, kaban belayan ba Sungai Majau, Sungai Mujung, Nangam Buau Suang, Tapang Nancam Bangkit Ketibas. Pesan tu muka nuju kaban belayan ba Pasar Kapit, Sibu Jaya, Bintulu, Miri. Gau semua kaban belayan bukai ke bisik ninga ke pesan madah ke ngetas ulit niang Iga anak buja tau ke laki Sayun anak jalak kena rinam 19 hari bulan 9 2026 pukul 9 pagi barumah anak ya lot 1261 Taman Bian Hua, Jalai Ulu Sungai Kapit, Jalai Seliria Kapit. Berita ke sila lagi tau ke sebarang tai ke kak ditanya tau telefon ngagai Catherine 010-527-2242 tau ke Larry 019-469-3055. Pesan kenangan kenyap pesan data dari Michael anak biang tau ke Ndup tau ke Pai Giri. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan barumah Uri Betung Bebuling Atas, kaban belayan barumah Morris Nangga Ban Betung, rumah Winnie Sungai Langat, rumah Tiap Anak Gending Kampung Semena Limbang, kaban belayan barumah Tuli Anak Aji Batu Niah Suai, rumah Manggi Engkabang Kabung, rumah Jebeni Sungai Rumput, rumah Geraman Pange, kaban belayan baru rumah Julai Mengeris Ilik, rumah Landuk Mengeris Ulu, kaban belayan baru rumah Angkasan dengan rumah Jabar Sungai Pasir, rumah Kucun Jabe, rumah Empayang Atas dengan Empayang Baru, rumah Albert Beji Pelasuk, kaban belayan baru rumah Frederick Suli dengan rumah Nugau Sungai Kerubung Selalang. Pihak megak pesan tu menuju semua kaban belayan bukai buat sebelah Miri, Bintulu, Sibu, Kuching ngau ba ndur bukai kenalah disebut magang.
pesan tu madah ke Mira anak Nai tau ke

0: Intau ke Indai Giri. Udah nadai 14 hari bulan 9 2026. Niang tu dekat di Intu Lemai tu 16 hari bulan 9 2026. Lalu dikubur ke pendam Anglican Lambir Miri kena pagi 17 hari bulan 9 2026. Jadi semua kabar melayan dipindah datai ngau ngesah penusah Rabat. Niang Mira nak naik tu ba Palan Ching Kiong Coffin and Funeral Service Lot 2958 Lorong 5 Jalai Tudan Permai Technology Park Miri. Pesan ngetas ulit ke sekali tu datai hari diang anak geruntang tau ke Apai Jo. Jadi pesan tu nuju Kabupaten Belayan di Sedawun, Kabupaten Belayan ba Sarau, Semaba, Merudi, Miri, Labang Atas ngau Baruh, Kabupaten Belayan ba Ulu Anap, Tatau ngau Pihak Mega. Semua Kabupaten Belayan Mukai ke bisik ninga ke pesan tu kelebih ya lagi Sabang anak geruntang. Ya kediau ba rumah bidah sebawah. Jadi pesan tu madah ke ngetah sulit niang Jo anak Dieng kena 19 hari bulan 9 malam hari 6 pukul 9 malam ba rumah Engkiau Batu 31 Jalai Bintulu Miri Similajau. Jadi pesan tu mega madah ke nyemin kena pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 2026 ba pendam Batu 27 Jalai Bintulu Miri. Barang siapa ke bisik tai ke dekat ditanya atau ke sila lagi kawal ngau berita tu, kita tahu telefon ngagai menyadik niang tu atun 012-845-3491 atau ke Ani 010-239-5423.
1: Ananda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sumarang maya. Kesmina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kereta temeka uling murang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajak penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak depan ngenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
2: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapa nuan.
3: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang Bukai.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau adik kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

0: yang telah diharintai kita kelebagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, nampun baru macam pesan yang ke bisi diterima kami pagi itu. Peningat kalai pesan yang ke sekali itu, pesan ke dituju ngagai semua kaban belayan ia ke diau di Belugu Skim, kaban belayan di Banting, Kuching, Bintulu, Miri ngau semua kaban belayan Bukai bak sebarang dur diau ia ke ngelala Nunya Anak Joseph. Jadi pesan itu mandah ke Nunya Anak Joseph dan adai 15/9/2026. Semua kaban belayan dipinta datai ngagai rumah niang tu ba lumur 34 lurung 1 Jalai Sibu Barat 2 Taman Tunku Miri. Niang Nunya Anak Joseph tu dekat di Sengai malam tu 16/9, lalu dianjung pagila hari 4 17/9/2026 ngagai pendam Anglican Lambir. Penerang yang ke silik atau ke sebarang tanya atau telefon ngagai anak niang tu Simon Lajau 010-777-2709, Angeline Billy 014-807-8831 atau ke Billy Biju 013-850-2872. Pesan kenangan kenya datai hari baca na hijau. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan di Lebuan tu, kaban belayan di Inklili, Miri, Melikian, Sebang, Skrang, Paku Ili Undup, kaban Melayan di Kuching, Lubuk Ndumpu, Skrang, pihak menggap santun menuju semua kaban Melayan di Ngkaras, Keramut, Melugu Kuari, Melugu Skim, Tituak Ili Lubuk Antu, Entulang Atas, ngau semua kaban Melayan Bukai, Bawak Sebar Nodiau, pesan tu madah ke semiang itu 100 hari, niang punai anak bugan, ngau niang laki ya, runggah anak ngali, kena hari 6/19/2026 pukul 10 pagi barumah Edwin Jawi Entulang Tekalung Seri Aman. Nyima bisi tuai kedekat ditanya tau telefon ngakai Santinia 011-1279-0965 tau ke Adin 018-874-9430. Pesan kenangkan kenya pesan pemati datang dari Michael Nabiang tau ke Lucky Mira, Gary anak Michael, Jonas Dalin anak Michael dengan Olivia Sinon anak Michael. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan. Kelebih lagi kaban belayan ba rumah Manggi, Ingkabang, Nyabun Ruban, rumah Jemeni, Sungai Rumput, rumah Jali, Lubuk Pisang, rumah Graman, rumah Pangi, rumah Senulap, Layar Betung, kaban belayan ba Rian Batang Layar Betung, rumah Jawa Kerubung Selalang, rumah Nuga, kaban belayan di Segerat Limbang, kaban belayan di Bebuling Atas, rumah Uri, rumah Muris Nangaban, rumah Wini Sungai Lansat, kaban belayan di Limbang, Batu Niah Suai, ngau semua kaban belayan Bukai ia ke ngelala Mira anak Nai tau ke bini Michael anak Abiang tau ke Lin. Jadi pesan tu madah ke Mira anak Nai tau ke Indai Gary tau ke Lin. Udah nadai 14 hari bulan 9 2026 yang tu di Intu ba Ching Kiong Funeral Permajaya Miri malam hari 3 16/9/2026 lalu dikubur ke pagilah hari 4 17/9/2026 ba pendam Anglican Lambir Miri. Sebarang tanya atau telefon ngagai Michael Abing 019-948-4209, Gary Michael 0111-406-6952, Jonas Dalian Michael 011-317-00461 atau ke Olivia Sindon Michael 010-965-1905. Lalu pesan ia ke nangkan kenya tu siti pesan ngatas sulit ngupas terbalu setelah berantu datang dari Seblen anak Fidelis Asan. Pesan tu nuju semua kaban belayan di Bentungkat, Sebetung, Keladan, Jelai, Sab, Selitut, Serupai, kemudian di Baskat, Sebawah, Tangap, Niah, Penasuk, Sibu, Pihak Pegang Pesan tu nuju semua kemampuan di Miri dengan Brunei. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit. Ni yang Julie Stefaniana Fidelis Asan. Kena 19 hari bulan 9. Hari 6. Lot 1344. RPR Sibiu. Lorong B10 Bintulu. Pukul 9 malam. Yang ni udah pengawal ngetas ulit temuk malamnya dekat ditampung ngau ngupas terbalu serta berantu ke niang Julie Stephanie ngau niang Fidelis Asan anak Inki Megak. Sebarang kara ke dekat ditanya atau telefon ngagai Ambrose Joe 013-573-7085 atau ke Seblin Fidelis Asan 019-489-5944. Pesan ke datang dari Steven anak tuan nuju semua kemelayan bah sungai sebatang buah kemelayan di Sebidang Seputi Lawang Bukit Limau kemelayan di Teru Long Teran Tuyut Bayin Nat Nipah Selepin Atas Ngau Baruh kemelayan di Tulang Sungai Malang Tiris Sungai Silas Bintulu kemelayan di Biri Bintulu Kapit Ngau semua kemelayan Bukai di Lubuk Sayat Ngau Setengin Lebuan tu. Pesan tu badah ke pemati Ensua Menak Tuan kena 14 hari bulan 9. Lalu niang tu diintu bak sungai Selulit Atas sebatang buat tinjar baram bak rumah James Udit Anak Tuan. Lalu di sungai 15 ngau 16 hari bulan 9 2026 dianjur pagilak 17 hari bulan 9 2026 hari 4 ke pendam di sebatang buat tinjar baram. Beritahu ke sili atau telefon ngagai lumur tu 013-7582-180 atau ke 019-875-8894. Pesan ke sekali tu datai hari Jonis anak Dana atau ke Pai Nuil hari ke Sidaz Pilih. Duju ke pesan ngagai semua kemah melayan bak nangga singat semah bawan sebinjai. Kabar melayan di Las, Lasa, Babil, Tubah, Melanggan, Meradung, Bawang Asan, Serban, Pasin, Teluk Mulung. Gau semua kabar melayan Bukai kenalah dirintai Kemagang. Kediau di sebelah Sibu, Biri, Bintulu, Kapit, Sung, Kucing, Gau menua Bukai. Ia ke Ngelala, Niang, Paula, Nayah, Anak Giri, Tau ke Indai Limau, Ari Nanga Singat. Pesan tu madah ke ngetas ulit, Niang, Paula, Nayah Anak Giri tau ke Inai Limau kena hari 6 19 hari bulan 9 pukul 8 malam ba rumah lumur 3G Lurung Timur Kemuyang 5J2 Sibu. Lalu pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 ianya nganjung bungai ke Pendam. Menerang yang ke siliak tau telefon ngagai Jonis 013-584-2175 atau ke Jeffrey 013-830-3720. Pesan ngetas ulit datang hari Juliana Pamli atau ke Indai Ide nunjuk semua kaban belayan bersebaran durdiau madah ke ngetas ulit niang budin anak sigat kena hari 6 19 hari bulan 9 2026 pukul 7.30 lebay barumah Margaret Lubuk Kerukuh Buduk Seratua. Jadi semua kawan melayan kengelalan yang budian anak sigat dipinta datai magang lebuh maya tu ilah. Lalu seberang tu tanya tau telefon ngagai Juliana Pomli tau ke Indai Dek 013-824-1210 tau ke Dixon Budin 011-157-8339 tau ke Diki Budin 013-828-8918. Lalu ke penundi benar pagi tu pesan kata sulit hari Imas anak surang nuju semua kapal melayan kediau di Batang Jelalung kapal melayan di Sepadu Sebungan Sebutin Gerung Sebawah Gelam Sebawah kapal melayan di Betung ngau semua kapal melayan Bukai kenalah dirintai Kemagang. Pesan madah ke ngetas ulit niang Patrick anak Budin tau ke Pile kena 19 hari bulan 9 2026 pukul 8.30 malam Bak Fusio Trading Sdn Bhd Jalai Nyabau Bintulu. Beritai ke siliak tau telefon ngagai imas anak surang balumur 011-157-1506. Ya sekedar pesan pagi tu pedingang ya ke bisi dibaca lalu pesan ke bukai mega ke dibaca muak ke tengah hari ngelemai ke sehari tu lagi. Santau dianjung kita ngagai email kami yfmiban@gmail.com dan ke lumur WhatsApp di studio 013-862-8422.

0: rumah yang cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Kes culiak tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang ndak dikemata, berjalai penaka ati, ndak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti ndak dikelala, tengok pansi dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, begulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Asa aku ngenang layak tuasa itu.
3: Eh,
2: ketegasan.
3: Nama dia mulai urat banyak.
2: Nama itu mukong steam. Nama tay.
3: Anang mulai urat banyak. Dano orang kita.
2: Nama hal teh kayak orang saya mendak. Nama aku peduli.
3: Eh, ane gama puma banyak. Nadai pura mendak tak kita mesti ingat. Nuan aku ngau kita semua. Bisa tanggung pengawal. Nyaga pemesi rampak nuan kita ini. Nuan, nanti nuan begitu. Ura bukain nuna.
2: Pihak ya.
3: Ya, pihak ni ya.
2: Mente pihak kumpul ku baruga sampai tu.
3: Cek, dito.
2: Pesan jaga pembersih rampak menua tu. Hari aku, saya mentimara.
3: Ngau aku Afin.
2: Begulai ngau YFM. Menua bersih, tanggungjawab kita semua. Yeah.

7 minit sudah lepas pukul 7 pagi. Selamat pagi hari 3 Sarito Duju semua balah kita peninga. Okey, berita berkawal dengan ikas pengamai angin Sarito ba website DOE. Jadi nak pukul 7 pagi 16 hari bulan 9 untuk peninga puji Tuhan. Kena nama lepas ikas pengamai angin ba semua pelilih di Sarawak Sarito baru 100 API magang retinya Jalan Pemersi, Kuching 76, Kota Semarahan 72, Surian 77, Suri Aman 59 API, Serikai ke Pemadu Bersih pagi itu 48 API, Sibu 67, Kapit 58, Mukah 54, Bintulu 56, Miri 55, lalu Limbang 47 API pagi tu. Garap ke gayari atau ke tikas pengamah angin tu majak bersih, lalu pihak mega bisi awak atau ke dua kita sama belak jalai ke pengawak kita baka selama. Seliah ke hari sebarang aktiviti ke Nunu Babas atau ke Nunu kanan duar kebun ya ke benandang besai kena nyeliah ke penusah ngua sari kena di lalu ngarap ke mega dalam kandang seminggu dua tu mega hari bisi hujan ambil ke kena buai sebuah nasab ya ke berapa minggu tu dah ngeruga atau ke nanggul kita di Sarawak di tu peningah. Nicholas Frederick, berita kita dah lepas lagi dengan lagu yang Biar Meh Aku Pergi. Dan sebenarnya tu Daniel Petrus. Sari tu sayau bagi lalu nyau. Buat penggerak pagi YFM.

0: PSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SJSJ, Aram Sampal Datai, SJSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk nadai berbayar.
1: Okay, laju main layan tu nih. Download dulu mengerjau tadi tu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kedi. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu.
2: 5 minit. Udahnya.
3: Ken. Ken, akai PC tu, akai PC tu kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Siapa ngerja tadi tu? Mayo ma te download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica mana namanya dia?
1: Ni Jess.
3: Bedak dinya. Legging.
1: Apa siapa ampu pegawai tu nah? Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Bukannya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena reta company. Bakar reta kita yang putu hari kami. Bak YFM.

nampak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedijualnya. Aku, Derek Warren, Y.

Ya, selamat pagi Sumandak Sabah. Sumandak Sarawak. Ya, kemudian ke kita pagi itu. Bapak penggerak pagi, nyengkau bisi bala Sumandak kita itu muangkat pagi itu. Ya, betesah kini nyembi gari. Lalu berkedang ke berkawal ngau Sumandak Sabah. Mungkin Sabah nanti subaknya tadi di Kelala ngenak nama North Borneo. Nyau ngelansa cerita lama gak kita pagi itu seraya hari Malaysia ke dintu kita sari itu 16 hari bulan Beninga utai kenyadi dalam tahun 1963 subah ia kalai Melaya begulai ngau Sabah serta Sarawak ngau pia mega siti dagi entiti ianya menua Singapura ia ke numbuh ke Serakup Malaysia pada tahun 1963 sebedau Singapura ia ke mansut keririk ba tahun 1965 subah nya utai kenyadi lalu tok kedekena kita yang lain ianya ari Malaysia ke dindu kita sarito 16 hari bulan 9 2026. Nangi rameh dini alai kita, dini indoor kita di Malaysia di to sekali ke kita yang tadi di Melaya ada Sabah ada Sarawak utai ke pemaduk berguna ianya penyerakup antara pangan diri tajak pan mayuh pupu rabat bangsa jalai pengarap ia kendak sebaka tang utainya tadi nak nanggul kita rakyat Malaysia tu begulai sati ngau pangan diri ya. Pukul 7:30 pagi itu lagi kami nabur ke berita pagi bakal selama kita kebaru angkat pagi itu selamat pagi hari Malaysia 16 hari bulan 9 2026. Kini pedunga nama pejalai hari diau selamat belelak dengan kita sarito mega jangka kita ia ke Lembau dekat Mindah kini-kini sarito. Terima kasih ada minyak kami bab penggerak pagi YFM pagi 16 hari bulan 9 tu Tulagori Kimara Band Sayau Kenuan bab penggerak pagi 101.3 FM di Kuching. Lalu kita ke di Semanggang mendiang ke kami pagi tu bab frekuensi 89.5 FM.

Zul pagi, Dato' kami nak buat ke berita pagi hari 3, 16 hari bulan 9, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Atur pengawak ti setimbang, nentu ke Sarawak terus lantang. Lebih dari 5,000 jalan kem batang benung diangkat ke pemanah. Tabung kasih Ed Hawana, lebih 2.48 juta ringgit disediakan. Nyamatang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Penyulut ekonomi, pengawak ngintu rampak menua anggau pengelantang komuniti tik setimbang berguna amat kena tentu ke pemujur pengelantang Sarawak ungkup rebak dudiari. Tuai Pembangkai Menua TYT Tun Behin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar dalam pesan Hari Malaysia 2026 madah pengayang kebenar sesebengkah benua ukai semina berpanggai bak pengeraja asal aja. Tang tu megah bak pengeran siang rakyat nerenak ke penemu, innovation, kelimpah rundi yang ditebuka ngau berintegriti. Pemujur Sarawak Jemaah Hilang Megak berpanggai bak pengawak ngada ke institution ti dikarap ke rakyat ngau integriti, pengurus serta accountability dalam sektor perintah luar gau community. Limpah hari dentu ke Nadai Raban ti dikelaweng kari arus pemansang. Pemansang menua pesisir hari baru hiring premier atau patinggi Abang Johari Tenopeng. Nya bukti pengawak pemansang inklusif tiul yang rapid ke seraka ekonomi antara kanan menggeri gau menua pesisir. Berpesan ke sebah kadia Tun Behin Sri Dr. Wan Junaidi madah ke integriti, pemanah tur pengawak gau rakyat tiba penemu jadi pelasar berguna ngakai Malaysia gambi keterus di pebasas serta ulih bersemekir. Rakyat patut terus ngintu semangat percaya serta pebasa gau pangan diri. Pemujur berguna ke pengelian hati, penemu, penyerakup ngau pengorbanan lebuh napik mayuh macam penguji. Ia megah minta penyulut bela ditegap ke dalam pelajar, fansi, lumbak ngau main, seni ngau servis sektor perintah. Ngambil kuliah nyapai standard ke pemandu manah bar renggat antarabangsa. Berserimai ngau hari Malaysia 2026, ia ngarap ke pengeraminya nyadi pun dur ngemaru ke julu ati. Nampak menua terlebih adil, progresif serta ngebuan penyiruk bak sesama mensia. Polis Diraja Malaysia PDRM bersedia berundian ke Perambu dikenak mantu upis Menteri Pengerai berjalan ke penerbai pengasih Mike Pesakit ngulih ke atur perubat ngenyit bak kanang menua ulu. Kepala Polis Menua Tan Sri Muhammad Khalid Ismail madah kesidan nerima ngau manah Perambunya. Tajak pihak Raban Petugas Penerbai Langit PDRM Kediato belak napik penanggul pengurang aset langit. Nda ipak ngau pemesai kanang dur ngau pemayuh tubuh pemesai tip jalai ke pengawak. Aset langit dikemisik di Sarawak nyengkaum dua buah bilun ngau sebuah bilun Angkabang. Ngelansa pasal pansia penusah bilun Angkabang servis lutur terbaik terempas di Long Lelang. Yang madah kebisik 20 ikut saksi udah menerik penerang. Mayuh agik penerang dekat diulih ke kena nebuk ke pansia kesnya dari pasuk ke dalam kategori kes pemati ngenyit SDR. Perintah Sarawak benar mengangkat ke pemanah lebih 5,000 km jalai kem batang di serata menua lalu dipelabak ke Taut Tembuk Manggai bak tahun 2030. Premier atau Patinggi Abang Johari Tenopeng

Badah pengawak ngagak jalan itu nuju ngagai kanang menua ulu dekat ngurang katur raya ti kelalu berpangai buat servis lutur terbaik FDS. Akses jalan luan megak dekat ngelimat ke ungkus operation serta nentu ke penglikun ti mana lagi ungkup semua raban. Ia maksud kerja kujak lebih dipinta merik penemu senentang atur ti dipejalai ke perintah negeri. Kena ngangkat ke kualiti servis ngintu pengerai buat menua ulu berniari penusah bilon kabang FDS. Ia keterempas di Long Lelang Biri. Buat perkara bukai Sarawak, masa atur pengawak Perintah Besai tiba setuju gubah konstitusyen Perintah Besai. Kena gemenar ke penambah penyampau penduduk ungkup Sita Parlimen Sabah Gau Sarawak ngagai nisbah baru ti tinggi agi. Dato' Pak Tinggi Aman Johari madah pengawak tu dekat mulai ke penyampau 1/3 pengari Sarawak bak Parlimen. Nya begak Siti Singkang ting keman dalam meriaku sempekat Malaysia 1963. Atur silik berkawal dengan pengawak magi garis antara sitak pengawak berpilih baru kuasa Komiti Pengawak Berpilih SPR. Ia berjakuk ngagai pengarang berita di Kuching. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi ke ditabur terus Sari YFM. Lebih 2.48 juta ringgit sudah diberi ngagai raban media dengan wang turuk tabung kasih Ed Hawana kenyau yang dilancar kebat tahun 2023. Inisiatif tu udah meri penguntung ngagai 845 ikut raban media di serata menua. Menteri Communication Datuk Sri Fahmi Fadil madah tahun tu bisik 239 ikut raban media nerima bantu hari baru inisiatifnya gau penyampau duit belanja bangkai RM729,300. Sepenyampau RM172,000 disedia gagai 58 ikut penerima di Sarawak. Lalu di Sabah bisik 33 ikut raban media nerima sepenyampau RM96,000. Kelimpah harinya dengah agih belanja tidak sedia ke Telekom Malaysia TM sepenyampau RM234,100 disewak ke agih 76 ikut pengamal media. Ia berjakuk agih pengarang berita pengudah nyuak ke pemerik tabung kasih Ed Hawana XTM ngagai jurugambar surat berita benua tu Syaiman Upun berumahya di Tabuan Dayak Kuching. Kena 25 hari bulan 8 tu tadi, rumah Syaiman rusak ditinggal atap hari bangunan sepiak kemenung digaga. Berada hari hujan banget ngangin tip balat mayanya. Company penerbai bilun mesti nentu ke servis ke disedia ke sidak stabil serta boleh dikharap ke. Menteri Dagang Temuai Seni Ngamain Asal Dato' Sri Tiong King Sing megak gingat ke company penerbai bilun nyeliah ke penerbai bilun tik suah dikinsil tau ke berubah jam bab minit ke penudi. Ia ketau ngeruga ikas perkara bati raban penumpang. Air Asia megak mesti ngetan ke tambang bak rega ke boleh dibeli ngambil katur milih penerbai bilunnya tau merik penguntung ngagai bensia mayu. Upis Menteri ia dekat terus ngawal diri ngau company penerbai bilun serta raban berkuasa ke berkawal. Kena kemanah kagik sambung atur penerbai bilun antara Sabah ngau Sarawak. Tunya dia ke mayu hagi pilih pejalai ngagai penumpang serta nentu ke servis penerbai bilun gerembai setipah ngau tai ke diguna rakyat serta pemansang bak kedua-dua negeri. Perengka guna Makmal Building Information Modeling BIM dekat digeremai kengagai serata berdua kena bantu kontraktor ngaraban konsultan guna teknologinya. Sekretari Besar UPS Menteri Kerja Raya KKR Datuk Seri Azman Ibrahim madahkan inisiatif temegak bantu ngurang ketatian ungkus yang kebekawal ngau ngulih ke softwarenya. Tahun tu KKR nerima agih belanja sepenyampau RM83.3 juta kena numbuh ke Makmal BIM di serata menua yang kaum di Sabah ngau Sarawak. Ia kengujung ke penyampau semua Makmal BIM bangai 16 buah. Aturnya sebagai hari inisiatif KKR nambah ke pengawak ngena teknologi, lalu harinya oleh negap ke pengulih gaya bersemekih menua dalam perambu negeri ngau industri ngaga. Kena kujung ke berita pagi itu, tu batang berita baru. Atur pengawak tik setimbang, tentu ke Sarawak terus lantang. Lebih dari 5,000 jalai kem batang benung diangkat ke pemanah. Tabung kasih Ed Hawana lebih 2.48 juta ringgit disediakan. Sudahkah kami nabur ke berita pagi itu?
beritanya tadi di Tusun Nur Akila Arbain serta di Salian Matthew Abu hari beli berita RTM Kuching. Selamat Hari Malaysia. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati.

0: Yang pertama, di BCCK itu sendiri ada persembahan kesenian dan kebudayaan. Mm-hmm. Tapi dekat waterfront pun, mungkin sekitar 10.30 malam, mm-hmm, akan ada persembahan bunga api. Bagi yang tak dapat hadir ke BCCK, boleh hadir ke waterfront dan saksikan acara yang penuh kemeriahan, yang juga kita harap mengingatkan kita tentang peripentingnya kita sebagai warga negara Malaysia, bukan hanya meraihkan detik-detik bersejarah ini, yeah, tapi benar-benar menyemarakkan rasa cinta pada negara pada setiap hari dan setiap saat, yeah, kita menjadi warga negara.
1: Malaysia.
2: Kami orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tulun kadazan rusun.
4: Aku orang Iban. Nan norindu.
5: Akik cakenya.
6: Kok lo melanam.
7: Oku nyaa bidayo.
8: Ambo orek latte.
9: Wo si huaren.
10: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak ulih nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
11: Bersantuk Ariwai FM.
12: Berjaga, anak bisa kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngapungah berikan nak beradat. Tukai seminak laban undang-undang teng megak nguruga ngelikun menua. Nanti bisa ketemu korang bisa kerja penyalah tu. Gaga report. Kontak 019-261-1833 atau gagangau penusan nengit 999. Harame belak ikan ke kuasa ngau penikun menua. Jaku pesan ngau tangkan tu dari agensi penerit Undang-Undang Maritim Malaysia ngau Australian Border Force.
13: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSK ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 pemadu terbilang ngau kategori lagu ACSK ke-9 pemadu terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSK ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
14: ACSK ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
15: Lagu-lagu bangsa kita ini bisi nur bukai. Tentu ya bawa FM.
16: Segulai sejalai.

0: Kucing.
1: YFM 101.3 Pergerak Sejarah.
2: Anda nak kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sumarang maya. Bukai semina uli ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta, tali kledar temeka uli mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kledar tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kereda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
3: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kita ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Tak japan, nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserima engkau adik kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

Ya, selamat pagi serta terima kasih nudio kita yang ke meniang ke kami di ulu sungai ukai nama laman saritori komisi kita nya tadi kami awak ngambil peluang tu neresak menua ulu sungai ngai kita ke rindu ke rampak menua kita ke jungle trekking kita ke bisi trip ngai ulu sungai mega sama belah jimat jaga pemilikun derimpu lebuh maya komisi itu kita ke udah bemalam semalam nyerumba hari Malaysia Sarito mega tau ke nyangka sekedar kita mega ya ke Sarito dekat nurun memarin pulai hari ngelawa sekedar dur mandi oi kerangan naik wong kini sabar nyaga pengelikun dirimpu diri sebilik bala nak menyadik kita ya ke ngelantang ke hati lebih maya hari Malaysia. Pengarap pagi hari 3 Sarito 16 hari bulan 9 selamat hari Malaysia. Ngagai kita ia ke baru mendiang baru Dani pagi itu. Udah tu lagi nyangka kita ke dekat ngiga dur makai kini palan dur makai tau ke pejalai kita Sarito bisi mindah jauh. Mupuak berkemas nyendia ke diri. Selamat pagi gayari nyangkung pengawak tau ke pejalai kita Sarito. Merina kita ngau lagu ke sekali tu. Lagu dari Johnny Aman nama penyadi tua. Ba Pagi Pagi YFM.

0: 두두 바지를 와.
1: 그래 그래 그래 두네 이렇게 타이. 아, 가게 시다 야.
2: 땅띠 kita maka begagak ke baju ambil ke bandiang tadi mel ne harga tai ke beratus-ratus tadi bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke nanti tai nyunyu beratus tadi ne kita ngagak baju bayar harga bajunya tadi 500 sampai ke bandiang minta kurang mimit kita 480 kini ka ke sida yang mere kadang sida yang pu nyebut de mel atau bau rabukai nak ku nyual beketok sano ku ya semadi nuan kaban aku ku ya harga toto ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ya kemana gede kita dibuat minta berkaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita discount nyak kubuah kadang-kadang anda kau nyebut deh gede ke nak kempeng kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mana ngatuh
2: sama